0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Soehartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat penuntutan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Soeharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Yusmik Pepue. Tiap dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Adi Skadir, Lili Prisbono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case closed, ini sudah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung udah.
2: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai 52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.300.000.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pengarahan usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
8: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun, sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, kepala negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
8: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
9: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
10: Laporan Khusus.
11: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
12: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
11: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
12: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
13: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
12: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
14: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju.
15: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
12: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
10: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapet haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk keluarannya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesai jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kepersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Skip Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arah petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Pendengar, setiap orang tentunya berharap memiliki tempat tinggal, rumah yang nyaman, tidak mesti mewah ya, tapi nyaman, aman, dan juga terlindung dari berbagai bencana ataupun bahaya gitu ya. Apalagi kalau musim hujan gitu kan, khawatir kalau rumah bocor gitu kan, kemudian juga fondasinya tidak bagus ya, khawatir juga di kondisi cuaca yang sudah mulai mendekati masuk musim penghujan ya. Berharap rumah ini bisa jadi tempat berteduh gitu ya untuk diri sendiri dan juga keluarga. Nah, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP memperbaiki 49.227 unit rumah di Jawa Barat yang dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS atau Bedah Rumah hingga akhir tahun 2026. Tentunya dengan adanya program ini ya yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kita berharap agar warga yang kondisi rumahnya kurang layak bisa mendapatkan bantuan dan mereka pun bisa dengan nyaman menempati tempat tinggal mereka. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, alokasi program BSPS di Jawa Barat meningkat signifikan dari sebelumnya, yakni 6.367 unit pada 2025 menjadi 49.227 unit. Dan ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dan Jawa Barat mendapat alokasi yang paling besar. Menteri PKP mengatakan peningkatan alokasi BSPS tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, tapi juga mendorong pergerakan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan aktivitas sektor bahan bangunan. Ia pun mengatakan, renovasi 49.000 unit rumah di Jawa Barat ini berpotensi menyerap sedikitnya 100.000 tenaga kerja pertukangan, dengan asumsi rata-rata 2 pekerja di setiap lokasi. Kementerian PKP juga memangkas kriteria penerima bantuan bedah rumah. Hal ini guna memperluas penerima manfaat. Jika sebelumnya pemohon diwajibkan memenuhi minimal 2 kriteria kerusakan fisik, kini masyarakat cukup memenuhi 1 indikator kerusakan pada bagian lantai, tembok, atau atap hunian. Marwarar juga mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bantuan perumahan, sekaligus meningkatkan kuota program BSPS di berbagai daerah. Ya, jadi rakyat ini harus paham betul kemudahan-kemudahan yang sudah disampaikan ya, menjadi poin-poin dari Kementerian PKP dan dari Presiden Prabowo Subianto ya, melalui kementerian juga meminta agar para menteri atau jajarannya gitu ya membuat aturan yang mempermudah rakyat, jangan memperburuk rakyat. Kabar ini juga dapat Anda baca melalui portal berita kami di rri.co.id. Ada banyak berita yang tersaji, berita nasional, internasional, regional, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga berita lainnya.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Bahaya judi online memang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang-orang sekitar kita. Dan jika memang judol ini juga dilakukan oleh ASN, tentu akan ada konsekuensi yang ditujukan gitu ya untuk pribadi yang terindikasi judi online. Nah, kabar baru ini menyebutkan dari Kementerian Sosial menjatuhkan sanksi disiplin kepada sejumlah pegawai yang terindikasi terlibat judi online. Sanksi diberikan mulai dari tingkat ringan, sedang hingga berat sesuai hasil pemeriksaan dan klarifikasi terhadap masing-masing pegawai. Jadi ternyata ASN di lingkungan kementerian pun kedapatan ya melakukan judi online ataupun terindikasi, di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam konferensi pers di kantor Kemensos RI pada hari Selasa kemarin ya 6 Oktober 2026 menjelaskan pemberian sanksi mengacu pada peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2023 tentang disiplin aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial. Tingkat hukuman ditentukan berdasarkan sejumlah faktor yang ditemukan dalam proses pendalaman. Dari total 1.900 pegawai yang terindikasi terlibat judi online, sebanyak 719 pegawai atau 37,84% masuk kategori dugaan pelanggaran disiplin ringan. Kemudian ada 561 pegawai atau 29,53% terindikasi melakukan pelanggaran disiplin sedang. Sedangkan untuk 620 pegawai atau 32,63% masuk kategori pelanggaran disiplin berat. Dan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, sanksi ringan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Sementara sanksi tingkat sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6, 9, atau juga 12 bulan. Adapun pelanggaran berat bagi P3K dapat berujung pada pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat, bukan atas permintaan sendiri. Pemberian hukuman tersebut tetap disesuaikan dengan hasil pemeriksaan terhadap masing-masing kasus. Ya, jadi jangan main-main ya dengan judi online ini, karena tracking data terhadap masing-masing pelaku atau bahkan juga pada rekening-rekening yang terindikasi judi online memang dilakukan, pendengar ya. Tentunya hal ini dilakukan untuk meminimalisir indikasi aktivitas judi online gitu ya, atau judol. Nah, nanti kita juga akan bahas ya terkait dengan adanya 38.796 rekening yang terindikasi judi online ya untuk diblokir. Nah, ini paparan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nanti informasinya akan kami sampaikan.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free yang merupakan tim asli Mark harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Too late? Sure. Eat this.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkait dengan judi online, pendengar, ternyata sudah ada puluhan ribu rekening yang terindikasi judi online, sekitar 38.796 ya. Jadi ini adalah hasil penelusuran dari OJK, di mana Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan pihaknya telah meminta perbankan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap rekening-rekening yang terindikasi judi online, termasuk pemblokiran apabila ditemukan indikasi aktivitas judol. OJK memperketat pengawasan perbankan dalam pemberantasan judi online ini. Bahkan hingga September 2026, OJK telah mengidentifikasi 38.796 rekening yang terindikasi perjudian daring. Menurut Dian, pemberantasan judi online menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sekaligus integritas industri keuangan nasional, di mana OJK menjalankan langkah tersebut bersama pemerintah, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Jumlah rekening yang terindikasi judol terus meningkat. Sebelumnya OJK mencatat sekitar 38.375 rekening terindikasi melakukan aktivitas perjudian daring, di mana selain pemblokiran, OJK juga meminta perbankan memperluas penelusuran terhadap rekening lain yang memiliki kesesuaian dengan nomor induk kependudukan atau NIK pihak yang terindikasi terlibat aktivitas judol. Nah, perbankan juga diminta melakukan EDD terhadap rekening-rekening tersebut sebagai bagian dari langkah mitigasi risiko dan pencegahan penyalahgunaan sistem keuangan untuk aktivitas perjudian daring. Ya, jadi ini adalah upaya untuk memberantas judi online ya, dengan melakukan tracking atau penelusuran terhadap rekening-rekening yang terindikasi judi online ya. Dan apabila ditemukan adanya indikasi aktivitas judi online, maka rekening tersebut harus dilakukan pemblokiran.

0: Inspirasi saudara pendengar, saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 8.21 waktu Indonesia Barat. Kita akan masuk untuk program Asta Cita Dialog edisi Rabu 7 Oktober 2026 ya. Nantinya akan membahas mengenai fakta SPPG di tingkat tapak. Nanti kami mencoba menghubungi narasumber, yaitu Bapak Dadan Syarif Mutoan STMM CHRMP ya. Nanti beliau kita akan hubungi melalui sambungan telepon tentunya untuk menjelaskan topik atau isu yang akan kita bahas nih ya. Saya tidak sendiri karena nanti akan ada rekan Yofri Haryadi juga. Sudah ada di depan saya, selamat pagi Yofri.
1: Iya, selamat pagi Marisa.
0: Gimana hari Rabu ini?
1: Ya, saya rasa hari Rabu itu sesudah hari Selasa ya.
0: Iya, dan memang.
1: Dan betul, berikutnya adalah hari Kamis.
0: Mm-mm.
1: Dan hari Rabu hari ini sama dengan hari Rabu pekan kemarin.
0: Iya.
1: Ya.
0: Tidak ada beda.
1: Jadi dalam satu bulan kita akan menemukan 4 Rabu ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, dengan kalender Masehi tentunya ya.
0: Betul. Kalau itu adalah fakta.
1: Fakta ya. Kalau kalender Hijriah kita nggak akan menemukan hari Rabu.
0: Betul, memang ya. Itu sebagai prolog atau intro kita gitu ya, yang memang tidak ada kaitannya dengan fakta SPPG di tingkat tapak.
1: Itu betul, iya. Ini beat, nah, ini, namanya ini beat, satu beat doang.
0: Nah, apa yang kira-kira ingin digali dari fakta SPPG?
1: Ini ada sebenarnya yang menarik itu seperti ini. Kemarin itu biasalah kalau kita-kita ini kan selalu bergeliat di WhatsApp group itu, WAG. Banyak sekali di, kalau di internet kan netizen, kalau di WAG itu apa? Wakizen kali ya gitu. Jadi dia menyoroti tentang SPPG. Persoalannya adalah banyak petugas-petugas SPPG itu yang pada saat dia mau bekerja dan sudah bekerja dan mau berakhir kontrak kerjanya, itu tidak sesuai dengan kontrak di awal. Banyak keluhan-keluhan seperti itu.
0: Hmm.
1: Kemudian adalah masyarakat sipil yang melakukan kajian dan riset untuk mengumpulkan data-data dan informasi terkait dengan SPPG itu sendiri, kan banyak ya, tidak hanya persoalan pekerjanya saja, tapi juga bagaimana proses SPPG itu bekerja, mulai dari bahan baku, kemudian juga persiapan sampai ke dibuat menjadi bahan jadi untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima dari program makan bergizi gratis pemerintah ini. Tidak hanya sekolah SD, SMP, tapi juga ada banyak lagi program seperti untuk balita dan lansia. Dan ini juga kalau misalkan kita ditarik isunya lebih global lagi, lebih nasional, banyak anomali, kemudian juga banyak yang setuju dan tidak setuju. Bahkan kepala BGN sendiri juga berusaha keras untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa program makan bergizi gratis dan Badan Gizi Nasional itu akan berbenah dan akan memperbarui cara-cara dia untuk memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Nah, ada yang menarik juga nih, Marisa. Salah satunya tidak lagi dikasih ompreng, nantinya tuh seperti itu, parasmanan. Jadi kayak kawinan itu.
0: Apa yang menjadi evaluasi?
1: Nah, ini dia, kita tidak tahu dan kita akan coba bedah bersama Kang Dadan ini yang juga menjadi
0: dari lembaga survei.
1: Lembaga survei ya.
0: Kepuasan masyarakat.
1: Lembaga survei kepuasan masyarakat selaku ketua umumnya itu sendiri.
0: Kita masih mencoba untuk menghubungi ya. Belum tersambung? Oke, sudah tersambung ini.
1: sudah
0: siap.
1: Ya,
0: selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Dadan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah akhirnya tersambung juga nih. Kang Dadan Hindayana, maaf salah. Bukan, Kang Dadan, kumaha kabarna? Baik.
2: Siap.
1: Ini suaranya kita agak ini ya, sinyal kurang.
0: Apa,
1: mungkin geser dikit gitu.
0: Cukup jelas suara kami.
1: Cukup jelas enggak suara kami di sana?
2: Jelas, Pak.
1: Oh, jelas.
2: Di rest area.
1: Oh, di rest area. Siap. Kang Dadan, ini cerita dikit loh, maksudnya kemarin hasil survei dan riset yang dilakukan dari teman-teman di Lembaga Survei Kepuasan Masyarakat ini ya, mengenai apa SPPG, kurang lebih seperti itu. Kita ingin tahu juga samplingnya mana saja. Saya pikir nggak hanya Bogor ya, tapi ada beberapa perwakilan wilayah di Indonesia yang barangkali ke depan juga menjadi bahan evaluasi pemerintah dan BGN untuk memperbaiki program MBG ini. Boleh cerita, Kang?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk RI dimanapun berada ya.
1: Siap.
2: Ini mungkin saya sudah diperkenalkan oleh Kang Dopri ya. Kita sudah lama tidak ketemu
1: kan. Betul, saya terakhir tuh taunya kan Kang Dadan kan sebagai apa tenaga ahli pendamping desa gitu ya. Nah sekarang jadi ketua umum ini survei. Nah kita ingin tahu juga nih bagaimana informasi terbaru nih tentang MBG nih atau SPPG yang menjadi bahan risetnya Kang Dadan.
2: Baik, terima kasih. Ini mungkin saya punya beberapa hubungan dan melakukan di beberapa titik termasuk di Kabupaten Bogor. Jadi ada beberapa yang pertama namanya mesti utama ya di MBG ini ternyata ada beberapa sudah kurang lebih 5 yang kita hukum ya. Pencairan dan operasional. Kemudian tidak apa namanya tidak terpenuhi standar izin ini masih dan sempat viral sih lama ya kejadian di kalau tidak salah di Rembang waktu itu ya. Nah, kemudian menu yang masih mulai ya dulu juga pernah beredar oleh mentah gitu ya seperti ini APBN besar kan gitu. Kemudian kan masih ada juga ternyata dapur fiktif nih dapur fiktif kemarin sampai apa sampai itu tersebut kan masih menerima ya, hampir 331 miliar ternyata gitu. Ini dikembalikan ke negara kan, gitu. Nah kemudian masih ada juga ya yayasan yang tidak aktif ya tapi masih ada setoran perombang kan gitu ini juga salah satu menjadi fokus kita. Nah kemudian kita saat ini lagi konsentrasi terkait dengan isu sosial dan lingkungan ini yang masih terjadi apa di lapangan bahkan menjadi konflik gitu ya. Yang pertama itu limbah yang paling banyak nih om. Limbah kita sudah sampling di kemarin itu di Sukajadi kemudian setelah kita ada beberapa yang om ini ada juga kan gitu ya seperti di wilayah Damaga dan di Kabupaten Bogor. Nah, ini yang terjadi kan masih ada juga ya hampir semua SPPG beroperasi dulu baru IPAL kan gitu. Saya sudah konfirmasi ke saya konfirmasi ke teman-teman di PT gitu ya. Ternyata ada yang sudah kompetensinya sudah menyambung banyak juga yang belum kan gitu. Nah kemudian sampah numpuk juga masih kita temukan gitu. Contoh misalnya di sampah di pinggir jalan ada juga kan gitu ya. Termasuk kemarin di Sukajadi. Nah, kemudian ini mungkin ini perlunya kan atau kualitas kemudian untuk bawahnya apa orang yang ngurusin gitu ya. Baik. Nah izin lingkungan juga.
0: Pak Dadan, mohon maaf, gitu. Mohon maaf untuk sinyal di studio rupanya memang kurang terdengar gitu, clear jalan. Ya.
1: Gimana kalau kita
0: bisa kami hubungi melalui telepon studio yang lainnya?
1: Melalui nomor GSM.
0: Oke, baik. Kita akan coba hubungi lagi.
1: Ya, ini tadi beberapa yang menjadi catatan yang sudah disampaikan dari evaluasi dan riset yang dilakukan dari lembaga kepuasan masyarakat ini, survei lembaga kepuasan masyarakat adalah ternyata persoalan sampah, kemudian juga instalasi pengolahan air limbah atau AMDAL, kurang lebih seperti IPA lah, instalasi pengolahan air limbah, terus dan yang jadi tadi disorotin adalah anggaran. Jadi masih adanya SPPG fiktif. Nah ini tiga hal yang sebenarnya menjadi persoalan yang seharusnya sudah diselesaikan di awal pendirian SPPG. Namun muncul di pertengahan beroperasinya SPPG dan akhir pelaksanaan SPPG. Nah kita langsung lanjutkan lagi nih obrolan kita dengan Kang Dadan. Kang Saya Dadan tersambung. Sudah tersambung nih. Assalamualaikum Kang. Nah, udah ganti saluran ini. Seperti jaringan internetnya kurang lebih bagus. Kita coba pakai jaringan GSM. Nah, oke. Sedikit lebih baik. Nah, Kang Dadan tadi ada dua poin atau tiga poin ini. Pertama soal sampah, kemudian instalasi pengolahan air limbah, dan yang ketiga adalah pencairan anggaran negara ke SPPG fiktif. Nah, ini bisa tolong dipertajam nih Kang, tiga persoalan ini, karena ketiganya ini ngerusak lingkungan dan menghabiskan APBN tentunya.
2: Betul.
1: Ya, gimana?
2: Yang pertama saya masih yang terkait sedikit itu ya. Ini kalau nggak salah di luar data dari teman-teman di lapangan juga yang terima uang tapi tidak beroperasi ini sekitar 331 miliar yang dikeluarkan KPPN. Kemudian ada 249 SPPG itu diberhentikan karena tuna atau fishing ya yang tidak ya. Kemudian yang tidak masuk kerja oleh di atas 10 hari pada itu apa? Juga akan ini menimbulkan apa pelanggaran disiplin lain. Kemudian terkait limbah itu sepertinya ini jalan duluan, tetapi di tengah-tengah gitu muncul masalah yang gitu. Nah, harusnya nih ya kalau setelah saya pelajari kemudian SOP-nya yang gitu ya. Ini juga ada regulasinya ternyata ya untuk apa? Limbah ini ancaman juga sangat tegas ternyata gitu. P22 ini wajib memenuhi baku mutu limbah, kemudian Permen LHK kalau tidak salah 68/2019 itu air limbah domestik wajib diolah sebelum dibuang. Ini yang terjadi seperti yang kemarin kita yang ngalir tuh air keruh gitu dan jarak sekali itu bisa bau menyengat kan gitu.
1: Yeah.
2: Nah, kan peraturan ini yang onnya ya. Peraturan BGN nomor 1 kalau tidak salah 2026 gitu. Jadi SKT itu wajib memiliki IPAL. Ya bisa teguran, kemudian dihentikan sementara atau tutup permanen. Gitu. Nah, kemudian di Perpres nomor 115 gitu ya. Dasar orang BGN ya standar fasilitasnya aja memang menjadi syarat mutlakan gitu. Nah, sanksi kasih tadi ya teguran tertulis, kemudian denda, penghentian operasi sementara, kemudian pencabutan izin, gitu. Nah, ini yang saya kemarin komunikasi dengan itu, dengan teman-teman di apa di UPT, apa di lingkungan ya.
1: UPT pengelolaan sampah nih, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten nih ya.
2: Saya coba tanya, konfirmasi, masih bersangkutan, gitu. Ternyata memang bukan tidak ya, mungkin belum terkoneksi kan gitu. Saya sampaikan ini. Melihat kerja Anda gitu. Nah, tapi beliau juga welcome, silakan datang ke sini nanti kita fasilitasi.
1: Begitu Om. Ya, ini kan menjaga gizi juga harus menjaga lingkungan ya, kurang lebih seperti itu. Dan karena programnya itu kan program pemerintah, program nasional, gaungnya juga cukup besar, pastinya juga beberapa pihak untuk mencoba mensukseskan program ini. Tapi ternyata di balik mereka mensukseskan itu ada banyak hal-hal yang terlewat. Ya salah satunya adalah persoalan limbah dan sampah dari SPPG itu sendiri. Nah, yang paling parah bisa disepil ada di daerah mana nih? Di apa namanya? Di 34 provinsi mungkin atau di wilayah Jawa Barat itu. Apakah Bogor salah satunya itu, Kang?
2: Bogor salah satunya.
1: Oh, Bogor salah satunya. Karena paling banyak ya SPPG-nya ya.
2: Kemudian masalah sosial juga ternyata ini kan juga dari mulai kemiskinan ekonomi lokal juga yang tadinya bisa bermitra dengan apa pengusaha atau pengusaha kecil di wilayah migas dulu baru kerjasama. Saya mendapatkan info kemarin di wilayah Pamijahan gitu terus migas masih digas begini komplain dulu gitu baru mau kerjasama.
1: Oh gitu.
2: Salah satu desa kerjasama akhirnya ada bergening baru gitu. Ini sepertinya gitu ya masih banyak bukan banyak lah ada lah kan itu oknum-oknum yang belum peduli atau belum sepenuhnya memahami kan gitu dari pengelola begitu Om.
1: Berarti ini juga bisa disinyalir mereka juga untuk dalam tanda kutip nih mengurangi biaya produksi mereka tidak bisa membuat kerjasama dengan para retail-retail kecil gitu mainnya dengan retail besar kurang lebih seperti itu ya.
2: Seperti itu.
1: Jadi pesannya adalah MBG tidak serta-merta program untuk rakyat tapi juga bisnis gitu Kang.
2: Peluang buat masyarakat lokal lah dari mulai bekerja punya apa punya kemampuan atau misalnya yang punya SDM bisa di wilayah kan dipakai di situ harusnya. Jadi tidak besar-besar gitu.
1: Nah ini untuk penutup mungkin, apa yang mungkin bisa disampaikan dari hasil survei yang dilakukan untuk BGN terutama, apalagi kan kepala BGN-nya juga baru ya, ini bisa memperbaiki gitu pelayanannya nanti ke depan. Bahkan infonya juga MBG nanti banyak akan dimodifikasi, seperti dibuat dalam bentuk prasmanan gitu, kurang lebih seperti itu, atau buat food truck, atau melibatkan korporasi besar yang nantinya akan memasok, mensuplai kebutuhan-kebutuhan itu tanpa ada kekurangan sedikit pun gitu, kurang lebih kayak gitu. Gimana Kang? Mangga.
2: Ya, ini saya sedikit tambahan Om. Bersurat ke BGN dan ke beberapa dapur SPPG, jadi untuk melakukan survei digital. Jadi nanti ketahuan itu survei digital di Indonesia. Ya, cuman dulu si Kabupaten Bogor dulu lah. Jadi melakukan banner, kemudian bekerja sama dengan media online, gitu ya. Biar kan sekarang semua online gitu. Kemudian nanti berita-berita hasil survei akan diinformasikan kepada masyarakat, karena masyarakat lebih tahu. Nah, kemudian melaporkan hasil kepada dinas terkait ya, dan BGN. Karena kita ini konsennya terkait isu sosial dan isu lingkungan ya, harapan kita sih memang karena ini menjadi program apa programnya unggulan Pak Presiden, MBG-nya juga mau jalan seperti tadi, mungkin dimodifikasi mobilnya prasmanan apa orang gitu ya. Jadi ini kan program tidak mesti ditolak, mesti dikawal kan gitu ya, mesti dikawal. Kemudian karena kita konsen di sosialnya itu pengelolaan limbah dan lokasi salah satunya, ini menjadi salah satu bahan konflik sebetulnya, cuman tidak semua mau muncul gitu. Nah jadi kami juga tetap mendukung ya, tapi limbahnya jangan sampai mencemari lingkungan warga yang terjadi konflik.
1: Siap, Kang Dadan, terima kasih nih Kang waktunya nih, kayaknya lagi dalam perjalanan untuk melakukan aktivitas berikutnya. Semoga sukses nih Kang. Mohon maaf jika ada kekurangannya punten gitu ya Kang.
2: Terima kasih, sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang evaluasi program makan bergizi gratis MBG ini juga berfokus pada ketepatan data penerima, kemudian pengetatan standar keamanan pangan, sertifikat terkait higien, sanitasi, kemudian serta efisiensi anggaran operasional. Dan hingga 2026 ini, program MBG telah menjangkau 61,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi melalui lebih dari 24.000 pelayanan pemenuhan gizi SPPG dari total target nasional sebesar 82,9 juta jiwa. Nah ini kurang lebih seperti itu. Dan kalau misal kita bicara ngobrol-ngobrol tentang keracunan ya Marisa, ini kan sudah cukup banyak ya. Dan kalau kita lihat di apa namanya media sosial, informasinya benar-benar sangat divulgarkan kurang lebih seperti itu. Dan banyak anomali-anomali yang terjadi di bawah, yang pastinya nih program tidak mungkin kita tolak, tapi harus kita kawal. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, dan ini juga ada sesuatu yang menarik nih, ada kebijakan dari hasil evaluasi ini mengenai operator dan efisiensi anggaran. Jadi moratorium SPPG baru. Di beberapa daerah, pembangunan unit SPPG baru juga sempat ditunda sementara, agar pemerintah dapat berfokus pada pengawasan serta evaluasi dapur MBG yang sudah aktif. Kemudian ada beberapa penghentian selama libur sekolah, sampai penghentian dan dapur SPPG yang beroperasi saat ini. Nah itu.
0: Okay. Sebetulnya memang program ini tujuan atau niatnya adalah baik gitu ya. Namun memang pelaksanaan di lapangan
1: 1999 masih... dapur dihentikan, informasi terbaru ini.
0: Iya, walaupun kendalanya memang ya masih banyak ditemui di lapangan ya, gitu ya. Oke. Okay.
1: Cuma nanti, kan ini bahaya juga, kita di ujung jurang juga kalau kita misalkan ngoreksi ini. Dan kita berharap kita sama-sama mengawasi supaya ke depan ini programnya jauh lebih baik.
0: Baik.
1: Penerimanya juga lebih puas gitu kan ya.
0: Oke. Okay. Nanti viral. Akan kita bahas kembali gitu ya terkait dengan isu ini. Kita masih punya narasumber lain untuk berbincang nantinya.
1: Selesai sepertinya.
0: Oke.
1: Okay. Nah. Karena kondisi jaringan komunikasi juga
0: baik.
1: Kurang begitu.
0: Oke. Okay. Jadi akan kita tutup?
1: Tutup aja.
0: silakan mungkin closingannya.
1: Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
0: Atau mungkin masih ada data yang mau disampaikan.
1: Sebenarnya kan kalau data-data sebenarnya bisa kita tracing bareng bersama-sama nih ya. Tentang kayak terutama yang paling banyak itu di Jawa dan Madura. Jawa ini ada 1417 dapurnya. Nah, Kabupaten Bogor itu kurang lebih 500 dapur itu. Dan ada juga yang bermasalah di sana gitu. Dan ya karena kebijakannya kita harus sukseskan, maka bukan berarti kita harus tolak gitu, tapi kita sama-sama perbaiki bersama gitu. Semoga SPPG yang dibangun di lokasi-lokasi pelosok terutama di Bogor bisa memberikan keberkahan untuk warga sekitar.
0: Betul, betul, betul. Dan apa yang disajikan juga dari sana, dari dapur sana juga sampai ke penerima manfaat juga jadi berkah gitu.
1: Iya, amin.
0: Amin. Oke, kita akhiri untuk kebersamaan kita pagi hari ini di Asta Cita Dialog bersama Jofri Haryadi, ya, juga tadi bersama narasumber kita yaitu Bapak Dadan Syarif Mutoan STMM ya, selaku atau dari Lembaga Survei Kepuasan Masyarakat. Kita akhiri, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: habisin nggak tadi makannya?
1: Udah habisin.
0: Enak. Apa aja sih isinya?
1: Daging, sayur, sama tempe,
2: sama kerangka, nasi.
3: Sebagai orang tua, saya sangat mendukung program ini dan kami berharap program ini konsisten sehingga bisa memenuhi pertumbuhan dan perkembangan gizi anak-anak.
4: Kesehatan adalah kunci utama untuk belajar dengan baik. Anak-anak sekolah membutuhkan gizi yang tepat untuk menjalani hari mereka dengan semangat. Dengan hadirnya program makan bergizi gratis, anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa diharapkan dapat tumbuh cerdas dan fokus belajar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, Indonesia memiliki banyak jajanan tradisional yang tetap bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah serabi, kudapan manis sederhana dengan cita rasa khas yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Menariknya, keberadaan serabi sudah tercatat dalam naskah kuno Jawa Serat Centini pada abad ke-18 hingga ke-19. Bagaimana sejarah dan keunikan jajanan ini bisa bertahan hingga sekarang? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, serabi disebut dalam naskah kuno Serat Centini yang ditulis pada abad ke-18 hingga ke-19 pada masa Kerajaan Mataram Islam. Dalam naskah tersebut, serabi menjadi salah satu makanan yang dikenal dan dikonsumsi masyarakat Jawa pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa serabi telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Sejak saat itu, tradisi membuat serabi terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Sobat RRI, serabi dikenal luas di berbagai daerah di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah, serabi identik dengan cita rasa gurih dan disajikan dengan kuah gula merah atau kinca seperti yang terkenal di Solo. Sementara di Jawa Barat, makanan ini dikenal dengan sebutan surabi. Surabi khas Bandung memiliki variasi rasa yang lebih beragam.

mulai dari manis hingga gurih, bahkan dengan berbagai topping modern. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan variasi kuliner dari satu jenis makanan tradisional yang sama. Keunikan serabi juga terletak pada cara pembuatannya yang masih tradisional. Adonan dari tepung beras dan santan dimasak menggunakan wajan kecil dari tanah liat di atas tungku. Proses ini menghasilkan aroma khas serta tekstur yang lembut di bagian tengah dan renyah di bagian pinggir. Cara memasak ini menjadi salah satu faktor yang membuat serabi tetap memiliki cita rasa autentik hingga saat ini. Serabi bukan sekedar jajanan, tetapi juga bagian dari warisan budaya kuliner Indonesia. Keberadaannya yang tercatat dalam naskah kuno hingga tetap eksis di era modern menunjukkan kekuatan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Serabi menjadi contoh bagaimana kuliner tradisional mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Sobat RRI, dari catatan dalam Serat Centini hingga menjadi jajanan populer saat ini, serabi membuktikan bahwa warisan kuliner Indonesia memiliki nilai sejarah yang panjang. Kini, serabi dan surabi tetap hadir sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI. Saatnya kita masuk di program Halo RRI yang siap untuk menampung atensi keluhan, pertanyaan, aduan Anda terkait dengan layanan publik maupun sosial dan juga kebencanaan, hal-hal yang bisa untuk Anda share. Dan nanti akan coba kami komunikasikan dengan pihak-pihak terkait ya, jika ada pertanyaan ataupun keluhan. Jadi Anda bisa bergabung di WhatsApp kami 0815x4200 atau juga di telepon 0251831450. Jangan lupa untuk Anda yang bergabung di WhatsApp untuk menyertakan dengan jelas ya nama, alamat, ataupun jika tidak menggunakan nama asli pribadi boleh dengan nama samaran gitu ya. Tapi untuk informasi yang disampaikan harus jelas gitu dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Jika ingin menyertakan foto atau video boleh juga, atau juga voice note ya. Kemudian untuk Anda yang bergabung di telepon juga sama ya ketentuannya. Anda bisa sebutkan atau menyampaikan pertanyaan keluhan aduannya dengan jelas supaya nanti saat disampaikan ke pihak-pihak terkait juga bisa mendapatkan atensi yang ataupun feedback yang baik juga gitu ya. Jadi silakan untuk bergabung, dan untuk program Halo RRI ini tentunya akan hadir hingga pukul 10 nanti.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi, tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Program Halo RRI mencoba untuk menampung atensi keluhan yang disampaikan bisa melalui WhatsApp atau telepon kami yang ada di studio, atau juga kami coba kutip melalui si Badra pendengar dan juga beberapa dari media sosial ya. Nah, ini ada beberapa hal terkait dengan kondisi cuaca hujan saat ini Bogor, karena khawatir intensitas hujan sudah semakin deras, kemudian khawatir juga ada angin kencang, maka keberadaan pohon-pohon yang sudah menjulang tinggi atau juga sudah berusia tua gitu, khawatirnya bisa roboh ataupun tumbang sewaktu-waktu. Nah, ini ada beberapa keluhan yang disampaikan masyarakat ya. Salah satunya dari Akmal Lutfi yang menyampaikan adanya pohon tinggi dan akar yang merusak trotoar serta hidran. Ini lokasinya di Jalan Terapi Raya Blok AF12 RT2 RW19 Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor pendengar. Jadi disebutkan kalau ini bukan hanya laporan dari 1-2 warga, melainkan dari beberapa warga juga gitu ya, yang memang diwakili tadi. Ada pohon yang tumbuh ya, tumbuh pohon penghijauan duren dan pohon palem yang sudah tinggi. Akar duren bahkan sudah mendongkel pipa-pipa besi, hidran. Dan mohon bantuan ke Dinas Pertamanan Kota Bogor demi mencegah roboh pohon dan kerusakan fasilitas pemadam kebakaran lingkungan. Jadi seperti itu atensi yang disampaikan ya. Kemudian juga nih terkait dengan pohon, ada juga dari salah seorang warga yaitu Haji Ade Iskandari menyampaikan ada pohon yang sudah kering dan khawatir menimpa pejalan kaki di depan kampus IPB Baranang Siang, dan ada juga pohon tumbang tepatnya di depan kampus IPB Baranang Siang ya. Ini di Jalan Malabar RT 5 RW 2 Tegalega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Jadi itu adalah beberapa aduan terkait dengan kondisi pohon ya yang berada di lingkungannya masing-masing.

Saatnya kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Saudara, Badan Legislasi atau Baleg DPR RI secara resmi membentuk panitia kerja atau panja untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Panja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung dibentuk guna merespons dinamika teknologi digital yang berkembang pesat. Pemerintah sendiri telah menyerahkan daftar inventaris masalah atau DIM dalam pembahasan tingkat pertama ini sebanyak 1.117. Dalam aturan baru ini, RUU Hak Cipta akan memperluas cakupan perlindungan termasuk karya berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence, karya jurnalistik, tata kelola platform digital, hingga transparansi royalti. Pembahasan intensif bersama pemerintah ditargetkan rampung paling lambat pada Desember tahun 2026 ini. Demikian kilas berita, saya Marisa, sampai jumpa di informasi kilas berita lainnya.

0: Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.
1: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.

Ya masih di program Halo RRI pendengar masih. Kita bacakan juga beberapa atensi yang ada di Sibadra ya. Ini ada salah satu yang menarik perhatian saya terkait dengan penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Bogor dari salah satu warga gitu ya. Memang tidak menyebutkan nama, tapi ini adalah salah satu bentuk kepedulian yang intinya ini ditujukan untuk pemerintah Kota Bogor dan instansi terkait. Jadi si pelapor ini ingin menyampaikan aspirasi terkait kondisi ketertiban lalu lintas di Kota Bogor dengan semakin tingginya penggunaan sepeda motor, juga masih banyak pelanggaran yang dilakukan secara terang-terangan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Tentunya si pelapor sebetulnya memahami dan mendukung penggunaan ETLE atau tilang elektronik sebagai bagian dari modernisasi penegakan hukum. Namun, tidak semua pelanggaran dapat ditangkap kamera, sehingga penindakan langsung di lapangan tetap diperlukan. Dan di sisi lain, teguran saja terkadang tidak memberikan efek jera, di mana pelanggar bisa kembali melanjutkan perjalanan dan mengulangi pelanggaran yang sama. Karena itu diperlukan penindakan yang lebih konsisten terhadap pelanggar yang memang memenuhi ketentuan untuk dikenai sanksi. Jadi dari laporan tersebut, si pemohon meminta agar penindakan tilang manual di Kota Bogor dapat dioptimalkan dan lebih digiatkan secara selektif sebagai pelengkap ETLE, terutama terhadap pelanggaran yang tidak efektif ditangani melalui sistem elektronik. Nah, pelanggaran yang jelas berulang dan ataupun berpotensi membahayakan tidak berhenti pada teguran semata, tapi dapat langsung ditindak sesuai ketentuan. Penertiban khususnya perlu lebih digiatkan terhadap kendaraan tanpa TNKB atau plat nomor, pengendara tanpa helm, pengendara tanpa spion, knalpot yang tidak sesuai hukum, serta pelanggaran kelengkapan kendaraan lainnya. Penindakan dilakukan secara konsisten, transparan, profesional, dan melalui mekanisme yang resmi, termasuk transparansi mengenai pengelolaan penerima dari denda pelanggaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, tujuan dari aspirasi atau hal yang disampaikan oleh salah satu warga Bogor ini bukan untuk memperbanyak penilangan, melainkan menciptakan efek jera, meningkatkan kepatuhan, dan juga menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan. Dan masyarakat yang sudah berusaha tertib juga berhak mendapatkan kondisi lalu lintas yang aman dan juga tertib. Jadi jangan sampai pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar ini dilakukan secara terang-terangan, dianggap sesuatu yang biasa karena tidak ada konsekuensi yang mereka dapatkan secara nyata. Jadi mohon untuk aspirasi ini dapat menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti pemerintah Kota Bogor juga bersama instansi terkait. Oke, cukup menarik memang ya. Kenyataannya kita memang melihat banyak pelanggaran yang terjadi yang tidak tertangkap gitu ya. Dan kayaknya dilakukan berulang-ulang gitu. Jadi ya mungkin ini nanti akan coba kami tampung juga. Terima kasih untuk atensinya. Semoga bisa disampaikan ke pihak terkait ya. Nah, satu lagi nih terkait juga dengan kenyamanan berlalu lintas pendengar ya. Terlihat dari foto yang dikirimkan ini di sekitaran Jembatan Merah Kota Bogor yang menuju stasiun ya. Jadi dikeluhkan kemacetan yang dirasakan oleh warga. Jadi karena kemacetan ini ya banyak dilakukan juga oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4 angkot yang mengetem gitu ya. Dan dirasa dari seorang warga Bogor yang melapor ini bahwa tidak ada tindakan bagi para pelanggar di Jalan Kapten Muslihat, padahal sudah sering terjadi kemacetan atau juga keluhan gitu ya dari warga lain, tapi tidak ada tindakan yang dilakukan. Bahkan ketika ada petugas pun nyatanya tidak ada penindakan yang dilakukan gitu, karena tentu saja warga ingin kemacetan ini bisa terurai, tidak terjadi berulang setiap hari, tidak jadi langgaran macet gitu ya. Karena hari ini macet, besoknya macet, lusa pun akan sama, dan tidak ada solusi yang dilakukan. Maka dari seorang warga ini ingin agar pihak dari pemerintah Kota Bogor lebih tegas gitu ya untuk menangani masalah kemacetan khususnya yang ada di Jalan Kapten Muslihat. Baik, seperti itu beberapa atensi yang kami kutip melalui Sibadra Kota Bogor.

0: Baik pendengar, itu dia program Halo RRI sudah hadir mengudara untuk Anda sejak pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Halo RRI edisi lainnya di hari Jumat, di hari Senin juga ada. Pokoknya dalam seminggu kita hadir 3 kali Senin, Rabu, Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyampaikan aduan, keluhan, pertanyaan soal layanan publik, sosial ataupun kebencanaan ya. Baik itu untuk WhatsApp kami di 0815x4200 atau juga telepon 0251-831-2450. Dan untuk edisi ini saya akhiri sekaligus juga mengakhiri rangkaian Bogor pagi ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-7 di bulan Oktober tahun 2026 di rangkaian program Bogor siang ini ya. Dan tentunya komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita mendengar. Menjadi segmen pembuka, kita akan berbincang soal kulit cantik, glowing, dan juga dengan Skin Plus Clinic pendengar ya. Jadi untuk Anda ibu-ibu, kemudian mbak-mbak gitu ya, adik-adik yang pengen kulitnya glowing, yuk merapat ya. Nanti Anda boleh bergabung di line WhatsApp kami, nomornya di 08 15 4200 ya. Saya sudah bersama dengan teman-teman dari Skin Plus Clinic ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama mungkin ada Dokter Putri Anissa yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum, selamat siang Dok.
1: Selamat siang.
0: Baik. Saya
1: Dokter Putri Anissa atau bisa dipanggil Dokter Ines aja.
0: Dokter Ines aja gitu ya. Dokter Ines nggak sendiri, mungkin boleh diperkenalkan rekannya.
1: Oke, ini saya bareng sama manajer saya, Ibu Putri Pergiwa. Silakan.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Iya, selamat. Aku lebih ke untuk manajer di Skin Plus Botani Square sih.
0: Okay. Terima kasih sudah mampir ke Prosoteri Bogor untuk kita sharing-sharing soal bagaimana kulit cantik dan juga glowing. Mengingat memiliki kulit yang sehat, terawat, dan juga tampak glowing tentu jadi dambaan banyak orang gitu ya. Nah, kulit glowing bukan hanya soal penampilan, tapi juga bagaimana kita memahami kondisi kulit dan juga memberikan perawatan yang tepat sesuai kebutuhannya. Untuk itu Skin Plus Clinic hadir gitu ya. Untuk itu kita mulai dari buat yang belum tahu sebenarnya Skin Plus Clinic itu apa sih, gitu mungkin bisa dijelaskan. Okay. Mangga.
2: Boleh, mungkin dari aku kali ya Dok ya.
0: Boleh.
2: Ya, jadi oke, okay, kalau mungkin ada yang belum tahu tentang Skin Plus Clinic, sebenarnya kita klinik kecantikan, of course ya. Jadi memang basicnya adalah medical aesthetic clinic.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita bukan hanya skinnya, tapi kita juga ada slim. Jadi yang mau pada cantik ataupun sehat kulitnya, yang ganteng dan pengen langsing, itu bisa banget datang ke Skin Plus Slim Plus Botani Square. Gitu. Jadi kita memang kliniknya di mall.
0: Yeah.
2: Memang kita selalu adanya di setiap mall ya. Jadi mall-mall di Kota Bogor tuh adanya kita di Botani Square, di CCM, Cibinong City Mall ya. Ada lagi di Ayon Sentul. Kemudian ada lagi di Jakarta, banyak banget. Pokoknya Pacific Place sampai ke Surabaya, Makassar, terus ada juga di Palembang. Semuanya ada. Nah, okay, jadi kalau misalnya kita dibilang klinik kecantikan, betul banget. Dan kita menaungi slim dan ada hair juga.
0: Gitu. Ada hair juga bahkan begitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
1: Ibarat kata from head to toe ya.
2: Iya, head to toe, benar.
0: Oke. Berarti hampir tersedia di beberapa mall besar di Bogor juga ya.
2: Di Indonesia ya.
0: Bahkan di Indonesia.
2: Indonesia sampai ke Makassar kita ada.
0: Sampai ke Makassar gitu ya. Kemudian apa yang menjadi keunikan atau keunggulan dari Skin Plus Clinic?
2: Oke, pertama kita kalau bahas klinik kecantikan sekarang sudah banyak berjamuran di mana-mana ya.
0: Betul.
2: Banyak banget. Jadi kadang-kadang orang bingung apa sih bagusnya, bedanya apa nih. Nah, aku boleh unggulin satu dari Skin Plus itu. Pertama, kita sudah standarnya ISO 9001 2015. Ini artinya kita sudah mempunyai standar mutu kualitas yang berstandar internasional. Nah, jadi ini kita selalu dalam pengecekan dari sisi manajemennya, sudah bermutu. Dari sisi dokternya pun kita selalu berkala ada namanya refreshment training per 3 bulan gitu. Jadi dari standar mutu pelayanan, servis maupun kualitas treatmentnya sudah lebih unggul dibandingkan klinik lain. Gitu. Jadi gitu, enaknya lagi kita adanya di mall ya Dok ya.
1: Betul.
2: Jadi sebenarnya orang tuh mudah
1: sekalian
2: banget
1: belanja, sekalian treatment.
2: Bener, jadi kayak one stop, orang mudah banget untuk menemukan kita. Gitu. Orang mau sekalian makan, sekalian belanja ataupun anything ya di mall tuh ngapain aja bisa sambil treatment gitu.
0: Itu jadi salah satu keunikannya dan keunggulannya begitu.
2: Betul.
0: Ya, karena yang biasanya dicari orang tuh adalah di satu tempat udah satu paket tuh. Mau semuanya ada gitu ya, mau makan, mau belanja, sampai ke perawatan pun ada.
2: Ya, bahkan family bisa banyak yang datang ya Dok ya.
1: Betul.
2: Gitu.
0: Oke. Kemudian ada beberapa, ada treatment apa saja yang tersedia di Skin Plus Clinic?
2: Boleh deh, Dok.
1: Oke, okay, kalau untuk dari segi treatment yang tadi kita awal bilang, kita yeah, from head to toe, jadi dari ada dari bagian rambut, mm-hmm, of course, wajah pastinya juga, dan kita juga ada di bagian slim atau body, badan, mm-hmm, gitu. Nah, untuk di badan kita bisa untuk pengurusan berat badan atau untuk ke pengecilan lingkar sentimeter, okay, seperti itu.
2: Oh, okay. Jadi yang mau facial yang standar-standar ya, basic treatment kita komplit banget.
1: Ada semua. Dari ada facial, semua, dari yang standar untuk pembersihan wajah saja sampai ke fokus treatment hingga ke skin booster,
2: skin
1: kita
2: booster
1: tersedia.
2: Sekarang semua populernya skin booster soalnya.
1: Betul.
0: Itu yang jadi banyak orang cari di Skin Plus Clinic.
2: Betul.
1: Betul.
2: Karena skin booster tuh sekarang udah apa ya, tren banget ya.
1: Udah tren, untuk udah enggak bukan hal awam lagi ya. Sampai ke yang anak-anak gadis pun sudah mengerti itu skin booster apa.
2: Karena kesehatan kulit kan dari, betul, nutrisinya. Nah, kebetulan skin booster ini jadi juaranya untuk nutrisi kulit sehat gitu.
0: Betul. Treatment yang menjadi keunggulan Skin Plus apa?
2: Sebenarnya kita ada namanya Trilogy 2.0 ya. Jadi kita punya namanya statement treatment yang memang bestseller, kita ciptain untuk all skin types, artinya semua jenis kulit bisa masuk. Manfaatnya kulitnya sehat. Udah gitu, kalau udah kulitnya sehat kan pasti cerah, pasti kelihatannya glowing, gitu ya. Nah, itu yang kita pengen pengen kita cari. Nah, Trilogy 2.0 ini intinya dari treatment ada isinya medical, recovery, dan maintenance. Tiga treatment jadi satu gitu. Selain di treatment ini, paling skin booster ya, Dok,
1: skin
2: ya?
1: Skin booster. Kita juga ada sih facial juga. Nah, ibarat kata kalau untuk yang Trilogy ini 2.0, dia adalah pembersihan wajah seperti yang tapi tidak tanpa rasa sakit ya, maksudnya ya. Karena dia tidak ada ekstraksinya, tapi untuk berfungsi membersihkan wajah juga. Nah, di lain itu kita juga ada facial yang kita bilang memang ada untuk sekaligus sama ekstraksinya, ekstraksi komedo manual seperti itu.
2: Komplit pokoknya, Mas.
0: Sebelum treatment kan biasanya ada konsultasi dulu. Itu di Skin Plus biasanya ininya bagaimana, alurnya itu seperti apa sih kalau untuk konsultasi dan sebagainya?
2: Kalau alur, jadi kita awal kan udah pasti nih, misalnya untuk klien atau pasien baru ya, pasien baru datang, kita biasanya arahkan ke, kita punya beauty konsultan. Kemudian nanti kita skin check dulu. Skin check kulit, kita ada alatnya. Setelah kita tahu untuk problemnya apa, keluhannya apa. Dan kalau untuk slim, kita ada alat namanya BMI untuk cek body composition, itu alatnya namanya Sonka, mungkin beberapa orang udah tahu. Jadi dia bisa cek untuk nih rasio berat badan dan tingginya tuh udah sesuai apa belum.
0: Oh, itu berpengaruh ya ternyata ya?
2: Berpengaruh.
1: Sampai hingga ke visceral fat pun juga ada di situ hasilnya.
2: Betul. Oh, okay. Visceral fat yang misalnya perutnya buncit, betul, itu kan banyak lemaknya ya, Dok ya? Di perut. Jadi yang membungkus organ ya, Dok.
1: Atau yang untuk membungkus, membantu melindungi organ tubuh kita juga. Nah, itu makanya di situ juga tertera visceral fatnya berapa, terus sampai kayak fat percentage hingga kita kayak segmental fat per area tubuh itu sudah tersedia di satu alat itu.
2: Ya. Jadi itu kita cek dulu di awal. Setelah udah dicek dapat datanya, baru kita konsultasi ke dokter. Gitu. Jadi kita nggak cuma asal konsultasi gitu ya, tapi kita main data juga. Nah, sambil kita cek, nah baru di dokter akan dikasih tahu ya, Dok, saran-sarannya gitu.
1: Jadi si pasien ini sudah pengen apa, pengen fokusnya untuk ke bodinya atau ke wajahnya pengen apa, baru nanti saya tinggal arahin gitu. Ini fokusnya misalnya untuk ke kulit kering, berarti kan kita perlukan untuk terhidrasi ya, kulitnya untuk menghidrasi sekaligus untuk seperti ke skin booster juga. Atau kalau misalnya untuk di body, misalnya dia pengen fokusnya ingin menurunkan berat badan, berarti kita nanti ada treatment yang memang fokus untuk ke berat badan.
0: Berat badan. Oke, sedetail itu ternyata ya.
1: Yes,
2: detail banget. Ya. Jadi
0: saya pikir cuma datang ya sudah langsung treatment dan perawatan dan sebagainya.
1: Tidak.
0: Kulit semua dianggap sama, ternyata punya karakter yang beda-beda, betul, setiap orang,
2: betul,
0: gitu.
2: Betul. Ya. Dan aku mau bilang lagi nih, Mas. Si cek kulit, cek untuk body composition sampai ke konsultasi itu tuh free, gratis.
1: Betul.
0: Oke.
2: Tanpa biaya admin, tanpa biaya konsultasi dokter. Jadi cukup hanya membayar atau membeli treatment yang diambil. Kayak gitu. Jadi enak mau konsultasi berapa kali juga silahkan.
0: Silahkan, karena gratis.
2: Karena gratis.
0: Jangan dikenakan biaya, itu justru malah treatmentnya.
1: Treatmentnya aja. Hanya treatment saja.
0: Gitu. Oke. Menarik untuk dicoba pendengar gitu ya. Karena konsultasinya gratis, treatmentnya ataupun penanganannya baru dikenakan biaya gitu. Betul. Ya. Kemudian apakah treatment di Skin Plus ini bisa disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan masing-masing orang gitu?
1: Oh ada, tetap kita tetap menyesuaikan ya kebutuhannya pasien ya, tetap dari segi kebutuhan, budgeting juga ya Bu ya, gitu. Kita selalu menyesuaikan intinya. Kita beberapa memberikan juga beberapa pilihan, gak hanya pada saat konsultasi saya hanya memberikan satu pilihan, tidak. Saya tetap pakai mengasih kayak plan A, plan B-nya untuk pasien yang mana dia cocok, yang mana dia sukai, seperti itu. Tapi yang memang khusus untuk di pasien ini, yang dibutuhkan pasien ini, seperti itu.
0: Itu dia ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi gitu ya, enggak semua treatment itu cocok untuk semua kulit. Ada kulit tertentu yang memang butuh treatment tertentu. Jadi disesuaikan lagi.
2: Betul. Dan itu pun ada tadi seperti dokter bilang, setelah disesuaikan ada pilihan opsi-opsinya. Jadi orang-orang yang mau treatment basic aja deh, yaudah boleh pilihannya ini. Dokter akan suggest beberapa treatment gitu.
0: Kemudian treatment apa yang cocok untuk katakanlah paket komplit lah, mau glowing juga, mau sehat juga, mau halus juga dan lain sebagainya kulitnya. Tersedia nggak di Skin Plus Clinic?
1: Tersedia dong.
2: Ada dong pastinya. Ada. Kita kalau mau dibilang kulit sehat atau intinya kan pasti semua pengen kulitnya bagus ya.
0: Betul.
2: Ya kan, orang yang misalnya jerawatan nih pengen sembuh dong, gitu ya. Pengen tampilannya kinclong, gitu lebih cerah, dan pengennya sih tanpa make up jadinya ya kalau perempuan ya. Atau kalau laki-laki lebih seger lah mukanya gitu ya.
1: Tidak kusam.
2: Nah paket-paket ada banget. Dan untuk kalau dari segi price itu lebih jauh lebih ekonomis
1: kalau kita memilih yang paket ya, package.
2: Package itu jauh lebih ekonomis. Betul. Dan treatmentnya dikasih beberapa treatment. Jadi pasien sudah bisa datang pakai,
1: tinggal memakai.
2: Betul. Dan kita kan rata-rata treatment tuh expirednya setahun ya. Jadi even dia punya paket itu aman aja tuh, setahun ke depan dia tinggal datang pakai.
0: Treatment seperti apa sih yang biasanya dilakukan untuk bagaimana mendapatkan kulit
2: sehat seperti itu? Mungkin baru sehat. dari awal stepnya kali ya. Boleh.
1: Paling kalau misalnya untuk ya ibarat kata pengen kulit sehat berarti lebih kayak ke skin barrier, lebih ke terhidrasi seperti itu ya. Paling saya pasti akan menyarankan untuk pembersihan dulu pertamanya. Saya memberikan yang pertama sesuai kebutuhan pasien. Bila pasien ini memang lumayan banyak komedonya, pasti akan saya arahkan untuk ke facial yang dengan ekstraksi manual. Nah kalau memang pasien ini mungkin baru habis seminggu atau 2 minggu yang lalu habis pembersihan dengan facial, ya saya akan arahkan lebih ke yang medical trilogy atau yang trilogy 2.0. Terus nanti akan langsung kita arahkan juga ke fokus treatmentnya. Misalnya pasien ini mungkin lebih pengennya lebih ke skin barrier-nya, terus pengen untuk ke hidrasi kulitnya, kita sih kasih pilihan dari yang paling pertama sih saya selalu menyarankan untuk skin booster, karena itu ibarat kata udah all in ya di situ ya, udah ada salmon DNA-nya, sudah ada untuk bisa ke skin barrier, udah bisa untuk ke hidrasi kulit dan juga bisa untuk mencerahkan gitu. Nah kalau habis dari skin booster, kita juga ada yang skin booster tuh kita ada dua, ada yang salmon DNA itu ada rejuran dan juga ada DNA matrix seperti itu. Nah kalau misalnya mungkin agak di bawahnya itu kita juga ada yang cell booster premium dan juga ada exo prime kita treatmentnya seperti itu.
0: Kemudian yang biasanya datang ke Skin Clinic Plus begitu ya. Itu tuh biasanya yang dalam kondisi kulit yang seperti apa sih, Dok?
1: Bermacam-macam. Ada yang memang sudah berjerawat parah, sudah ada
0: jerawat batu tuh ya.
1: Iya, jerawat terus dengan komedo-komedonya. Ibarat kata dia memang belum pernah treatment. Ada yang seperti itu. Ada yang dia memang sudah sering treatment tapi ya memang wajahnya karena jerawatnya faktor hormonal seperti itu. Ada yang datang dengan hanya kulit dengan sangat-sangat kering dan sensitif, itu juga banyak.
0: Jadi beragam kulit tuh datang.
1: Semuanya, semua keluhan tuh ibarat kata kita sudah pernah mengalami di Skin Plus ini.
0: Baik, yang kondisi terparah untuk kesehatan kulit tuh yang model seperti apa sih, Dok?
1: Kalau saya pernah saya alami itu ada pasien yang dengan dia baru usianya sekitar 17-18 tahun, tapi
0: muda ya?
1: Ya ibarat kata kan masih usia-usia remaja ya, memang hormonnya masih lagi naik-naiknya. Jerawatnya lumayan parah sih itu. Ditambah dia mungkin waktu itu dia memang berjenis, maaf ya, laki-laki. Dan agak kurang seneng cuci muka.
0: Oh iya, memang penyakit laki-laki adalah males.
1: Dan sebenarnya sih katanya dari orang tuanya sudah memberikan kayak skincare, cuman ya itu balik lagi tidak dipakai. Jadi ya memang kita lebih mengarahkan untuk ke treatment yang memang ya berkata satu kali treatment ini sudah langsung ada perubahan yang signifikan seperti itu. Cuman memang tetap saya balikan lagi, kalau mau hasilnya juga maksimal, memang harus dibantu sama pasiennya sendiri untuk ya ibarat kata rajin-rajinlah bercuci muka seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Intinya treatment kita ini bukan yang utamanya, membantu intinya seperti itu. Kita tekankan lagi treatment itu hanya membantu, bukan kayak seperti utamanya.
0: Oke, bukan harus pakai terus ya, gitu ya, tapi membantu ya.
1: Membantu oke. Juga dibantu yang kayak yang saya bilang tadi, yang di rumah pun juga dia juga harus rajin cuci muka, skincare-nya juga kalau bisa jangan sampai bolong-bolong, at least seperti itu ya, skincare dasar lah, at least kayak seperti facial wash, moisturizer and sunscreen seperti itu.
0: Oke, musuh kulit adalah untuk orang-orang yang aktivitasnya padat gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Luar ruangan, dalam ruangan, berkendara.
1: Dengan polisi yang kita seperti sekarang ini.
0: Lain sebagainya, ya paparan entah debu, entah apapun, semua pokoknya kena tuh ya,
1: iya,
0: ke kulit. Treatment apa yang tersedia yang cocok buat orang-orang yang memang punya aktivitas padat dan juga di luar ruangan yang ada di Skin Plus Clinic?
1: Kalau untuk yang paling sering, kalau yang memang dia juga jarang datang, saya sih selalu menyarankan untuk skin booster langsung.
0: Okay.
1: Karena skin booster kan ibarat kata dia memang bisa mencakup agak lumayan lama ya. Bisa sampai 3-4 bulan seperti itu. Jadi dia pengulangannya nggak harus kayak tiap 2 minggu atau 1 bulan sekali. Makanya saya kalau misalnya pasien-pasien yang suka agak susah datangnya, jadwalnya padat, ya memang saya akan langsung mengarahkan skin booster yang memang hasilnya juga cepat dan bertahan lama seperti itu.
0: Skin booster untuk Anda yang punya kegiatannya padat, kemudian banyak terpapar ini itu, skin booster cocok kalau
1: cocok
0: kata
1: sekali.
0: Dr. Ines ya.
1: Sama kalau paling pembersihan saya sering mengarahkan untuk yang kayak facialnya yang premium, seperti kita punya ada Salmodena Facial atau Ruby Facial seperti itu.
0: Oke, baik. Baik, Dok, kita akan jeda sejenak sebelum nanti kita kembali. Kita juga mengundang ya pendengar kita yang mau tanya-tanya boleh ya?
1: Boleh.
0: Di kesempatan kali ini boleh di line WhatsApp kami, nomornya di 08 15 4200. Yang mau konsul juga boleh kali ya.
1: Boleh.
0: Siapa tahu nanti penasaran pengen mampir ke Skin Plus Clinic. Sok. Dekat kok dari sini, ada di Botani kan?
1: Iya, deket banget.
2: Jadi, semua orang ngumpul di Botani ya.
1: Betul.
0: Jadi mau mampir mangga, tapi mau konsultasi dulu sekarang, sok silakan.
1: Boleh.
0: Ya, kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kita masih di Bogor siang ini, pendengar, masih bersama dengan teman-teman dari Skin Plus Clinic. Ada Dr. Ines dan juga Mbak Putri di kesempatan kali ini gitu ya. Tadi sudah beberapa hal dijelaskan baik Mbak Putri dan juga Dr. Ines ya, soal bagaimana treatment terhadap kulit yang bisa dilakukan di Skin Plus Clinic begitu ya. Nah, saya ke Dr. Ines dulu deh, Dok. Okay. Buat saya nih ya, yang apa namanya padahal rutin gitu ya, menggunakan skincare, tapi kok masih aja gitu kusam dan lain sebagainya, itu karena skincare-nya yang gak cocok atau justru malah ya sudah gak bisa diapa-apain untuk kulit, atau mungkin ada treatment lain yang mungkin bisa ditawarkan oleh Skin Plus Clinic?
1: Kalau untuk yang memang merasa udah rutin kayak skincarean terus masih tetap merasa kusam, berarti memang perlu ada booster juga dari treatment.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena kan kita kulit itu kan berlapis ya, masih enggak hanya cuma 1-2 lapis tapi 3 lapis. Kita ada lapisan epidermis, dermis dan subkutan seperti itu. Mungkin kalau untuk bagian skin kan dia hanya bisa sampai di bagian atas saja.
0: Okay.
1: Nah, sedangkan mungkin kusamnya ini sudah sampai ke bagian lapisan dermisnya seperti itu. Nah, berarti kan memang harus dibantu seperti untuk treatment ya, Mas ya. Nah, kalau biasanya saya memang pasien-pasien yang memang saya suka ngasih pilihan sih, bisa nggak kalau misalnya dia berani nggak untuk yang kayak diinjek manual,
0: okay,
1: atau dia pengen lebih memilih yang memakai alat yang tidak begitu sakit seperti itu. Sebenarnya perbedaannya injeksi manual dengan memakai alat itu sama-sama di anestesi sebenarnya. Jadi sebenarnya juga untuk tapi kan kita balik lagi ya, pain intolerance orang kan tiap orang-orang itu berbeda-beda.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi biasanya kalau untuk laki-laki sih seringnya memakai alat ya.
0: Karena memang ketebalan kulit beda kali ya. Terus sampai berpikir, ini kayak kurang mahal nih skincare-nya nih yang dipakai nih gitu ya.
1: Iya, biasanya memang memang harus di booster sih, Mas, seperti itu, Mas, karena hanya skincare saja ya. Dia lebih memaintain untuk kayak kita di rumahnya, di rumah seperti itu. Nah, tapi untuk yang bikin hasilnya lebih tambah bagus ya, memang dibantu sama treatment agar hasilnya lebih maksimal seperti itu.
0: Oke, begitu ternyata ya. Baik, dan untuk yang belum pernah melakukan treatment kecantikan begitu ya, kulit gitu ya, apa saran buat mereka-mereka yang memang baru mau coba tuh untuk treatment dari Skin Clinic Plus?
1: Oke, okay, kalau misalnya baru pengen mau nyoba gitu ya kan, pasti saya selalu sarankan untuk mencoba pembersihan dulu.
0: Okay.
1: Ya. Pembersihan ya, tadi yang saya bilang, kita balik lagi ya ke kulitnya pasien masing-masing, apakah dia lebih ke komedo atau lebih ke hanya ingin membersihkan saja. Nah, kalau memang lebih ke komedo, saya arahkan biasanya untuk ke facial premium seperti itu. Nah, lanjut biasanya untuk perkenalan, biasanya kalau dia pengen coba-coba dulu, saya sering menyarankan untuk kita ada namanya treatment lalapil yang memang lagi booming ya Bu ya, di mana-mana ini. Nah, kita sebenarnya udah dari dulu ada di Skin Plus. Nah, cuma baru-baru ini nih di klinik-klinik lain mengikuti sepertinya. Gitu. Nah, kalau untuk dari lalapil sendiri ini, dia ibarat kata seperti peeling tapi soft peeling maksudnya. Dan dia hanya dioles-oles, jadi itu aman yang memang masih mau coba-coba, takut-takut kalau misalnya pakai disuntik atau alat, kita punya yang hanya dioles-oles saja dengan hasilnya yang langsung terlihat. Dia seperti untuk kayak glaze skin Korea, dia lebih ke glowing seperti itu, Mas. Jadi dan dia amannya, dia tidak ada pengelupasan karena dia masuknya soft peeling seperti itu. Jadi aman untuk kulit yang sensitif.
0: Oke, baik. Kalau ganti-ganti skincare tuh ini enggak sih, apakah benar gitu ya buat jadi kulit tuh jadi lebih sensitif, padahal sebelumnya memang kulit kita enggak terlalu sensitif karena sering ganti-ganti skincare jadi sensitif, benar gak sih Dok?
1: Bisa, salah satu itu bisa. Tapi intinya kita lihat lagi kebutuhan di kulit kita itu apa dulu. Misalnya memang kalau kulitnya memang sedang berjerawat atau memang berminyak dan berjerawat, kita fokuskan ke situ dulu. Ibarat kata seperti jerawatnya sudah stabil, sudah aman, baru kita memang fokusnya untuk ke kulit keringnya. Misalnya pada saat itu mulai kulitnya kering ya, kita memang harus mengubah skincare kita untuk ke kulit yang kering dan sensitif. Bisa. Jadi sesuai kebutuhan kulit, kita saat itu
0: ya.
1: Seperti itu, Mas. Jadi kita tidak bisa memaksakan misalnya kulit kamu berjerawat dan apa ya maksudnya berminyak, tapi kamu pengennya nyarinya yang glowing, jadi kamu hajar terus untuk glowing. Dan untuk yang memutihkan, ya tidak akan sembuh-sembuh si jerawat itu.
0: Iya. Belum lagi ditambah kondisi kulit kita kan bakal berubah-berubah tuh.
1: Selalu berubah-berubah. Apalagi yang masih usia-usia 18-an, usia 20 tahunan kan itu masih hormon-hormonnya masih ya, tidak stabil ya seperti itu.
0: Oh, jadi sebegitu pentingnya untuk mengenali kondisi kulitnya dulu ya?
1: Harus.
0: biasanya kan ah sayang nih yang untuk kulit berminyak dan lain sebagainya belum habis nih, pakai aja dulu terus gitu skincare itu terus sampai habis baru deh mulai ganti. Oh ternyata memang bisa berubah-ubah ya. Oke. Kemudian bagaimana cara Skin Plus Clinic ini membantu pelanggannya agar hasil perawatannya itu tidak hanya terlihat sesaat tapi juga mendukung kesehatan kulit dalam jangka waktu yang panjang, dok?
1: Kalau misalnya kita sih sebenarnya kita juga ada selain treatment kita juga ada produk ya Bu ya.
2: Betul.
1: Kita memang kalau memang pasien memang takut dia habis treatment di sini nanti mungkin kambuh lagi jerawatnya atau kayak mungkin kering lagi. Kita juga ada skincare sih dari Skin Plus sendiri pun yang memang bisa dibeli oleh pasien kami. Misalnya dia takut ya. Kita akan mengarahkan untuk membeli skincare dari kami juga untuk dia perawatan di rumahnya, home care seperti itu.
0: Gitu ya. Jadi bisa tuh karena tidak putus hanya di saat treatment saja, tapi ada beberapa tawaran juga yang disediakan di Skin Plus Clinic untuk perawatan yang bisa dilakukan di rumah. Gitu ya. Oke, baik. Tapi ngomong-ngomong di Skin Plus Clinic ini ada promo nggak sih, Mbak Putri?
2: Promonya banyak banget,
1: banyak banget selalu.
2: Jadi kalau dibilang promo, kita akan selalu ada, gitu ya. Jadi dari mulai, tapi mungkin tiap bulan akan berbeda.
0: Oke. Mungkin bisa disampaikan.
2: Karena kita mengikuti program tiap bulan, yang mana kita dari mulai diskon di 30%, itu ada. Ada lagi yang di 50%, tapi ini hanya momen-momen tertentu. Iya, biasanya nanti kita informasikan ke pasien pada saat di klinik. Udah gitu kita juga sebenarnya lagi masif banget nih iklan di Instagram. Boleh ya kita coba share juga ya.
0: Boleh.
2: Jadi kalau ketemu iklan kita di sosial media gitu ya, nggak Instagram aja sih sebenarnya banyak, itu boleh diklik aja dan lanjut ke chatting karena harganya luar biasa ekonomis banget, murah banget.
1: Untuk yang baru-baru mau coba-coba itu boleh banget sih.
2: Karena itu yang baru misalnya penasaran nih pengen coba di Skin Plus, pengen coba boleh tuh dari media sosial diklik, dapat harganya rata-rata bahkan ada yang cuma 100 ribuan ya.
1: 99 ribu.
2: Ada yang di bawah 100 ribu bahkan
1: ada,
2: ya.
1: Ada
2: yang di bawah 100 ribu. Jadi
1: bermacam-macam harga sih dari yang harganya di bawah 100 ribu hingga yang ada ratusan ribu. Semuanya ada.
2: Jadi benar-benar variatif dari mulai 99.000, kemudian yang jutaan ibarat kata kayak seperti treatment skin booster. Ataupun ada juga kita ada buat
1: slim untuk slim body ada, juga ada untuk yang ke shapingnya untuk ke alat itu kita juga ada promo di situ juga.
2: Kita juga ada botox sih kayak gitu-gitu ya. Jadi semuanya ada dan promonya beragam.
1: Beragam, unik-unik.
2: Pokoknya macam-macam. Jadi jangan takut kalau mahal nggak sih, tenang aja. Pokoknya dikasih harga yang spesial. Apalagi kita ada juga namanya promo trial. Jadi buat yang pertama kali mau coba, itu ada lagi namanya
1: ada lagi.
2: Harga trial. Dimana di situ harganya ramah di kantong. Pokoknya
1: sangat-sangat ramah.
0: Jadi buat yang belum pernah melakukan perawatan kulit, promo trial ini yang cocok kayaknya ya.
2: Betul.
0: Untuk dicoba.
2: Coba.
0: Buat yang katakanlah masih baru ingin mencoba, ini menarik banget tuh ya. Atau mungkin boleh bisa di-share Mbak Putri Instagram mana yang bisa dilihat buat pendengar kita yang mau tahu apa saja produknya. Skin Plus.
2: Oke. Boleh kalau untuk pengen kepo dulu nih, pengen tahu, kita boleh dicek di Instagram di Skin Plus Clinic. Nah, tapi itu untuk Instagram memang kita general. Jadi untuk info treatment, info promo gitu ya, new treatment dan lain-lain semua ada di Instagram tersebut. Kalau mau kepo kita juga melalui marketplace, kita ada di macam-macam.
0: Yang merah, yang hijau, mana-mana ada.
2: Sosial media platform manapun kita juga ada.
0: Oh, tersedia mau di TikTok, bahkan Facebook juga ada ya.
2: Ada semua. Jadi hanya cukup searching aja keywordnya Skin Plus Clinic.
0: Skin plus, plusnya bukan tulisan.
2: Oh sorry dok, kalau Instagram kita pakai skin plus. Plus.
1: Ada yang pakai
2: tanda plus, ada yang pakai plus. Tulisan, tapi kalau di sosial media kita rata-rata emang di eja plus klinik. Jadi skin plus klinik.
0: Oh itu untuk di media sosial ya.
2: Betul.
0: Oke, jadi bisa cek untuk promo di sana ya. Yang tertarik untuk mencoba atau mau datang langsung juga karena ada promo menarik seperti yang Mbak Putri sampaikan tadi gitu ya. Ada yang Under 100.000, ada yang juga di atasnya. Itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk Anda yang baru mencoba untuk perawatan kulit. Menarik sih.
2: Menarik ya.
1: Sangat-sangat menarik.
0: Di Botani ada tuh ya.
2: Botani paling dekat dari sini ya.
0: Oke. Kemudian kalau buat yang apakah pelanggan harus melakukan reservasi terlebih dahulu gitu ya untuk mendapatkan harga untuk benefit promo tersebut, Mbak Putri?
2: Oke. Jadi sebenarnya kita kan buka dari Senin sampai Minggu. Jadi enggak ada tutupnya. Kita ngikutin jam mall.
0: Oh, biasanya mall tuh dua-dua ya? Ya.
2: Betul, dari jam 10 pagi sampai jam 22 malam. Jadi kita memang ngikutin jam operasional mall. Silahkan kalau memang mau datang langsung boleh. Karena kan kita ada yang juga mungkin dadakan ya, gitu, nggak diniatin tiba-tiba pengen treatment, itu boleh. Tapi alangkah baiknya nih untuk appointment terlebih dahulu. Gitu. Kenapa? Karena kita takutnya rame weekend, ya. Apalagi weekend. Betul. Gitu. Weekend tuh Jumat, Sabtu, Minggu terhitung ramai. Jadi kita takutnya
1: nggak dapat slot pasiennya,
2: pasiennya kan? Kecewa atau misalnya nunggu gitu, takutnya kan kasihan juga ya. Jadi lebih baik appointment dulu boleh. Nanti sebenarnya kalau untuk appointment kita ada nomor khusus hotline.
0: Yes. Oke, okay. Mungkin boleh disampaikan?
2: Boleh ya, sebentar nih saya nggak hafal.
0: Yo, silakan dibuka dulu sambil
2: mungkin. Oke, ya. Kita buka dulu.
0: Pendengar jadi, kita juga lagi nyiapin kertas kayaknya buat tulis.
2: Oke, okay, boleh sambil dicatat ya.
0: Sambil dicatat.
2: Oke, bentar, mana ya?
0: Karena ya takut tiba-tiba datang kemudian penuh dan tidak dapat slot, ya kan mesti ini lagi.
2: Oke, boleh ya dicatat.
0: Silakan,
2: nomor
0: silakan.
2: Hotline Skin Plus kita yang buat Botani Square itu di 0812 6752 2533. Iya, ya. Jadi boleh chat dulu misalnya, Mbak, aku pengen treatment di sana jam 3 sore misalnya. Ya, boleh direservasi, nanti kita buatkan slotnya, appointmentnya.
0: Oh, oke, jadi bisa dihubungi dulu di 0812 6752 5225
2: 5225
0: Oke, itu jadi bisa dihubungi terlebih dahulu khususnya di weekend gitu ya, siapa tahu juga memang kalau mau datang langsung ke sana kan khawatirnya full, atau juga bisa main-main dulu. Betul. Untuk konsultasi juga boleh.
2: Benar, ada yang mau makan dulu atau lain-lain tuh boleh, ntar tinggal kita atur untuk jamnya, siapa tahu menunggu hanya 30 menit aman aja sih gitu ya, bisa sambil makan ya.
0: Baik. Gitu. Sampai kapan kira-kira Mbak Putri promo yang diberikan?
2: Oke, promonya Skin Plus. Sebenarnya tadi aku sounding itu promonya khusus di bulan ini ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi bulan Oktober ini tuh promo 30% sampai ada juga kita namanya promo 45%.
0: Iya. Yeah.
2: Itu memang slot terbatas. Jadi intinya selama slotnya itu masih ada untuk diskonnya, jadi segera aja datang. Gitu. Terus kemudian kita juga ada promo yang tadi yang 99.000 ya, itu juga terbatas, boleh direservasi dulu aja, ditanya apakah masih ada, kita kasih kok, tenang aja, yang 99.000 bisa kita kasih.
0: Oke, selama gitu. Tadi kuotanya memang belum habis ya.
2: Betul, kalau mau coba datang langsung silakan, mau chat dulu boleh gitu.
0: Oke, ini promonya berlaku di seluruh layanan apa cuma hanya di Botani saja?
2: Berlaku mostly hampir di seluruh Skin Plus.
0: Oke. Okay.
2: Jadi memang kita kan sebenarnya terintegrasi nih, nge-link ya. Nge-link. Jadi
1: ke semuanya.
2: Ibarat kata kalau misalnya treatment di Botani, udah gitu kakak misalnya beli paket, mau pakai di klinik manapun bisa.
0: Gitu. Ya, ya, ya.
2: Ataupun promo yang ada di Botani di cabang Sentul itu juga ada.
0: Sentul boleh.
2: Jadi hampir rata sebenarnya.
0: Oh, sebenarnya sama aja.
2: Sama aja. Kita programnya rata-rata memang general berbarengan. Kecuali memang ada treatment-treatment khusus yang paket khusus yang itu hanya boleh dipakai di cabang pembelian.
0: Oke.
2: Gitu.
1: Hanya tertentu sih.
2: Hanya tertentu aja ya itu.
1: Tapi
2: memang
1: mostly semuanya bisa dipakai ke semua cabang.
2: Banyak sih kita yang pada misalnya belinya di Bogor, di Botani, terus ternyata dia orang Palembang.
0: Iya. Pakainya di sana.
2: Pakainya di sana.
0: Oh, bisa ya?
2: Bisa.
1: Di Pekanbaru.
2: Bisa di Pekanbaru, Jambi, iya benar. Aman-aman aja.
0: Oke. Okay. Bagi ini ada pertanyaan yang masuk soal promo nih. Apakah promo tersebut ini bisa digunakan dengan promo ataupun membership lainnya? Digabungkan artinya.
2: Membership yang mana nih? Maksudnya
0: Skin Plus kayaknya ya.
2: Oke. Sebenarnya kalau
0: ada membership enggak sih?
1: Ada.
2: Jadi sebenarnya jangan khawatir nih kalau memang seandainya udah jadi member di kita gitu ya. ketika dia mau beli lagi treatment, itu tetap masih bisa kita kasih promo-promo yang lain dengan harga yang misalnya tadi ada yang 299.000 atau yang 99.000, selama dia belum pernah ambil, belum pernah klaim, itu bisa kita kasih gitu.
0: Oke. Okay. Karena memang ada yang sifatnya tuh adalah satu kali pemakaian.
2: Betul.

0: Tapi banyak banget, tenang aja sih, promo kita gak habis-habis ya.
1: Betul, apalagi ada banyak event ya. Biasanya tiap bulan kan ada event-event khusus. Bener. Kalau yang promo sekarang yang tadi disampaikan Mbak Putri itu hanya berlaku untuk bulan ini. Yang tadi 30%, 40%
0: ada bahkan yang 50%.
1: Bahkan ada yang 50%.
0: 50%. Jadi kalau mau coba datang untuk dapetin 50%, ya, boleh, mumpung masih ada nih ya, dari Senin sampai Kamis.
1: Senin sampai Kamis ya.
0: Oke, okay, dari jam 10 sampai jam 4 sore.
1: 10 sampai jam 4 sore tuh ya, catat waktunya.
0: Kita bilangnya ini promo happy hour.
2: Happy hour.
1: Oh, promo happy hour ya. Jadi bisa datang Senin sampai Kamis jam 10 sampai jam 4 sore ya, untuk memanfaatkan beragam promo yang ditawarkan Skin Plus Clinic gitu ya. Jadi Anda bisa datang ke sana langsung gitu ya, atau bisa menghubungi 0812-67-522-533 untuk cari tahu dulu ketersediaan slotnya dan lain sebagainya, sehingga ketika datang ke sana udah paket komplit tuh ya, bisa datang langsung konsultasi, langsung treatment gitu.
0: Betul.
1: Atau yang mau datang untuk konsultasi terlebih dahulu untuk mengenal Skin Plus juga boleh ya.
0: Boleh.
1: Ya, silakan untuk konsultasi terlebih dahulu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Dok. Ini boleh. Tujuannya ke dokter kayaknya nih.
2: Boleh.
1: Kalau punya bekas jerawat yang menghitam ya, atau kemerahan, treatment apa yang biasanya paling tepat?
2: Oke. Kita lihat dulu ya kemerahannya, apakah masih ada dari peradangan si sebelumnya itu, okay, mungkin lebih ke jerawat atau yang sebelain itu ya. Kita lihat dulu, kalau memang dia masih peradangan berarti kita atasin dulu untuk peradangannya.
1: Okay.
2: Tapi kalau memang dia sudah benar-benar tinggal hanya bekas kehitamannya saja, bekas jerawat, berarti kita lebih fokusnya untuk ke brightening, jadi untuk menyamarkan bekasnya. Nah, kalau untuk apa ya, treatment brightening kita tuh ada macam-macam.
1: Okay.
2: Dari yang paling bagus tetap yang saya sarankan skin booster, kita ada di DNA Matrix dan Rejuren. Baru nanti kita bisa turun kayak seperti di Exo Prime. Terus juga bisa ada di Cell Booster Brightening. Dan itu ada yang pakai alat dan ada yang pakai suntik manual. Sampai yang oles-oles pun kita juga ada yang namanya Pro Whitening, seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi paket komplit, kurang komplit apa nih dia?
2: Betul,
1: di Skin Plus Clinic ya.
2: Semuanya.
1: Jadi untuk model keluhan kulit model apa juga bisa ditangani, bisa ditreatment di Skin Plus Clinic gitu ya. Jadi yang punya masalah kulitnya beragam, mau coba mangga, silakan datang.
2: Silakan
1: gitu
2: konsultasi
1: ya
2: dulu.
1: Oke, Dok, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari siapa nih? Kalau aktivitas sehari-hari lebih banyak di luar ruangan, perawatan apa yang tadi? Ini mah kayaknya udah dijawab deh tadi sama dokter ya. Untuk yang punya kondisi pekerjaan yang banyak padat di luar ruangan, banyak terkena papar, tadi sudah dijawab ya.
2: Iya.
1: Ada treatment yang bisa
2: dibawa skincare.
1: Skincarean ya. Kemudian apakah skincare aja cukup untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari atau perlu treatment tambahan, Dok?
2: Kalau untuk paparan sinar matahari, intinya berarti kan lebih ke sunscreen ya, Mas ya. Nah, itu butuh perlindungan dari skincare, kalau saya bilang. Nah, itu pun kalau dari skincare yang namanya sunscreen, itu pun kita memang tetap harus di reapply setiap 2 jam sekali. Kuncinya di situ sebenarnya. Terkadang-kadang ada yang kita sudah memakai pagi ya, sebelum berangkat kerja. Nah, tapi dia tidak reapply lagi, sedangkan dia sering kayak keluar, apa ya, ibarat kata dia kerjanya di lapangan, kita bilang ya, di site gitu kan, di lapangan. Nah, memang kan memang harus di replay setiap 2 jam sekali. Nah, sebenarnya kalau untuk replay itu sekarang udah makin mudah ya untuk sunscreen, karena kita sunscreen udah ada yang dari jenisnya, dari yang krim, stick, hingga yang spray. Jadi sangat-sangat mudah. Jadi tidak perlu untuk menghapus make up sih, tinggal kita spray saja tiap 2 jam seperti itu. Kalau untuk khusus paparan sinar matahari sih memang kita hanya bisa memakai sunscreen seperti itu.
1: Oke, sunscreen udah memang dirasa cocok untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari.
2: Paparan sinar matahari.
1: Iya, oke. Okay. Ya, nanti baru malamnya skincarean tuh.
2: Betul.
1: Kalau untuk aktivitas di luar ruangan, sunscreen sih yang udah paling incaran. Oke. Okay. Baik, Dok, menjadi penutup, kira-kira apa yang perlu di infokan kepada pendengar kita gitu ya, apa yang bisa disampaikan mungkin tips sekali, Dok, dari dokter.
2: Ini ya, intinya kita tetap wajib skincarean di rumah. Yang pertama itu jangan lupa yang namanya basic skincare ya, lebih dari kayak moisturizer dan sunscreen. Memang kita juga harus dibantu dengan treatment, karena ibarat kata sekarang untuk wanita wajah itu sudah mahkota kita juga ya, bukan hanya rambut ya. Nah, jadi wajah pun juga perlu kita treatment gitu. Ibarat kata

0: perlu dipoles juga agar bisa hasilnya yang maksimal. Jangan malas untuk mencuci wajah juga ya. Dan jangan lupa untuk minum air yang lumayan banyak, 2 liter sehari untuk menjaga hidrasi kulit wajah kita juga.
1: Oke, sehingga kulit wajah tetap terhidrasi dengan betul, baik selama beraktivitas. Kalau dari Mbak Putri, apa yang perlu disampaikan jadi closing statement?
2: Dari aku ya. Oke. Jadi buat teman-teman mungkin di sana, di luar sana yang pada pengen treatment tapi masih takut untuk mencoba, boleh yuk datang aja langsung. Karena gini, basicnya kita harus konsultasi dengan yang expertise-nya ya, profesional, dengan dokter terpercaya yang sudah berpengalaman. Jadi untuk suggest-nya pun sesuai, treatment-nya juga sesuai, skincare yang kita arahkan pun sesuai gitu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba demi kulit yang sehat tentunya. Gitu aja sih.
1: Baik, terima kasih Dokter Ines dan juga Mbak Putri. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa tadi juga untuk mencatat beberapa hal yang tadi disampaikan Mbak Putri. Kalau mau ngecek di Instagramnya ada di Skin Plus Clinic. Ya, kemudian Anda bisa menghubungi 0812-6752-2533
2: gitu
1: ya, untuk mungkin reservasi dulu, ngecek-ngecek, atau mungkin sekedar tanya-tanya dulu gitu ya. Boleh, silahkan.
2: Boleh banget.
1: Baik, sampai sini pembahasan kita di bincang siang ini gitu ya, bersama dengan Skin Plus Clinic. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Ines dan juga Mbak Putri.
2: Sama-sama, terima
1: sukses
2: kasih.
1: Sukses selalu. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Siap. Oke, thank you banget.
1: Baik, kami pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Tas Republik Ceko di Nation League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di Kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris mengucap kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Just got a even better for Harry Kane. Fantastic, collected by Trent Alexander-Arnold.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin saya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Biggia, dan Marco Morbidelli. Serta ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Berikutnya kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 11.44 waktu Indonesia Barat. Artinya saat lagi kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, dan selepasnya kita akan dengar lagu-lagu religi Islam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu,

Hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Punya pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara? Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah. Akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.

Ya, pendengar film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini merilis trailer terbaru menjelang penayangan bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026 ya. Trailer terbaru ini memperlihatkan sosok Repheim ya, entitas kuno yang menjadi sumber teror dalam cerita film tersebut ya. Dan film ini kembali mengikuti kisah Romo Rendra dan juga Romo Thomas yang harus menghadapi kasus eksorisme ya, dengan ancaman lebih besar ya. Dan kali ini keduanya berhadapan dengan Repheim ya, entitas kuno yang bekerja sama dengan Fallen Angels ya, untuk mencari pengikut manusia ya. Dan Repheim ini digambarkan menawarkan berbagai hal pada manusia melalui sebuah perjanjian dengan nyawa sebagai bayaran. Dan teror tersebut kemudian mengarah pada Daniel ya, yang diperankan Wenli Arona ya, yang tubuhnya dirasuki kekuatan iblis purba. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Serba dikurangin, tadinya so-on jadi setengah on. Apalagi ya kayak saya, masyarakat menengah ke bawah gitu, pengennya se-ekonomis, semuanya murah lah, biasa aja kayak dulu gitu ya.
2: Nah itu mungkin itu izin lingkungannya, dari izin lingkungannya gitu lah, untuk ada berkegiatan lah, itu intinya seperti itu sudah ada, yang diketahui oleh RT/RW.
3: Selamat siang, salam jumpa, kami kembali hadir dalam Warta Stacita RRI Bogor hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Harga sembako naik di pasar tradisional Kota Bogor, pembeli kurangi kuantitas belanja harian. Warga desa Padansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk. Pohon jambu air tumbang timpa saung warga di Tegalega. Personil BPBD Kota Bogor lakukan penanganan secara bertahap hingga hari ini. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Astacita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, harga sembako naik di pasar tradisional Kota Bogor. Pembeli terpaksa mengurangi kuantitas belanja harian. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Kota Bogor mengalami kenaikan dan mulai dirasakan masyarakat, terutama untuk komoditas cabai, beras, serta sayur mayur. Pantauan RRI di pasar Jambu 2 Kota Bogor menunjukkan pedagang telah menyesuaikan harga jual seiring kenaikan harga dari pemasok sejak pekan ini. Harga cabai yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini mencapai Rp90.000 per kilogram. Sementara harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp300 per liter, sehingga pembeli harus menyesuaikan jumlah belanja dengan kondisi pengeluaran rumah tangga. Salah seorang pembeli, Ibu Cici asal Neglasari, Dramaga, Kabupaten Bogor, mengatakan kenaikan harga juga terjadi pada ikan, sayuran, dan cabai. Kondisi tersebut membuat pengeluaran rumah tangga bertambah, sehingga ia mengurangi kuantitas belanja, termasuk membeli cabai atau kebutuhan lainnya yang sebelumnya 1 kg menjadi 0,5 kg.
1: Serba kurangin, tadinya so-on jadi setengah on. Apalagi ya kayak saya, masyarakat menengah ke bawah gitu, pengennya se-ekonomis, semuanya murah lah, biasa aja kayak dulu gitu ya. Kalau kan sekarang mah semuanya pada naik ya, beras naik, minyak goreng naik, ini semuanya naik, sedangkan nyari uangnya susah.
4: Sementara itu pedagang pasar Jambu 2 Sahrul mengatakan perubahan harga terjadi setelah harga dari tengkulak mengalami kenaikan dan pasokan ikut mempengaruhi harga di tingkat pedagang. Menurutnya kenaikan tersebut mulai dirasakan sejak minggu lalu dan membuat harga sejumlah kebutuhan pokok harus disesuaikan dengan harga pembelian dari pemasok.
5: Buat sekarang dari harga cabai yang bikin melonjak, terus dari kenaikan juga dia bukan naik kayak pindah harga. Misal dari kemarin dari harga 60 sekarang bisa jadi 90. Ya pengen turun harga lagi dari pusatnya.
4: Kenaikan harga sembako membuat masyarakat Kota Bogor perlu mengatur kembali prioritas belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi harga di tingkat pasar juga menjadi perhatian karena perubahan pasokan dan distribusi dapat mempengaruhi harga yang dibayar konsumen.
3: Warga desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk. Berikut laporan Yofri Haryadi.
6: Sejumlah warga desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan itu. Sementara proyek pembangunan yang berlokasi di bibir Jalan Raya Gadok terus berjalan yang diduga belum mendapat izin penuh dari warga. Tokoh pemuda desa Pandansari, Agung Ramadan, mengungkapkan sesuai dengan tata ruang wilayah di Kecamatan Ciawi, Pemkab Bogor menerbitkan moratorium atau penghentian izin untuk toko modern di wilayah itu, yang menurutnya pendirian bangunan jika terus dilanjutkan dan dijadikan area komersial modern, dipastikan persetujuan bangunan gedung PBG nantinya bermasalah.
7: Karena Desa Pandansari masuk dalam Kecamatan Ciawi yang jelas terstatement di dalam Perbup 63 tahun 2017, maka seharusnya tidak dikeluarkan izin untuk pembangunannya atau baik itu usahanya, sehingga agak rancu dan agak tidak taat dan patuh pada regulasi yang ada ketika memang pembangunan toko tersebut tetap dibangun, dilanjutkan gitu. Jadi jangan sampai menunggu nanti pemerintah desa atau kecamatan maupun kabupaten ketika sudah beroperasional baru bilang bahwa ini gak ada izinnya, padahal apakah perlu dipertanyakan dan didalami lagi ya, apakah memang dalam proses awal itu ada keterlibatan dari pemerintah desa atau kecamatan, makanya itu harus lebih didalami.
6: Proyek bangunan berdiri di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Ironisnya, pembangunan gedung itu pun berjejer dengan toko modern lainnya dan berhadapan dengan bangunan SD Negeri 1 Gadok. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017, Kecamatan Ciawi sebagai wilayah moratorium pelarangan pemberian izin terhadap pertokoan modern. Namun demikian, Sekretaris Desa Pandansari Ujang Khotib mengungkapkan jika izin lingkungan yang menjadi dasar pemilik bangunan sudah ditempuh dan ditandatangani RT dan RW.
2: Katanya ada kegiatan di sana gitu kan, kemarin sudah apa namanya mengurus izin lingkungan, katanya itu sudah mengurus izin lingkungan, sudah ada tanda tangan dari warga, gitu-gituan seperti itu. Dan juga saya dengar juga memang ada setelah dilaksanakan apa sih pembangunan mungkin ya, ada yang keberatan katanya gitu kan setelahnya gitu kan, tapi kalau dalam proses awal sih itu sudah ada tanda tangan dari warga dari situ gitu kan, ada izin lingkungannya juga tuh dari ketahui RT/RW gitu. Belum dari itu mungkin itu izin lingkungannya, dari izin lingkungannya gitu lah untuk ada berkegiatan lah gitu. Intinya seperti itu sudah ada yang diketahui oleh RT/RW.
6: Perwakilan dari warga itu pun memberikan surat tembusan kepada Camat Ciawi Kabupaten Bogor, termasuk Komisi 1 DPRD yang membidangi perizinan. Mereka mengadukan maladministrasi dalam pengurusan perizinan bangunan dan gedung serta peruntukannya di areal yang terlarang untuk berdirinya toko modern.
3: Saudara, hujan deras menyebabkan pohon jambu air tumbang dan menimpa saung milik warga di Gang Meksindo, Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa 6 Oktober 2026. Pohon berdiameter sekitar 60 meter, yang dimaksud 60 cm dan tinggi 10 meter tersebut tumbang karena kondisi batang yang sudah rapuh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor menerima laporan kejadian melalui WhatsApp pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan penanganan di lokasi. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TRCPB BPBD melakukan asesmen dan pemotongan pohon bersama Kelurahan Tegalega, Kelompok Tangguh Bencana Kaltana, Tagana Kota Bogor, serta RT setempat. Penanganan awal selesai sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat, namun pemotongan pohon belum sepenuhnya tuntas dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Pohon tumbang tersebut juga sempat mengancam rumah warga yang berada di bawah lokasi saung, sehingga penanganan lanjutan dilakukan untuk memastikan kondisi sekitar tetap aman. Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor mulai membahas arah anggaran pembangunan untuk tahun 2027. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna Selasa 6 Oktober 2026 kemarin di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bogor. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan penyusunan RAPBD 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar dan pembangunan yang berdampak langsung pada publik. Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, persampahan, transportasi, hingga penanganan banjir.
8: Kami sejalan dengan pemandangan klasifikasi bahwa prinsip utama rencana APBD tahun anggaran 2027 adalah mendahulukan kebutuhan masyarakat dibanding kebutuhan operasional pemerintahan. Oleh karena itu, arah kebijakan belanja kami difokuskan pada belanja wajib pelayanan dasar sebagaimana ditekankan oleh fraksi yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pelayanan publik, persampahan, transportasi, penanganan banjir dan kebutuhan masyarakat lainnya harus memperoleh perhatian yang lebih umum.
3: Sementara itu, Pemkot Bogor akan mengarahkan belanja daerah sesuai skala prioritas pembangunan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan Kota Bogor.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Kita ke informasi lainnya, pembangunan SMA Negeri 11 Kota Bogor di kawasan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, ditargetkan rampung akhir Desember tahun ini. Meski gedung sekolah masih dalam pembangunan, kegiatan belajar mengajar SMA N 11 sudah berjalan. Sekitar 100 siswa angkatan pertama saat ini tercatat sebagai siswa SMA N 11. Namun sementara mengikuti pembelajaran di SMA N 2 Kota Bogor. Pemindahan kegiatan belajar ke gedung SMA N 11 akan dilakukan setelah pembangunan sekolah rampung dan fasilitas siap digunakan. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan Pemkot menyiapkan sarana olahraga, sementara pembangunan gedung dan fasilitas pendidikan menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Barat. Penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2027 akan dilakukan setelah gedung SMA N 11 siap digunakan. Becak listrik bantu ekonomi penarik becak Bogor. Pengoperasiannya perlu didata agar tidak menimbulkan kekumuhan, kemacetan, dan persoalan baru di tengah modernisasi transportasi Kota Bogor. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Kehadiran 160 beca listrik bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kota Bogor diharapkan meningkatkan kesejahteraan tanpa menimbulkan kekumuhan dan kemacetan baru. Pengoperasian beca listrik juga perlu ditata agar tetap mendukung aktivitas ekonomi penarik beca, termasuk mereka yang telah berusia lanjut, Selasa 6 Oktober 2026. Kepala Pusat Masyarakat Anti Korupsi Pusmaki Kota Bogor Robi Faisal mengapresiasi bantuan tersebut karena memberikan perhatian kepada masyarakat kecil yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan penarik beca. Namun pengoperasiannya perlu mengikuti aturan agar keberadaan beca listrik tidak menambah persoalan baru di tengah upaya pemerintah Kota Bogor melakukan penataan dan modernisasi angkutan umum. Menurut Robi, penataan beca listrik perlu diselaraskan dengan kebijakan transportasi daerah sehingga keberadaannya tidak mengganggu kelancaran lalu lintas maupun menambah kawasan kumuh. Pengaturan lokasi operasi pangkalan serta pola pergerakan becak dinilai penting agar bantuan pemerintah tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa mengurangi kenyamanan pengguna jalan.
9: Terkait masalah bantuan becak yang diberikan oleh Presiden, ya saya mengapresiasi inisiasi Presiden, cuman jangan sampai pemberian tersebut yang pada akhirnya tidak tepat sasaran dan juga menjadi sumber kemacetan lagi, menjadi kumuh lagi Kota Bogornya. Sekarang kan miris, Dishub sedang melakukan yang namanya operasi peremajaan angkutan yang lebih dari 20 tahun. Itu kan cita-citanya agar mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh angkot. Nah, dan juga bantuan beca ini yang pada akhirnya dialah yang menyumbang salah satu dari kemacetan tersebut dan kekumuhan.
4: Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin menyampaikan bahwa operasional becak di Kota Bogor memiliki dasar aturan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan angkutan becak di Kota Bogor. Jenal menekankan perlunya penataan lebih lanjut, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan lalu lintas, pembatasan akses di kawasan protokol serta pengawasan oleh Dinas Perhubungan atau DLL AJ Kota Bogor.
10: Mekanisme pengendara angkutan beca. Jadi mohon izin bapak-bapak penerima manfaat, sebelum nanti beroperasional, sebelum nanti melakukan aktivitas usaha existingnya, Dishub kita tunjuk sebagai leading sektor dinas yang akan mengeluarkan rekomendasi termasuk surat izin mengemudi. Setuju? Ya. Wayahna yang belum lulus, yang belum bisa pakai, kita akan seleksi ulang. Walaupun secara seleksi administratif sudah selesai di yayasan, tapi kami Pemkot wajib menjaga, mengawal program ini agar berjalan sebagaimana mestinya. Amin. Yang kedua, kita akan berikan surat nomor kendaraan, bisi pahili, ya, bisi dengan ekimodip atau kumaha gitu ya. Jadi di sub perannya penting. Mohon izin Pak Nuriana dan Ibu, kami Pemkot diberikan keleluasaan Pak untuk mengawal, mengatur, termasuk di Perwali tadi 15/2006 ada jalan-jalan protokol yang tidak boleh dilalui beca. Udah tahu belum Bapak semua?
4: Sementara itu salah seorang penerima bantuan, Nana Supriyatna, menyambut baik beca listrik tersebut karena dapat membantu aktivitas pekerjaan dan meringankan beban penarik beca yang telah berusia lanjut. Dirinya juga menyatakan sikap siap mengikuti ketentuan yang berlaku agar penggunaan beca listrik tetap tertib, tidak mengganggu kepentingan umum.
11: Umur 65 tahun. Terima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang pertama di Indonesia. Terima kasih.
4: Lebih lanjut, dirinya mendoakan Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan.
3: Beralih ke informasi olahraga, menjelang Pekan Olahraga Provinsi ataupun Porprov Jawa Barat 2026, persiapan atlet taekwondo Kota Bogor terus dimatangkan. Berbagai latihan terus dipersiapkan untuk persaingan POMSE. Kormi Kota Bogor memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas rencana penyelenggaraan ajang olahraga bela diri besar bertajuk B2 Unleash di Nako Arena Kota Bogor. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
12: Menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026, persiapan atlet taekwondo Kota Bogor terus dimatangkan. Berbagai latihan terus dipersiapkan untuk persaingan di nomor pertandingan PUMSE. Melalui pelatihan yang terprogram, para atlet dipersiapkan untuk menghadapi persaingan di nomor PUMSE. Para atlet terus berlatih dengan mengasah kemampuan fisik, teknik, hingga mental bertanding.
13: Kami berusaha menjaga keseimbangan antara pembinaan fisik, penguasaan teknik PUMSE, mental bertanding, serta kedisiplinan.
12: Selain teknik, kondisi fisik atlet juga terus diperkuat melalui program latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kekuatan, fleksibilitas, daya tahan, kecepatan, dan kestabilan gerakan menjadi bagian dari pembinaan menjelang kompetisi.
13: Karena di PUMSE ini sangat kompleks ya, ada akurasi, keseimbangan, kekuatan, ritme, dan ekspresi di setiap pembawaan jurusnya. Dari sisi fisik, program latihan kami disesuaikan dengan kebutuhan atlet agar memiliki kekuatan, fleksibilitas, daya tahan, kecepatan, dan kestabilan ketika bergerak.
12: Sementara itu, Sabomnim Endriawan memasuki masa menjelang kejuaraan. Intensitas latihan akan semakin ditingkatkan. Para atlet tidak hanya dituntut memiliki kemampuan di arena pertandingan, tetapi juga konsisten menjalani proses latihan dan bertanggung jawab terhadap target yang telah ditetapkan. Kormi Kota Bogor memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas rencana penyelenggaraan ajang olahraga bela diri besar bertajuk B2 Unleash di Nako Arena Kota Bogor. Event bertaraf profesional yang digagas oleh Aira Sports, Kanma Group, dan juga ISKA Indonesia ini mempertandingkan cabang boxing, kickboxing, dan Muay Thai. Ketua Kormi Kota Bogor Zainul Mutakin berharap kompetisi ini dapat memperkaya ragam olahraga bela diri sekaligus memperkuat ekosistem olahraga masyarakat.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita RI Bogor siang ini. Saya Gilaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas teks editor Sony Agung Saputra, penata teknik Noval Noviansa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kali ini kita berada di segmen unggulan untuk Bogor siang ini, pendengar ada Prodangdut RRI Bogor ya, untuk menemani istirahat siang Anda di kesempatan kali ini sambil kita menikmati lagu-lagu dangdut terbaiknya. Pendengar, kita akan sharing-sharing soal kalau ditanya mending mana ya, mending belanjanya tuh belanja mingguan atau sedikit-sedikit aja ya, tiap hari aja belanja sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Nah, kalau Anda tipe yang mana nih, mending belanja mingguan atau belanja harian ya? Sok mangga, komentarnya kita tunggu di line WhatsApp, nomornya di 08 195 4200, boleh juga di line telepon di 02518312450. Kalau menurut Anda mending belanja bulanan, mingguan atau harian, pendengar ya. Yuk, komentarnya kita tunggu di kesempatan kali ini. Sudah ada berapa yang kayaknya ya mengirimkan komentarnya, kita akan sapa dulu ya. Kita akan cari tahu mana yang menurut Anda lebih mending lah, mending bulanan ataupun mingguan ataupun juga harian ya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu yang bergabung di line telepon, ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang juga dengan Tiara nih ya.
1: Iya, assalamualaikum
0: Tiara. Waalaikumsalam Tiara, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke. Kalau Tiara gimana Tiara? Mending belanjanya tuh bulanan, harian atau mingguan?
1: Karena dapat gajinya bulanan, ya bulanan aja deh.
0: Si bulanan aja ya. Oke. Okay, sih. Enggak harian ya kalau untuk belanja-belanja apa gitu.
1: Habis, Kak. Kalau harian cepat habis uangnya.
0: Oke, okay, gitu ya. Jadi begitu nambah gaji dibagi tuh semuanya ya.
1: Ya,
0: mungkin
1: kalau bulanan kan udah
0: ketawa
1: ini buat itu ya.
0: Oke, siap. Lagunya apa Tiara?
1: Lagunya Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah. Oke. Okay. Kirimnya buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Ahanda bersama Umi. Umi, sehat-sehat ya Umi.
0: Mana? Min.
1: Terus buat Arena, terus buat Mama Nurma, Mama Dewan Sumi, Bang Julian, Abang Abangnya juga, Bang Capu, Abang yeah. Tisi. Terus buat semuanya aja ya. Bye. Semoga pada sehat terus ya.
0: Amin.
1: Kita aja sama sudah sampai selesai.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Kalau kata Tiara di Jambu 2, bulanan aja deh gitu ya, biar lebih irit, gak cepet habis juga katanya gitu ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya, ada Kang Wahyu ya.
2: Tinggi yang berpotensi.
0: Halo Kang Wahyu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bagaimana kabar Kak Agar?
0: Alhamdulillah saya. Bagaimana dengan Kang Wahyu? Kumaha damang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
3: Cuaca cerah Kang cuacanya.
0: Betul, biasanya sore sih baru hujan.
3: Iya.
0: Kalau Kang Wahyu gimana Kang Wahyu? Belanjanya bulanan, mingguan atau harian?
3: Kalau saya sih mingguan ya. Isi mingguan kan ini juga mingguan gajihana ya.
0: Gitu ya tiap minggu ya.
3: Iya.
0: Oke, oke, siap.
3: Ya, minta lagunya dulu ya.
0: Boleh.
3: Ini Caca Handika aja.
0: Caca Handika yang?
3: Yang itu Cinta Soneta ya.
0: Cinta Soneta.
3: Suka suka soneta.
0: Aku suka soneta ya kalau enggak salah judulnya.
3: Ya kirim-kirim dulu ya.
0: Mangga.
3: Buat Kang Tiara ya. Teh Tiara tadi. Nah, Kang Julian ya.
0: Iya.
3: Ya. Sama Kang itu ya tuh Kang Kang Hanra ya. Ada Kelana tuh ya.
0: Yeah.
3: Sama Kang Boy ya.
0: Oke.
3: Okay. Kang Reno tuh. Mama Intan ya.
0: Yeah.
3: Nah, yang ada di sini yang ada aktivitas nih.
0: Aktivitas ya.
3: Bos Tony ya. Ada Kang Anang tuh ya, sama Kang ya, sama Kang Dodi ya, sama Anwar ya Kak, Anwar ya.
0: Ya.
3: Ya pokoknya buat semua aja Kang ya.
0: Siap.
3: Ya buat adanya sehat selalu buat Kang ya.
0: Amin, hatur nuhun.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Wahyu, bulanan, soalnya gajiannya kan bulanan gitu ya. Oke, siap. Lagunya aku suka soneta Caca Handika ya. Kita sapa lagi untuk yang sudah mengirimkan di line WhatsApp, ada Yogi di Gang Aceh, belanja dikit-dikit aja. Lagunya Duit katanya ya. Kalau kata Yogi yang dikit-dikit aja, harian aja katanya gitu ya. Siap. Duit lagunya Endang Kurnia ya. Nanti insyaallah kita hadirkan. Kemudian ada Prodangdut, mending belanja mingguan, lagunya Jam 7. Salam buat Reno, Handra, Tiara, Bakismin, Tehanti, Mamah Nurma, dan terima kasih. Mingguan kalau kata Kang Capung ya, katanya mingguan aja. Siap. Oh, oke. Lagunya Jam 7 katanya ya. Selamat salam buat Reno dan juga lainnya. Tiara juga kan. Oke deh, siap. Kita susunkan dulu untuk yang udah request dan juga komentarnya. Masih kita nantikan untuk yang belum mengirimkan komentarnya. Kalau ditanya mending belanjanya bulanan, mingguan ataupun harian, dikit-dikit aja harian gitu ya. So komentarnya di 0815x4200 boleh. Dan telepon juga boleh di 02518312450. Dinding pemisah, kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Bogor bersama Gelagah Abiasa.

0: Kita masih di Pro Dangdut pendengar. Di kesempatan kali ini masih membahas mengenai mending mana gitu ya. Belanja bulanan, mingguan, atau belanja harian gitu ya. Dikit-dikit ya. Kita cari tahu dulu yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini. Kita sapa kembali ya. Ada dari Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Ada dari Erlita di Citerep, pengen lagunya apa nih, Tega dari Rija Umami, topiknya pengen ketemu Martin Paes. Oh ini yang kemarin nih, yang sekarang lagi kita bahas adalah mending mana belanjanya, belanja bulanan, mingguan, atau belanja harian gitu ya. Jadi pengen gitu aja deh. Info cuaca Citerep haradang pisan katanya gitu. Oke, siap. Kita sapa dulu yang bergabung di line telepon. Ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum Bang Aga.
0: Waalaikumsalam Kang Andra ya.
1: Iya betul, sehat Bang
0: Aga. Alhamdulillah sehat Kang Andra.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan
1: selamat dulu nih buat timnas nih.
0: Betul kemarin. Champion akhirnya.
1: Alhamdulillah. 31 tahun atau 35 tahun ya katanya ya. Alhamdulillah udah juara sekarang. Raja di Asia Tenggara nih.
0: Betul, akhirnya punya trofi. Tapi ya, trofinya trofinya beda, trofinya resmi nih FIFA, iya. Agenda FIFA tuh.
1: Ada presiden ya.
0: Betul.
1: Presiden ya.
0: Iya.
1: Yani Infantino ya.
0: Iya. Yeah. Man, kalau Kang Andre, Mak, gimana? Belanja bulanan, mingguan, atau harian nih?
1: Sesuai kebutuhan aja Bang Agak.
0: Sesuai kebutuhan aja.
1: Harian boleh gitu.
0: Harian boleh.
1: Cimcam ya.
0: Emang enggak?
1: Cimcamnya buat Teh Tiara di Jambu 2. Semoga sehat terus.
0: Yamin.
1: Di Jembatan Hitam, Pak Wahid di Picung, Kang Sapung, Kang Reno, Kang Jodit ya, Kang Boy BCR, Pak Kismin ya, Lumet Irama, terus Ketua Pak Erlita tadi ya.
0: Iya.
1: Oke, yang kita Gunung Putri ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat semua deh Bang Re ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya ya dari itu.
0: Apa tuh?
1: Lagunya dari Abi Mesti ya.
0: Abi Mesti yang?
1: Sonia.
0: Sonia.
1: Iya. Ini ada Umi sebentar, katanya pengen sor suara Bang Re.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat Bang
0: Angga. Alhamdulillah sehat Umi. Bagaimana Umi?
2: Ini sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sambil ngedengerin Bang Angga dan Tiara ya.
0: Ya.
2: Ini lagi nyetrika nih.
0: Apa tuh?
2: Bang Angga sehat ya?
0: Iya sehat, siap.
2: Ini cuaca di sini panas banget nih Bang Angga.
0: Oke. Okay. Sama.
2: Kirim salam boleh?
0: Boleh Mangga.
2: Kirim salam buat Neng Tiara ya.
0: Yap.
2: Di Jambu 2. Ya selalu ya Neng ya. Tadi udah kirim pesan sama Umi ya. Biar saya selalu ya.
0: Ya. Amin.
2: Terus sama Teh Yanti juga ya.
0: Ya.
2: Makan hitam.
0: Ya.
2: Makasih ya Teh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Semoga juga sehat.
0: Amin, hatur nuhun.
2: Oke Bang Ga ya.
0: Oke, sama-sama.
2: Semoga sehat terus ya Bang Ga ya.
0: Amin, amin. Amin, waalaikumsalam. Ada Kang Handra. Belanjanya harian tadi kalau gak salah ya. Lagunya Sonia dari Abi Mesti. Siap, nanti salah kita hadirkan ya. Kita lanjut lagi menyapa untuk yang lainnya. Ada Kang Boy BCL di Babakan Ciluar Bogor. Lagunya Gala-Gala ya. Kalau saya sih ngasih uang ke istri buat belanja satu minggu. Nah kalau ada kekurangannya baru tiap hari itu dua kali sehari kita tutupi kekurangannya. Oh jatahnya biasanya mingguan gitu ya. Tapi kalau ada kekurangannya buat nambal-nambal tiap harinya, dua hari sekali itu biasanya ya. Kirim salam buat Reno, Teh Yanti, Handra, Bagas, Bakismin, Pak Ahmad, Tiara, kemudian juga buat semuanya aja. Buat Kang Glaga biasa, makasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian lanjut lagi ada Siang Pro Dangdut, siang juga Deni Darmuji di Cilubang mau ikutan. Topiknya kalau belanja sih mending mingguan ya. Kalau ada mau request lagu Di Balik Penantian. Salam spesial buat Om Kavi, Puji, Mas Atip, dan juga Egi Jagur. Terima kasih RRI, sama-sama. Rata-rata kebanyakan mingguan kayaknya ya untuk belanja gitu ya, ketimbang harian gitu ya. Tapi ada juga yang memang tadi harian ya. Tapi banyaknya kayaknya dari komentar mah kebanyakan mingguan ya. Coba kita cari tahu lagi yang lainnya. Kali ini ada Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RRI Bogor dengan Paono di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Kalau ada minta diputerin lagunya yang judulnya Mbah Dukun dari Alam ya. Atau Setajam Karang dari Megi Z, kirim salam buat semuanya pendengar setia Pro Dangdut RRI Bogor di mana aja berada. Dan juga buat yang tugas, Bang Glaga Biasa, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Komentar topiknya, saya mah kalau ada uang yang cukup belanjanya hari, apa nih, mingguan ya sesekali, tapi kalau cukup harian ya lebih baik sedikit-sedikit aja dulu katanya ya. Yang dibelanjain biasanya yang utama dulu, kebutuhan pokok Bang Glagah, katanya begitu ya. Berarti kalau untuk kebutuhan pokok kayak makan dan lain sebagainya kayaknya tiap hari ya. Tapi untuk kebutuhan kayak yang sabun dan lain-lain mungkin kayaknya bulanan atau bahkan mingguan kali ya Pak Ona. Siap, nanti insya Allah kita hadirkan lagunya. Baik, yang lain masih kita nantikan kebersamaannya. Komentarnya juga masih kita tunggu, boleh di line WhatsApp. Telepon WhatsApp gimana gak? Boleh aja ya. Atau boleh di line telepon di 02518312450. Sonia Abim Ngesti, kami kirimkan spesial untuk Anda. Tetap stay tune.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pendengar kita, menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan komentarnya. Kita lanjut lagi, kali ini ada assalamualaikum Kang Gelagah. Waalaikumsalam, selamat siang. Mending belanja harian, kebetulan tempatnya dekat lagunya Sebotol Minuman. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih Kang Gelagah. Sami-sami. Kalau kata Mama Ardi mah, mumpung tempatnya dekat ya udah harian aja gitu katanya ya. Oke. Lanjut lagi, kali ini ada dari apa nih? Selamat siang Aga. Kalau saya sih lebih enak belanja gimana punya uangnya. Kadang tiap hari, kadang tiap minggu, kadang tiap bulan. Tolong di-play lagunya Rumput Tetangga dari Bella Nova. Dikirimnya buat keempat bidadariku yang cantik ya. Danis, tak lupa juga ketiga koboi pensiun personilnya ada Bang Yasmin, Kang Wahyu, Kang Andra, spesialnya untuk selir hatiku di Pro 1 Air Bogor. Aga, kalau boleh tahu Neng Alif kemana aja untuk Aga selama tugas siarannya sampai tuntas. Ada Alif kok. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Bro Dangdut. Aba Kismin di Pasir Recapus, lagunya Doa Suci dari Imam Esarifin. Kirim salam buat Ibu Siti Haryati Ciwaringin, Bu Berta di Ciawi, Julian di Ciomas, Tiara, kemudian Yanti, Kang Capung, kemudian Norma. Aba sih belanjanya tiap hari sambil cuci mata lihat-lihat anu gelis katanya gitu ya. Makasih Bang Aga, salam sehat selalu katanya. Tiap hari buat lihat nona-nona cantik kalau kata Abah Kismin mah ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Erwin Gunawan di Babakan Ciomas, lagunya Imam S. Arifin. Wah, Imam S. Arifin juga nih ya. Mungkin nanti yang Imam S. Arifin kita pilihkan salah satunya aja ya, kita gabung ya. Judulnya Senandung Rembulan. Kalau saya mending belanja mingguan dan belanja banyak ya, karena kalau setiap hari kadang gak ada waktu karena sibuk kerja gitu. Kalau kata Erwin Gunawan di Babakan Ciomas ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada selamat siang Mbak Agas yang juga dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon diputarkan lagu Kumbang dan Bunga. Topiknya kalau saya belanja bulanan. Untuk Bang Aga, terima kasih. Selamat siang. Salam untuk Abah Kismin, Kang Julian, dan juga Ibu Berta, serta Andra dan juga Umi, serta Pak Ahmad, katanya begitu ya. Kalau kata Bu Supriyati mah, kata Bu Siti Haryati mah, bulanan katanya gitu ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari selamat siang Pro Dangdut. Siang juga, lagunya Mau Mahal dari Miki Z. Salam buat yang bertugas aja, buat Baga, terima kasih sampai tuntas. Dari Bu Supriyati di Sindang Barang. Kalau belanja ibu mah bulanan sama harian. Wah, ada yang bulanan juga, ada yang harian juga ya. Dari okay, terima kasih ya. Dari ibu belum kebaca, udah nih udah dibaca, nggak kelewat kok. Siap, nanti insya Allah kita coba susunkan dulu untuk lagu-lagunya di kesempatan kali ini. Oh, ini ada satu lagi ya, kita bacakan dulu. Ada dari Siang Pro Dangdut dari Soya di Ciomas. Mau ikutan topiknya, kalau saya sih mending mingguan, soalnya gajinya juga mingguan. Kalau ada mau lagunya dari Tasya Rosmalah, Sumpah Benang Emas. Makasih RRI, sama-sama, terima kasih kembali. Ya, rata-rata mingguan ya, karena mungkin menyesuaikan gajinya. Ada yang gajiannya bulanan, ada yang gajinya mingguan, atau mungkin ada beberapa yang juga dapatkan penghasilannya harian gitu. Jadi mungkin tergantung itu kali ya. Oke, baik. Nanti kita coba susunkan untuk lagu-lagunya. Yang belum gabung, sok mangga. Kebersamaan kita masih cukup panjang hingga pukul 15 nanti. Jadi yang belum komentar, yuk komentar. Mending mana? Mending belanja bulanan, mingguan, atau harian? Jangan kemana-mana.

pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara, kini masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah. Akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Word Readers pada tahun 2016, Friend Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis,
3: ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

0: sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya Gelagah Biasa pamit undur suara dari pendengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir termasuk di segmen Pro Dangdut. Semoga bisa menghibur Anda dan terima kasih untuk yang sudah memberikan komentarnya. Mohon maaf untuk lagu yang belum bisa kita hadirkan di kesempatan kali ini, mungkin nanti di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagah Biasa pamit, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Udara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, menjadi teman Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di rangkaian Bogor sore ini. Hari ini Rabu, hari ke-7 di bulan Oktober tahun 2026, saudara pendengar ya. Semoga kabar Anda sehat selalu, saudara. Dan kita akan awali segmen pembuka untuk Bogor sore ini, yaitu sesi di mana kita akan mengulas ya dari dunia pendidikan Indonesia, saudara. Seperti yang kita tahu, tidak semua anak ini berangkat dari garis start yang sama. Ada yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dukungan begitu ya. Ada yang harus berjuang lebih keras, ada juga yang sejak dini sudah punya akses terhadap berbagai kesempatan. Tapi ada juga anak-anak yang sebenarnya memiliki potensi luar biasa, hanya saja mereka memerlukan satu hal yang sangat penting, yaitu kesempatan begitu, saudara pendengar ya. Dan di sinilah gagasan tentang sekolah rakyat menjadi menarik untuk kita bicarakan hingga menit ke-45 kita bersama di segmen pembuka ini. Anda bisa berinteraksi bersama kami di layanan WhatsApp Pro 1 RRI Bogor, yaitu 08 1 5 4 200. Jangan lupa format lengkapnya dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 1 5 4 200, saudara. Dan telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bogor adalah Kepala Sekolah Rakyat Menengah atau SRMA 12 Bogor, saudara. Ada Bapak Ihsan Cahyana, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mas Nasrul.
0: Pak Ihsan, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Jauh-jauh loh ini pendengar dari Jasinga ya.
1: Mohon ke Jasinga.
0: Jarak yang tentu butuh perjuangan ya. Berapa sekarang perjalanan durasi ke Bogor ya, Pak?
1: Yap. Paling cepat sih ya 2 jam sih, Mas.
0: 2 jam ya. Udah kayak mau ke ibu kota ya.
1: Iya, balik ke Bandung ya.
0: Tapi tidak akan sia-sia karena sebuah hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang tentu ini bukan sesuatu yang baru bagi Pak Ihsan sendiri. Siap. Karena di dunia pendidikan Indonesia juga ini sudah berkiprah berapa tahun, Pak Ihsan?
1: Saya mulai ngajar tahun 96.
0: Tahun 96 ya, Pak? Waduh.
1: Kalau di SMA 6, saya sebenarnya guru di SMA 6. Saya guru SMA 6 dari 2002.
0: 2002 ya.
1: Lu. Sampai 2025. Setelah itu saya ada seleksi di Kementerian Sosial. Dan saya jadi kepala SR
0: MA
1: MA 12 Bogor pertama di 2025.
0: 2025 ya. Berarti sudah genap 1 tahun berjalan.
1: Betul.
0: Banyak program yang sudah dilaksanakan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Itu profil singkat mengenai Pak Ihsan. Tapi profil sekolahnya kita juga akan kenali begitu ya.
1: Siap.
0: Kalau beberapa kali saya jumpa dengan beberapa narasumber dari Sekolah Rakyat yang terakhir minggu lalu bersama Ibu Yayet ya. Kalau Bu Yayet kan di Bogor juga. Ya. Kebetulan sekolahnya juga sekolah rintisan ya.
1: Betul.
0: Dekat bahkan. Deket. Ya. Oke. Dan kita akan mulai dari sesuatu yang berkaitan dengan sekolah rakyat dulu deh, Pak Ihsan ya. Karena bisa saja ada yang minggu lalu ikut mendengarkan, tapi ada juga yang minggu lalu melewatkan ya. Siap. Kita akan kembali sosialisasikan kepada Anda yang belum benar-benar memahami konsepnya sekolah. Siap. Rakyat. Kita mulai dari situ dulu. Mangga. Ini untuk siapa? Kenapa hadir dan masalahnya apa begitu yang dijawab oleh sekolah rakyat ini? Pak Ihsan, disilakan.
1: Enggak. Jadi sekolah rakyat itu adalah salah satu ikhtiar pemerintah ya. Mm-hmm. Ikhtiar pemerintah bagaimana pendidikan di Indonesia itu harus lebih maju dan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi sekolah rakyat hadir khususnya itu ditujukan untuk masyarakat. Mm-hmm. Yang ekonominya, kalau istilahnya itu miskin ekstrim.
0: Oke.
1: Anak-anak yang dari keluarga miskin ekstrim. Mm-hmm. Desil 1, desil 2. Mm-hmm. Jadi anak-anak ini harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Mm-hmm. Yang baik dengan fasilitas yang mumpuni.
0: Oke.
1: Karena sekolah rakyat memiliki fasilitas yang sama mungkin lebih ya dengan sekolah-sekolah yang ada reguler ya. Seperti di Jasinga itu kami menempati luas lahan 6,9 hektar.
0: Wow.
1: 6,9 hektar dengan segala fasilitas yang ada dan Saya masih ingat bahwa presiden itu menyampaikan kepada kami ketika kami ada penguatan bahwa anak-anak yang dari masyarakat keluarga yang tidak mampu itu harus memiliki kesempatan untuk merasakan pendidikan yang setara dengan kualitas internasional gitu. Artinya kalau mereka dihadapkan dengan seleksi gitu ya, ada kan beberapa sekolah yang juga sekolah-sekolah yang mohon maaf pemerintah yang kualitasnya gak ada seleksi, mereka itu akan tidak pernah menang dan tidak. Jadi betul-betul kalau ini tidak ada seleksi secara akademik, tetapi lebih ke tadi bagi masyarakat desil 1, desil 2 ada penjangkauan istilahnya. Dan kemudian ketika anak-anak ini disekolahkan, tentunya kan kadang-kadang ada permasalahan terkait dengan mereka bisa sekolah tapi kadang untuk ongkos untuk ongkos mereka tidak punya uang untuk ongkos. Nah sehingga sekolah rakyat ini adalah sekolah berasrama, jadi mereka itu tinggal dengan kami, difasilitasi makannya 3 kali, snack 2 kali, kemudian seragam, baju, perlengkapan apapun dipenuhi oleh pemerintah. Mereka tugasnya tinggal bagaimana kita bersama-sama tumbuh bersama, berkembang lebih baik, dan bagaimana mereka memahami bahwa aturan yang kami terapkan atau aturan yang kami coba kenalkan loh, bahwa itu akan bermanfaat untuk mereka ke depan, sehingga diharapkan bahwa tujuan sekolah rakyat itu bisa memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Itu tujuan utamanya. Itu sih mas.
0: Dengan konsep serta formula yang tampaknya sudah berjalan 1 tahun ini.
1: Betul.
0: Walaupun tadi secara kriterianya juga sudah dijelaskan khusus untuk menjangkau keluarga-keluarga yang memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku tadi begitu ya Pak ya. Untuk bisa meraih kesempatan untuk belajar dengan fasilitas yang setara.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi di dalamnya ada proses adaptasi. Apalagi di asrama. Karena saya juga punya cerita kawan lah. Yang menyekolahkan anak ke boarding school yang tentu harus jauh dengan orang tua. Ada homesicknya. Ada anak-anak yang tampaknya membutuhkan waktu untuk berbaur juga. Nah kita boleh sedikit buka dapur ya Pak.
1: Harus, ini sekolah, yang serunya.
0: Ini yang seru ya. Dapur sekolah rakyat kepada pendengar kita. Hal apa yang menarik mungkin yang paling mengubah pandangan Bapak selama menjalani proses mendampingi para siswa sejauh ini?
1: Iya, jadi saya sepakat ya Mas. Artinya proses ini kan masih berlangsung ya. Proses adaptasi ini tidak akan pernah berhenti sebenarnya. Jadi siswa dari keluarga miskin ekstrim tuh ya, desil 1, desil 2 ini kami sudah melakukan ada pemetaan, ada observasi, ada survei bagaimana mereka itu rentan ya. Rentan ketika di awal itu kan ada dua. Pertama mereka itu yang kami amati, pertama mereka tidak percaya diri, atau yang kedua ngahana-hanakeun gitu loh.
0: Apa itu?
1: Ngahana-hanakeun itu in Sundanis ya, mereka itu kompensasi karena mereka dari keluarga yang tidak mampu, tapi mereka ingin menunjukkan gitu loh. Ekstrimnya itu pertama mereka betul-betul tidak percaya diri.
0: Insecure kalau bahasa sekarang ya.
1: Betul. Atau mereka overconfident. Overconfident dalam tanda petik kompensasi. Ingin diakui. Dua kutub ini yang menarik gitu loh.
0: Satu sisi insecure, tapi di sisi lain mereka juga butuh validasi dengan kemampuan yang pengen mereka bagikan gitu ya.
1: Betul. Karena di satu sisi ya mereka pun terpapar ya dengan sosial media. Balik lagi ke sana.
0: Eranya memang.
1: Jadi itu berpengaruh. Jadi nah, kembali ke sana bahwa yang kami hadapi adalah anak-anak ini anak-anak yang rentan, bahwa yang kami temukan bahwa anak-anak ini masalahnya itu sangat kompleks ya.
0: Oke.
1: Tidak hanya sisi pemenuhan kebutuhan dasar terkait dengan makan, minum, sandang pangan, tapi juga perhatian.
0: Oke.
1: Jadi anak-anak ini dihadapkan dengan orang tuanya yang ada tapi tidak hadir.
0: Oh, fatherless yang fatherless. Kemarin ya.
1: Tidak hanya fatherless, mungkin parentless, Mas.
0: Oke.
1: Jadi kami coba gali itu, dan itu akan berdampak kepada tadi mental mereka, yang ada yang fragile, yang rapuh sekali. Ada yang tadi, jadi untuk menutupi kerapuhannya itu, maka itu mereka ya berperilakunya seperti itulah ya, kembali ke sana. Dan ini berdampak ketika di awal ya, Mas. Artinya kan kami ingin menyampaikan bahwa sekolah kami kan sekolah rakyat menengah atas dimulai dari 2025. Kami melihat sekali perubahannya ya, Mas. Perubahan selama satu tahun ini, alhamdulillah dengan segala dinamika yang ada, tidak mudah untuk membangun kepercayaan. Dan mereka itu, beberapa siswa-siswa kami, mungkin bukan beberapa ya, mereka terbiasa hidup tanpa aturan. Ya, karena orang tuanya ketika tidak mampu untuk menghidupi ini, juga tidak mampu untuk memperhatikan.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena aturan yang paling bisa dipatuhi oleh anak ya aturan di rumah gitu. Katakanlah kepala sekolahnya itu bapak gitu ya, wakil kepala sekolahnya ibu. Ya kalau duanya tidak ada ya seperti kelas yang bebas.
1: Betul. Dan itu yang di awal-awal kenapa mereka ingin pulang, karena mereka terbiasa dengan tadi aturan ya. Jadi ketika pulang kangen ke orang tuh bukan, tapi mereka ingin mendapatkan kebebasan absolut.
0: Oke, baik. Kalau secara kurikulum apakah sama dengan sekolah yang lain begitu ya?
1: Sama. Okay. Kami menggunakan kurikulum ya dari Kementerian Pendidikan. Sama.
0: Oke, demikian juga sudah jalan satu tahun. Betul. Apakah ada semacam rapor yang menilai secara akademik?
1: Ada.
0: Ada juga ya?
1: Ada, Mas.
0: Tapi kan nggak bicara hanya soal angka saja ternyata. Betul. Ya Pak ya. Ada Betul. Kemampuan kedisiplinan tadi, komunikasi, Betul. Atau kemampuan bekerja sama dengan lingkungannya, karena Betul. Mereka berbaur dengan satu sama lain di satu tempat. Dan tidak singkat gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi berapa kali orang tua bisa menjenguk?
1: Kami dilarang untuk memutus silaturahmi. Artinya kan itu hak orang tua ya. Tetapi kami mengatur. Jadi kami mengatur bagaimana bahwa orang tua itu masih memiliki hak untuk bertemu dengan anaknya. Tapi sekali lagi kami kan tidak bisa juga begini. Ketika tidak diatur, karena ada anak yang mungkin orang tuanya yang bisa sering, mungkin yang tidak.
0: Oke.
1: Sehingga kami buat aturan bahwa satu bulan sekali orang tua bisa berkunjung. Dan kami pun coba pikirkan terkait dengan tempat, karena tidak semua orang tua mampu untuk datang karena keterbatasan finansial untuk hadir.
0: Iya, ngejar jaraknya jauh.
1: Betul.
0: Lagi.
1: Betul. Jadi kami jaga anak-anak yang tidak orang tuanya datang, bagaimana kami harus memikirkan itu juga ya, sampai ke sana.
0: Benar.
1: Terus menjaga mentalnya, ini yang perlu kami pikirkan.
0: Oke.
1: Kemudian, nah, untuk mengatasi itu, homesick itu, mereka kan tidak diperkenankan untuk memegang gadget.
0: Oke.
1: Ya, atau gawai ya, punten. Ya, walaupun mereka dari keluarga yang desil 1, desil 2, tetapi mungkin gawai itu menjadi sebuah hal yang dipaksa.
0: Benar.
1: Itu fakta ya.
0: Itu
1: fakta bahwa mereka sebagian besar memiliki gawai untuk berkomunikasi. Sehingga kami mengatur itu sehingga kami hanya memberikan waktu dalam satu minggu itu hanya 2 jam dalam satu minggu untuk memegang gawai.
0: Oke, untuk screen time-nya ya.
1: Screen time-nya hanya 2. Nah, kemudian kapan mereka bisa berkomunikasi? Mereka bisa berkomunikasi dengan orang tua itu kapan saja melalui wali asuh atau wali asrama. Handphone-nya artinya kami punya grup itu. Jadi kami betul-betul kami batasi. Dan itu pengaruhnya cukup signifikan ya, Mas, ketika dibatasi screen time itu terhadap keinginan untuk beraktivitas lain, membaca atau aktivitas lain. Itu terbukti kok. Mereka harus mencari apa ya, mencari kill the time-nya itu ya, dengan berbagai aktivitas.
0: Iya.
1: Itu fakta ya mas.
0: Betul. Seperti halnya generasi kita berdua mungkin ya Pak ya.
1: Mungkin di atas, mungkin saya lebih ini.
0: Ya artinya kita ya, dulu kan tumbuh tanpa ada gawai gitu ya.
1: Biasa apa bikin mainan sendiri dan sebagainya, tindak kulit jeruk atau sandal itu kan untuk kreativitas.
0: Betul betul. Dan cara itu terbukti bisa merangsang kreativitas mereka untuk memanfaatkan waktu begitu ya, untuk bisa bergaul dengan lingkungan dan menciptakan sebuah karya misalnya. Nah, kembali ke yang tadi tuh Pak. Siap. Proses adaptasi setiap individu berbeda. Bisa cepat, bisa lambat ya, tergantung mereka masing-masing memilih yang mana. Betul. Pertanyaannya ini bagaimana sekolah rakyat itu memantau Pak perkembangan anak itu secara utuh, dan apa yang menjadi indikator seorang siswa itu mengalami kemajuan lah ya. Dari awal kemudian wah ini udah mulai agak berubah begitu ya. Dan ketika perubahannya belum terlihat dalam nilai akademik saja, apa yang didorong oleh sekolah?
1: Jadi gini, jadi kan di kami itu ada peran guru, ada peran wali asuh, wali asrama nih, yang tiga pihak yang signifikan mendampingi ya, mendampingi. Jadi untuk kehidupan di asrama ada wali asuh, wali asrama yang juga punya, kami membuat sebuah indikator-indikator. Nah di samping itu juga terkait dengan kedisiplinan kami melibatkan dari luar, kami ada dari TNI untuk membentuk karakter kedisiplinan. Jadi, nah, jadi kami melibatkan berbagai pihak ya, masuk ke dalam program sekolah. Nah, terkait dengan setiap hari itu, saya meminta laporan ya, bagaimana contohnya anak itu tidur jam berapa tercatat. Nah, ini yang berat. Jadi, yang tadi bagaimana mereka mereka mengenal bahwa ada aturan loh untuk hidup itu ada aturan, ada gitu aturan. Tidak bisa bangun seenaknya ya. Karena ada beberapa anak-anak kami yang apalagi yang kelas 10 sekarang itu ada anak-anak kami yang putus sekolah, yang supir truk di daerah Parung Panjang, yang kehidupannya sangat bebas, yang rokoknya itu 2 bungkus sehari.
0: Wow.
1: Ini kemudian yang mereka tidak mengenal aturan. Nah ini tiba-tiba mereka harus dikenalkan dengan kehidupan berasrama yang teratur. Yang teratur. Jadi mulai bangun jam 4, kemudian sholat subuh berjamaah. Ini dipantau. Saya meminta bahwa harus wali asuh itu kan 1:10 ya, harus tercatat. Jadi nanti dalam kurun waktu tertentu kami akan berkumpul, kita melihat perkembangannya seperti apa, dan guru bimbingan kami, bimbingan karir kami juga sangat berpengaruh, dengan juga ada psikolog dari sentra yang membantu kami sehingga ada beberapa permasalahan yang tidak bisa kami tangani yang melalui psikolog, jadi sentra Galih Pakuan. Jadi itu yang emang sih yang paling tantangan bagi kami adalah mengenalkan aturan sih. Bahwa hidup itu harus teratur gitu loh. Ini yang berat, adaptasi yang saya sampaikan di awal yang masih berjalan sampai sekarang.
0: Dan disinilah kemampuan seorang pendidik diuji ya Pak. Karena itu tadi, ada yang mudah mengikuti aturan. Karena kalau bicara karakter kan gitu ya. Ada juga yang kayaknya harus belajar membangun kebiasaannya begitu. Tapi di sisi lain kerjasama guru dengan pihak lain juga akhirnya menjadi kolaborasi yang cukup menarik begitu ya. Kapan guru harus tegas ya kan? Kapan harus ngasih ruang ya, dan kapan harus mendekati seorang anak secara personal begitu. Kadang ada yang kalau udah dikerasin tuh, nah anak zaman sekarang juga karakternya begitu tuh Pak tuh.
1: Nah ini mas, jadi kadang-kadang gini, anak-anak ini kan ya, wali asuh, wali asrama itu kan berperan sebagai orang tua ya, mengganti orang tua, kemudian guru. Nah kami menghadapi tantangan begini, jadi anak merasa bahwa guru itu adalah evil. Ketika dikasih tugas. Kemudian wali asuh itu angel. Dan itu muncul. Dan bagaimana wali asuh harus merespon secara bijak. Tapi di awal-awal itu muncul di kami mas. Jadi wali asuh hanya menyampaikan saja komplain dari anak. Nah sehingga kami berkumpul, kita harus telusuri dan sebagainya. Ternyata anak-anak itu kan ingin gak banyak tugas gitu ingin banyak tugas itu muncul. Nah inilah yang tadi menjadi bentuk kolaborasi dari kami, antara kami harus satu bahasa gitu, antara guru, wali asuh, wali asrama, semuanya itu harus satu bahasa. Yeah. Jangan sampai anak ini ada yang tadi, Evelyn Angel, betul, gitu loh.
0: Betul, betul.
1: Jadi sebenarnya di kadang kan di sekolah begitu ya, sekolah dengan rumah kadang ternyambung gitu. Orang tuanya kadang-kadang membela membabi buta. Nah, ya, itu pun ya, terjadi ya. Di kami ya, gitu ya, loh. Ya, tapi ya. Karena kami dalam satu institusi, mereka tinggalnya di asrama dalam pengawasan kami. Jadi kalau saya bandingkan dengan ketika saya bersekolah kan berbeda ya. Kita kan tidak bisa-bisa mengintervensi orang tua dalam mendidik.
0: Iya sih, harus satu visi memang. Tapi pelajaran COVID kemarin juga cukup berkesan tuh saat anak di rumah dan kita juga harus ngelihat prosesnya. Kesel-kesel. Aduh, kita nanti akan sambung kembali. Banyak hal yang tampaknya mungkin Anda juga perlu tahu ya, bagaimana sekolah membangun hubungan dengan orang tua, kemudian masyarakat di sekitar, apalagi dunia di luar sekolah itu tadi. Karena kita tahu setiap anak juga istimewa, mereka punya minat dan bakatnya. Nah, bagaimana hal ini juga menjadi perhatian untuk senantiasa membuat mereka percaya diri akan potensi yang mereka miliki. Nanti kita akan sambung kembali. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kembali bersama kami untuk segmen pembuka Bogor sore ini, dan saya masih berbincang bersama Pak Ihsan Cahyana, MPD. Saudara pendengar, tadi kita bicara tentang kehidupan di dalam sekolah. Sekarang kita juga perlu melihat satu hal yang penting, yang mana sekolah tidak hidup di ruang hampa begitu ya. Ada aktivitas di dalamnya, pelibatan keseluruhan unsur yang terdapat di satu pendidikan begitu ya. Dan di sisi lain kita juga ingin tahu Pak, karena setiap anak itu istimewa, memiliki bakat bawaan lahir begitu ya. Tapi kalau misalkan diacukan, dia kan terkadang bisa tidak berkembang begitu. Nah, bagaimana cara sekolah rakyat, terutama di sekolah yang Bapak pimpin saat ini, contohnya ekstra kulikuler saja yang mungkin bisa menjadi bagian cara mereka untuk beraktivitas, membuang banyak waktu karena mereka di asrama seharian full begitu. Silakan Pak Ihsan.
1: Di sekolah kami tentunya hampir sama dengan sekolah-sekolah yang ada ya, regulernya banyak kegiatan ekstrakurikuler, dan juga kami mendorong mereka untuk berkreativitas, untuk apa ya, mereka menyalurkan potensi yang ada. Alhamdulillah siswa-siswa kami ada di beberapa momen kesempatan untuk ikut lomba ya.
0: Okay.
1: Ikut lomba, ada lomba silat tingkat nasional pun ada yang juara. Yeah. Kemudian ada beberapa yang juara, dan ada yang menarik begini Mas. Kemudian kami coba libatkan di OSN. OSN bagi mereka, kan mereka itu anak kami itu Mas, dari hasil 50 itu yang rata-rata itu kemampuan akademik rata-rata 32.
0: Yeah.
1: Yang di atas rata-rata 2. Kemudian yang di bawah itu dari 32 berarti sisanya 16 itu di bawah. Bawah rata-rata.
0: Okay.
1: Menarik kan jadi si akademik. Nah, kemudian ada program OSN yang bagaimana kami libatkan, ikutkan, kemudian kami ikut latihkan, walaupun bagi mereka, Pak saya gak pernah kebayang loh. Bagi kami bukan itu, tapi bagaimana mereka itu mencoba, kami mencoba memfasilitasi mereka untuk percaya diri bahwa mereka itu sama kok dengan siswa lain, karena inferiority itu, yang insecure itu loh.
0: Iya.
1: Insecure itu ada di awal-awal itu, public speaking mereka itu rendah sekali. Mereka tidak mau tampil
0: karena mental inferior tadi yang sudah tertanam dan menjadi kebiasaan. Betul. Ya Pak ya, dan merubah itu juga tidak mudah.
1: Oh, tidak mudah banget. Betul, betul. Ya, tidak mudah banget. Jadi saya ikutkan latihan, kemudian ikutkan OSN. OSN bagi mereka kan bagaimana, wow gitu loh.
0: Mereka masuk di kompetisi, jadi kecil hati, padahal mereka punya potensi itu.
1: Iya, dan kami yang target kami untuk mereka untuk ikut itu, untuk menambah kepercayaan diri itu penting sekali.
0: Tampil ya.
1: Tampil.
0: Berani tampil.
1: Dan ya, itu, dan sekarang mereka itu sudah berani tampil kok Mas.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Nah, kemudian kami dilibatkan dengan berbagai kegiatan tentunya iya. Ada satu anak saya masih ingat. Ada satu anak kami yang ingin mundur Mas. Ternyata ingin mundur, anaknya itu tidak percaya diri karena sering dibully dulunya.
0: Oke.
1: Okay. Dibully, tetapi akhirnya ingin mundurkan juga dia karena sering dibully, dia ada perasaan inferior itu dan ingin mundur. Tapi kami coba kumpul dengan, kami buat sebuah video ketika mereka, dia pulang, dan kami berikan video bahwa welcoming dari teman-temannya. Dan sekarang apa Mas, ikut lomba menulis di di Radar Bogor, mohon maaf saya, ada di wilayah Cirebon. Dan mereka, dan dia juara Mas. Dan dia kembali, dia menuliskan tentang bullying yang dia alami dan bagaimana dia menjadi resilient. Dan itu kita berikan kesempatan, semua kesempatan. Ada Dedi yang dia mengakui saya itu tidak bisa apa-apa. Tapi dia terus-terusan, dan kami ikutkan lomba, dan sekarang dia mendapatkan juara 3 menulis Indonesia di sekolah rakyat.
0: Wih, keren.
1: Artinya ada beberapa anak yang kami dengan guru-guru itu, dengan teman-teman wali asuh dan semua, bahwa mereka sudah diberi kesempatan untuk apa ya, untuk menunjukkan potensinya. Mm-hmm. Jangan dihukum bahwa kamu tuh nggak bisa. Mereka itu sudah inferior.
0: Yeah, yeah.
1: Ketika kita hukum dengan bahwa kamu nggak mungkin deh, mm-hmm. kami mencoba untuk dalam tanda petik melarang kata kamu nggak mungkin deh.
0: Ah, itu dia tuh, ya kan.
1: Tapi kamu pasti, insya Allah kamu bisa kok kalau berusaha. Uh-huh. Tetapi nggak mudah, Mas.
0: Betul, betul. Itulah mudah. Pentingnya support system ya.
1: Tuh.
0: Saat mereka juga memiliki kepercayaan diri yang rendah. Kemudian direndahkan dengan lingkungannya tadi, apalagi dengan aksi-aksi perundungan begitu ya. Mm-mm. Saat masuk ke lingkungan yang positif, akhirnya lahir juga semangatnya di situ ya Pak ya.
1: Betul.
0: Dan akhirnya potensi itu terasa dan akhirnya terbukti bahkan.
1: Betul ya.
0: Wow.
1: Dan kemudian kami coba, mereka terlibat kemarin waktu bulan Ramadan, kami itu ada, bukan bazar ya, mungkin seperti bazar lah. Jadi mereka itu mencoba untuk wirausaha. Kami ada di, ada komplek, ada namanya Panorama Bali, tetangga di Ciseeng ya. Jadi mereka itu berinteraksi dengan masyarakat. Mereka di ujung mereka juga berbagi berbagi kebahagiaan takjil dari jualan mereka. Jadi mereka pun harus diajarkan jangan hal selalu merasa mereka kan penerima manfaat.
0: Betul, betul, betul.
1: Ya,
0: betul.
1: Jadi dan ada kekhawatiran dari kami itu mereka teradiksi bantuan, Mas. Saya menggunakan istilah adiksi ya. Karena emang ada kecenderungan ke sana.
0: Candu ya, jadul-jadul ya.
1: Candu dibantu itu. Dan ini yang tantangannya loh.
0: Oke. bahwa formula apa berbagi juga kita akan justru dapat lebih lagi ya, kelipatannya bahkan berlipat-lipat dijanjikannya ya. Itu kan Pak ya,
1: betul. Jadi ini yang mental ya, karena mungkin beberapa belas tahun mereka ada dalam lingkungan keluarga yang penerima manfaat kan. Nah ini kan tertanam bahwa apapun dibantu oleh pemerintah gitu loh.
0: Disuapin
1: dan itu terbawa, Mas.
0: Iya, terbawa.
1: Loh.
0: Betul.
1: Dan ini
0: nah, mental kan, inilah yang mencoba dikikis ya kan untuk menjadi tangan yang di atas sekarang. Tapi bukan mencomot ya.
1: Bukan, bahaya.
0: Mencomot lagi. Wah, ini nih beberapa indikator keberhasilan dari sekolah rakyat ya. Tidak dalam jangka waktu yang singkat, tapi jangka panjang, yakin saya yakin, betul. Jadi tentu keberhasilannya bukan ketika anak masuk, tapi ketika melihat anak itu tumbuh begitu ya Pak.
1: Betul.
0: Pak, tadi belum dijelaskan di SRMA itu apa namanya, dari dasar ya SD, SMP?
1: Iya, jadi gini Mas, ketika di 2025 itu di Bogor itu ada 2 SR, Sekolah Rakyat Menengah Atas 12, tingkat SMA itu di Ciseeng, saya kepala sekolahnya, kemudian di Cibinong di sekolah di Sentra Terpadu Intan Sueno itu tingkat SMP, itu Bu Fitri. Nah, SD itu baru sekarang yang SRT 1 Kabupaten Bogor yang di Jasinga. Jadi di Jasinga itu menjadi sekolah permanen. Jadi sekolah rakyat terintegrasi. Ada SD, SMP, SMA.
0: Terpadu semuanya, terpadu di satu tempat.
1: Satu tempat.
0: Oke.
1: Kalau itu Mas, jadi untuk sebagai informasi ya. Tentunya yang SD ini yang luar biasa sih tantangannya. Kalau yang SMA pun sama, artinya itu sih yang tadi saya bahas dan programnya betul. Jadi kalau ditanya SR itu berhasil, ya kan keberhasilan itu nanti ketika output kaminya atau output dan outcome-nya itu. Jadi kami, program kami ya Mas, dari 50 berarti kan tahun 2028 kami meluluskan itu. Kami sudah memetakan dari sekarang ada berapa orang yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, ada berapa orang yang akan bekerja. Nah, sehingga kami program kami arahkan yang realistis.
0: Ya.
1: Jadi ketika mereka mau kuliah ya kita harus siapkan dari sekarang, kita ajak. Jadi kami ada peta, ada proposal hidup dari 2025 yang kelas 10, yang kelas 11 itu kami sudah minta mereka untuk membuat proposal hidup.
0: Wow.
1: Jadi kami buat, dan kami setiap hari Selasa tiap pagi itu mereka store gitu loh tentang perkembangan mereka.
0: Roadmapnya jelas tuh ya.
1: Oh iya, harus jelas Mas, dan kemudian ya terukur. Karena siswa kami kan hanya baru 50 yang kelas 11 sekarang ya. Jadi itu, jadi kami coba dampingi terus.
0: Baru 50
1: yang kelas 11.
0: Tapi secara kuota
1: Kuotanya 50 Mas.
0: Oh, memang pas segitu
1: pas
0: ya.
1: Pas itu yang kelas 11 ya. Kalau yang sekarang kelas 10 120. Jadi itu jadi nah yang 50 ini ya kami coba itu proposal hidup. Jadi dari 50 itu kami sudah memetakan mereka harus yang akan bekerja, yang akan masuk ke TNI. Yang masuk yang ingin ya.
0: Yeah.
1: Tapi apa yang mereka dari proposal itu yang kita akan tagih. Kamu mau jadi apa? Apa yang kamu lakukan? Yuk kita bareng-bareng gitu loh. Sehingga kami ada program vokasi. Di asrama itu kami arahkan ke vokasi. Jadi mereka itu harus punya keahlian yang faktual

0: ahlinya itu membuka, kasarnya itu membuka knalpot.
1: Spesifik banget,
0: spesifik
1: ya.
0: Spesifik banget.
1: Oke. Okay.
0: Tapi mereka harus
1: ahli.
0: Ahli dan okay, tersertifikasi gitu. Jadi otomotif otomotif itu naon udah luas atuh.
1: Benar, benar. Dan itu menjadi garansi.
0: Betul.
1: Ya kan? Untuk tantangan.
0: Betul.
1: Era pekerjaan yang relate juga dengan kondisi zamannya.
0: Betul,
1: ya Pak ya.
0: Betul, dan ini yang kami coba dorong di yang kelas, mulai kelas 11 ini, nanti kelas 12 kita akan lebih lagi spesifik dan ya, nanti kami bekerja sama dengan lembaga lembaga-lembaga
1: terkait ya.
0: Terkait. Insya Allah seperti itu sih Mas.
1: Oke, baik. Sangat menarik kita mengikuti apa ya, penjelasan dari Pak Ihsan sedari awal kita mulai, walaupun sudah overtime tapi saking serunya ini ya. Namanya juga proses ya Pak ya, panjang begitu. Walaupun bukan puncaknya di keberhasilan, tapi yang seru itu justru di prosesnya ya Pak ya. Oke, okay. Ini sebagai apa, closing saja statement dari Pak Ihsan, mungkin hal yang mungkin bisa ditujukan kepada siswa-siswa yang ada di RSMA ataupun bagi para pendidik yang di sana yang masih terus sama-sama berjuang bersama Bapak begitu ya, atau juga kepada masyarakat yang mungkin belum paham sesuatu yang selama ini salah dipersepsikan terhadap sekolah rakyat ini. Disilakan Pak Ihsan.
0: Ya, sekolah rakyat hadir tentunya untuk siapa saja, untuk siapa saja, bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Ketidakmampuan ekonomi bukan penghalang untuk menjadi lebih maju, dan sekolah rakyat hadir untuk itu.
1: Masya Allah.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Bapak. Hatur nuhun pisan. Sudah meluangkan waktu mengejar jarak hadir langsung ke Studio Pro 1 RRI Bogor membahas satu topik, sekolah rakyat jalan baru meraih mimpi anak negeri. Semoga nanti kita bisa jumpa kembali dan saya dipertemukan dengan murid-murid yang
0: boleh.
1: Salah satunya tadi itu yang berprestasi.
0: Siap.
1: Karena kita juga punya satu program namanya Indonesia Layak Anak ya. Kita
0: tunggu Mas.
1: Betul, betul. Kita mengangkat anak-anak yang berprestasi untuk bisa memberikan inspirasi kepada pendengar-pendengar dan juga siswa-siswi yang ada di Indonesia begitu ya Pak ya.
0: Kami tunggu loh Mas.
1: Baik, baik, baik. Pak Ihsan, hatur nuhun sekali lagi. Salam untuk teman-teman di sana ya Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, hatur nuhun.
1: Demikian tadi perbincangan kami saudara di Dialog Asta Cita Bogor sore ini, tema Indonesia Cerdas ya, bersama Kepala Sekolah Rakyat Menengah STRMA 12 Bogor, Bapak Ihsan Cahyana MPD. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Dan mendekati pukul 16 waktu Indonesia Barat, nanti kita juga akan update kembali rangkaian informasi seputar Jawa Barat yang tersaji dalam Warta Lintas Jabar, maksud kami siaran berjaringan Pro 1 RRI Bandung dan juga Cirebon. Untuk itu tetaplah di Bogor sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Sekitar 98% kita sudah menyiapkan. Adapun kalau misalkan ada yang tidak ada, memang ada beberapa jenis darah yang harus diprosesnya di Bandung.
3: Dan nanti setelah Cirebon ini, Bapak minta karena kita perlu dokumen, semua Bapak Ibu guru berkumpul di bawah dulu spanduk, kita ada dokumentasi khusus Bapak Ibu guru untuk kegiatan ini.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore di siaran ini Rabu 7 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter dari Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Pemerintah Kota Bandung terus mempercepat penataan kabel udara di sejumlah ruas jalan. Informasinya disampaikan reporter Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung terus mempercepat penataan kabel udara di sejumlah ruas jalan. Sebanyak 63 ruas jalan telah ditata dari total target 85 ruas jalan. Penataan kali ini dilakukan di kawasan Jalan Astana Anyar, mulai dari Jalan Sudirman hingga Taman Tegalga, dengan panjang sekitar 2 km. Kegiatan tersebut dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kota Bandung dengan dukungan PT Bandung Impa Investama BI. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Diskom Info Kota Bandung, Indra Arif Budiana, mengatakan jalan Astananya menjadi ruas ke-63 yang ditangani dalam rangkaian penataan kabel udara. Menurut Indra, masih temukan sejumlah kabel lama yang menggantung di udara, mulai dari kabel tembaga, kabel koaksial, hingga sling yang berada di luar jaringan. Kondisi tersebut dinilai potensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia menyebut sejumlah komponen jaringan memiliki bobot cukup berat sehingga berisiko jika terlepas dan jatuh ke jalan. Selain itu, terdapat aksesori kabel koaksial dengan bobot lebih dari 10 kg. Apabila terlepas, komponen tersebut dapat membahayakan masyarakat yang melintas di bawahnya. Indra menjelaskan proses penataan kabel tidak dilakukan secara langsung. Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur ducting sebagai tempat pemindahan jaringan kabel dari udara ke bawah tanah.
5: Yang di atas ini sebenarnya banyak kabel lama juga, kayak ini 2015 dan slingnya di luar, dan ini bahaya banget gitu. Jadi dulu pernah kejadian ada yang meninggal gara-gara sling ini, jadi masih di atas. Ada juga ada kabel tembaga, ada kabel koaksial, kemudian ada aksesori kabel koaksial yang beratnya lumayan lah di atas 10 kilo, jadi kena tuh lumayan berbahaya gitu.
6: Pak, ini kan sudah diturunkan ya Pak? Sudah dipotong. Nah di sini Pak, penurunan kabelnya seperti apa?
5: Jadi sebelum pemotongannya 3 bulan ke belakang itu sudah.
4: Sementara itu pelanggan koperasi umumnya memiliki jaringan cadangan maupun skema kompensasi dari operator. Sejumlah operator juga dapat menyediakan modem sementara untuk menjaga akses internet pelanggan selama proses penataan berlangsung. Penataan kabel udara tersebut merupakan bagian dari target pemerintah Kota Bandung untuk menata total 85 ruas jalan.
1: Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Garut, Helmi Budiman, menyampaikan kebutuhan labu darah di daerahnya mencapai 98%. Berikut informasi Irwan Rudiawan.
7: Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Garut, Helmi Budiman, menyampaikan secara umum selalu siap memenuhi standar kebutuhan labu darah yang mencapai 98% per bulannya. Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa untuk jenis golongan darah tertentu, persediaannya selalu mengalami fluktuasi dan beberapa jenis darah pun harus diproses di Kabupaten Bandung. Ia menyampaikan tidak seluruhnya stok darah yang tersedia berasal dari Kabupaten Garut. Ada juga stok darah tertentu yang didatangkan dari luar daerah Garut seperti daerah Bandung dan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat.
2: Alhamdulillah ya, jadi stok labu itu selalu tersedia. Sekitar 98% kita sudah menyiapkan. Adapun kalau misalkan ada yang tidak ada, memang ada beberapa jenis darah yang harus diprosesnya di Bandung. Ya, di Bandung. Tidak bisa di Garut karena sedikit ya. Kalau sedikit mungkin kalau ada mesin juga kan tidak efektif gitu. Kagok gitu. Jadi nanti biasanya kita ke Bandung atau misalkan saat-saat di mana golongan darah ada, ya tapi kan golongan darah itu ada 4. Misalkan A, B, O, dan juga AB. A-nya ada 200, tapi B-nya kadang-kadang tipis, ada 5, ada 10 gitu. Nah ini tentu ini yang mungkin yang tidak bisa kita prediksi, karena kadang-kadang A gitu butuhnya, kadang B gitu. Nah itu mungkin.
7: Selain itu, terkait penanganan darurat di Kabupaten Garut, ia menegaskan bahwa PMI selalu berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sebagai mitra utama di lapangan, khususnya

0: dalam penanganan kekeringan dan bencana tanah longsor.
1: Harga sembako di pasar tradisional Kota Bogor mengalami kenaikan, pembeli terpaksa mengurangi kuantitas belanja harian. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
2: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Kota Bogor mengalami kenaikan dan mulai dirasakan masyarakat, terutama untuk komoditas cabai, beras, serta sayur mayur. Pantauan RRI di pasar Jambu 2 Kota Bogor menunjukkan pedagang telah menyesuaikan harga jual seiring kenaikan harga dari pemasok sejak pekan ini. Harga cabai yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini mencapai Rp90.000 per kilogram. Sementara harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp300 per liter, sehingga pembeli harus menyesuaikan jumlah belanja dengan kondisi pengeluaran rumah tangga. Salah seorang pembeli, Ibu Cici asal Neglasari, Dramaga, Kabupaten Bogor, mengatakan kenaikan harga juga terjadi pada ikan, sayuran, dan cabai. Kondisi tersebut membuat pengeluaran rumah tangga bertambah, sehingga ia mengurangi kuantitas belanja, termasuk membeli cabai atau kebutuhan lainnya yang sebelumnya 1 kg menjadi 1,5 kg.
3: Serbari kurangin, tadinya se-on jadi setengah on. Apalagi ya kayak saya, masyarakat menengah ke bawah gitu, pengennya se-ekonomis, semuanya murah lah, biasa aja kayak dulu gitu ya. Kalau kan sekarang mah semuanya pada naik ya, beras naik, minyak goreng naik, ini semuanya naik, sedangkan nyari uangnya susah.
2: Sementara itu, pedagang pasar Jambu 2 Sahrul mengatakan perubahan harga terjadi setelah harga dari tengkulak mengalami kenaikan dan pasokan ikut mempengaruhi harga di tingkat pedagang. Menurutnya, kenaikan tersebut mulai dirasakan sejak minggu lalu dan membuat harga sejumlah kebutuhan pokok harus disesuaikan dengan harga pembelian dari pemasok.
4: Buat sekarang dari harga cabai yang bikin melonjak. Terus dari kenaikan juga dia bukan naik kayak pindah harga. Misal dari kemarin dari harga 60 sekarang bisa jadi 90. Ya pengen turun harga lagi dari pusatnya.
2: Kenaikan harga sembako membuat masyarakat Kota Bogor perlu mengatur kembali prioritas belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi harga di tingkat pasar juga menjadi perhatian karena perubahan pasokan dan distribusi dapat mempengaruhi harga yang dibayar konsumen.
1: Untuk menghindari adanya penyakit rabies pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur terus melakukan sosialisasi dan vaksin gratis klinik bidang Keswan dan Car Free Day. Ian Sofian melaporkan.
5: Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan bidang Keswan dan Kesmapet terus melakukan sosialisasi secara rutin dari hari Senin sampai Jumat di klinik kesehatan hewan, termasuk vaksin gratis untuk hewan peliharaan setiap hari Minggu di Car Free Day. Selain itu, sosialisasi tentang penyakit rabies dan terutama dalam pencegahannya. Demikian dijelaskan dokter hewan bidang Keswan dan Kesmapet pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Abdul Rahman. Sedangkan untuk pencegahan penyakit rabies pada semua hewan peliharaan dilakukan 1 tahun sekali. Namun hewan peliharaan yang terpapar rabies dengan melakukan protokol kesehatan dan harus dikarantina.
6: Alhamdulillah dari bidang Keswan Kesmapet kita selalu mengadakan sosialisasi rutin setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat di klinik dinas, dan hari Minggu kita rutin ada di CFD di depan City Mall. Kita melakukan pelayanan kesehatan hewan, memberikan vaksinasi kepada hewan-hewan penular rabies seperti kucing, anjing, kera, monyet, ataupun misalkan yang sejenisnya. Dan juga kita melakukan sosialisasi tentang tentang penyakit rabies itu seperti apa dan cara penanganan atau apa namanya pencegahannya seperti apa. Terutama untuk pencegahannya itu ya dilakukan vaksinasi rabies.
5: Selain itu, meskipun di Cianjur tidak ada kasus rabies pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan bidang Keswan dan Kesmapet terus melakukan berbagai pencegahan, baik dengan sosialisasi pada pemilik hewan peliharaan maupun dengan melakukan vaksin gratis di acara Car Free Day setiap hari Minggu. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cirebon berencana menghadirkan layanan warung peduli inflasi di setiap pasar untuk mengontrol harga pangan sesuai ketentuan. Vivi Islamiyati melaporkan.

0: Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, dupanya setiap pasar akan ada Waduli.
1: Pemerintah Kota Cirebon berencana memperluas layanan Warung Peduli Inflasi atau Waduli ke seluruh pasar di daerah Kota Cirebon. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga harga kebutuhan pangan tetap sesuai ketentuan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan pemerintah juga akan mengoptimalkan keberadaan mobil pangan keliling atau mall pangling sebagai salah satu instrumen pengendalian inflasi. Selain itu, pemerintah menyiapkan perluasan layanan Waduli yang saat ini telah tersedia di Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi.
0: Kalaupun upaya lainnya adalah kami akan menambah layanan Waduli, Warung Peduli Inflasi yang sudah ada itu di Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi. Pasar Pagi sudah ada Waduli, Mbak. Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, dupayakan setiap pasar akan ada Waduli. Nah, kenapa harus ada? Itu namanya Warung Peduli Inflasi. Itu sebagai media kontrol bahwa ini loh SPHP, ini loh harga sesuai dengan harga eceran tertinggi dan lain sebagainya, supaya masyarakat pertama tidak meng-up harga terlalu tinggi. Yang kedua sebagai kontrol bahwa anggaran harga eceran tertinggi atau SPHP-nya itu ada standarisasinya sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, kami terus mensosialisasikan program-program ini.
1: Iing Daiman menambahkan, pemerintah Kota Cirebon juga terus menyosialisasikan berbagai program pengendalian inflasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui Mall UKM Klemprakan yang berada di bawah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atau DKUKMPP sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga. Ia menyampaikan berbagai program dijalankan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Atas upaya tersebut, pemerintah Kota Cirebon sebelumnya meraih penghargaan terbaik pertama tingkat Jawa Barat dalam pengendalian inflasi. Vivi Slamiati melaporkan.
2: Warga Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk. Berikut laporannya Fahri Haryadi.
3: Sejumlah warga Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan itu. Sementara proyek pembangunan yang berlokasi di bibir Jalan Raya Gadok terus berjalan yang diduga belum mendapat izin penuh dari warga. Tokoh pemuda Desa Pandan Sari, Agung Ramadan, mengungkapkan sesuai dengan tata ruang wilayah di Kecamatan Ciawi, Pemkab Bogor menerbitkan moratorium atau penghentian izin untuk toko modern di wilayah itu, yang menurutnya pendirian bangunan jika terus dilanjutkan dan dijadikan area komersial modern, dipastikan persetujuan bangunan gedung PBG nantinya bermasalah.
4: Karena Desa Pandan Sari masuk dalam Kecamatan Ciawi yang jelas terstatement di dalam Perbup 63 tahun 2017, maka seharusnya tidak dikeluarkan izin untuk pembangunannya atau baik itu usahanya, sehingga agak rancu dan agak tidak taat dan patuh pada regulasi yang ada ketika memang pembangunan toko tersebut tetap dibangun, dilanjutkan gitu. Jadi jangan sampai menunggu nanti pemerintah desa atau kecamatan maupun kabupaten ketika sudah beroperasional baru bilang bahwa ini gak ada izinnya, padahal apakah perlu dipertanyakan dan didalami lagi ya, apakah memang dalam proses awal itu ada keterlibatan dari pemerintah desa atau kecamatan, makanya itu harus lebih didalami.
3: Proyek bangunan berdiri di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Ironisnya, pembangunan gedung itu pun berjejer dengan toko modern lainnya dan berhadapan dengan bangunan SD Negeri 1 Gadok. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017, Kecamatan Ciawi sebagai wilayah moratorium pelarangan pemberian izin terhadap pertokoan modern. Namun demikian, Sekretaris Desa Pandan Sari Ujang Khotib mengungkapkan jika izin lingkungan yang menjadi dasar pemilik bangunan sudah ditempuh dan ditandatangani RT dan RW.
5: Katanya ada kegiatan di sana, itu kan kemarin sudah apa namanya mengurus izin lingkungan, katanya itu sudah mengurus izin lingkungan, sudah ada tanda tangan dari warga gitu-gituan seperti itu. Dan juga saya dengar juga memang ada setelah dilaksanakan apa sih pembangunan, mungkin ya ada yang keberatan katanya gitu kan setelahnya gitu kan, tapi dalam proses awal sih itu sudah ada tanda tangan dari warga dari situ gitu kan, ada izin lingkungannya juga tuh dari ketahui RT RW gitu. Belum dari itu mungkin itu izin lingkungannya, dari izin lingkungannya gitulah untuk ada berkegiatan lah, itu intinya seperti itu sudah ada yang diketahui oleh RT RW.
3: Perwakilan dari warga itu pun memberikan surat tembusan kepada Camat Ciawi Ciawi, Kabupaten Bogor, termasuk Komisi 1 DPRD yang membidangi perizinan. Mereka mengadukan maladministrasi dalam pengurusan perizinan bangunan dan gedung, serta peruntukannya di areal yang terlarang untuk berdirinya toko modern.
2: Untuk membangkitkan rasa kreativitas dan keberanian bagi para peserta didik, SDN 243 Cicabe memberikan ruang perlombaan dan kegiatan di pelataran sekolah. Duyana melaporkan.
6: Semangat dan antusiasme peserta didik SDN 243 Cicabe Bandung terlihat dalam kegiatan perlombaan fashion show dan modern dance. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, keberanian, serta potensi non-akademik yang dimiliki. Sejumlah peserta tampil percaya diri dalam perlombaan fashion show dengan memperagakan busana di hadapan para guru dan juga teman-temannya. Penampilan para siswa mendapatkan dukungan dan apresiasi dari warga sekolah yang menyaksikan jalannya kegiatan. Sementara pada perlombaan modern dance, peserta didik pun menunjukkan kemampuan gerak dan kekompakan dalam mengikuti rangkaian koreografi. Semangat mereka terlihat dari persiapan hingga penampilan yang dilakukan secara berkelompok. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari proses pembentukan karakter peserta didik. Melalui perlombaan, siswa belajar tentang keberanian tampil, kedisiplinan, kerjasama, serta sikap sportif dalam menerima hasil. Kepala Sekolah dari SDN 243 Cicabe Bandung, R. Heri Mustopa SPD mengatakan, sekolah memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya.
7: Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang selalu Ibu mendampingi. Dan nanti setelah acara ini, Bapak minta karena kita perlu dokumen, semua Bapak Ibu Guru berkumpul di bawah dulu spanduk, kita ada dokumentasi khusus Bapak Ibu Guru untuk kegiatan ini.
6: Menurutnya, kegiatan non-akademik ini memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Ia berharap pengalaman ini mampu diikuti para peserta didik dan juga mengikuti perlombaan dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dan menjadi motivasi untuk terus berkarya. Antusiasme peserta didik juga terlihat dari keseriusan mereka saat mengikuti perlombaan. Masing-masing peserta berusaha memberikan penampilan terbaik dengan tetap menjaga kekompakan dan sportivitas. Dukungan guru dan lingkungan sekolah turut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Para siswa mendapatkan motivasi agar tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga menikmati proses belajar dan pengalaman selama mengikuti perlombaan. R. Mustafa pun menambahkan, sekolah akan terus mendorong kegiatan yang dapat menjadi wadah bagi para peserta didik untuk menggali potensi di berbagai bidang. Menurutnya, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai bakatnya. Melalui fashion show dan modern dance, SDN 243 Cicabe Bandung menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Semangat peserta didik diharapkan menjadi bekal untuk membangun kepercayaan diri serta membentuk generasi yang mampu berprestasi di masa mendatang.
2: Dinkes Kota Cirebon memperkuat keamanan imunisasi melalui pengawasan vaksin, layanan, dan penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI. Reporter Aura Aulia melaporkan.
8: Dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah, KIPI-nya rata-rata ringan.
9: Dinas Kesehatan Kota Cirebon memastikan aspek keamanan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar Nasional atau BIKN. Pemantauan dilakukan mulai dari pengelolaan vaksin hingga penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Haja Sulfianti Irfan, mengatakan bahwa tenaga kesehatan telah mendapatkan pelatihan untuk memberikan imunisasi secara aman. Pengelolaan vaksin juga mencakup penyimpanan, pemeliharaan rantai dingin, hingga pengelolaan limbah medis. Menurutnya, kejadian ikutan pasca imunisasi dapat berupa reaksi ringan maupun berat setelah imunisasi. Reaksi ringan yang dapat muncul antara lain demam, rewel, kemerahan, atau pembengkakan pada lokasi penyuntikan. Untuk kejadian yang dinilai berat, terdapat mekanisme pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara gejala dengan imunisasi.
8: KIPI itu ada yang ringan, ada yang berat. Jadi yang ringan itu yang seperti biasa anak-anak dapatkan pada saat setelah pemberian imunisasi. Jadi setelah diberikan imunisasi, pulang mungkin malam ada demam, anak rewel, pilek, atau diare, seperti itu tuh KIPI ringan. Tapi bisa menjadi KIPI berat pada saat ternyata misalnya diare terus-menerus, akhirnya menjadi dehidrasi. Demam sampai kejang itu mungkin menjadi berat dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah, KIPI-nya rata-rata ringan.
9: Orang tua berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai jenis imunisasi dan reaksi yang mungkin terjadi setelah pemberian vaksin. Tenaga kesehatan juga memberikan arahan mengenai langkah yang perlu dilakukan apabila anak mengalami keluhan. Ia menyebutkan masyarakat dapat menghubungi tenaga kesehatan apabila mengalami kekhawatiran setelah imunisasi. Jika muncul kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, anak dapat dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan. Data imunisasi telah tercatat dalam sistem yang digunakan tenaga kesehatan sehingga riwayat pemberian vaksin masih dapat ditelusuri. Pemantauan bulan imunisasi kejar nasional dilakukan melalui laporan dari puskesmas dan kunjungan dinas kesehatan ke fasilitas kesehatan. Evaluasi tidak hanya melihat jumlah capaian imunisasi, tetapi juga ketepatan sasaran, keamanan pelayanan, serta keberlanjutan imunisasi rutin setelah program berakhir. Aura Aulia melaporkan.
2: Mendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
10: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kembali hadir untuk senantiasa menemani aktivitas maupun istirahat sore Anda, saudara. Rangkaian segmen ketiga hadir di Bogor sore ini, hari Rabu ya, hari ketujuh di bulan Oktober tahun 2026. Yang baru saja usai menyelesaikan agenda pekerjaannya di hari ini, alhamdulillah bersiap untuk pulang. Kawasan Pangrango saat ini juga sudah mulai berubah ya, sudah berwarna gelap alias mendung, saudara. Tetap berjaga-jaga dengan kondisi cuaca, saudara pendengar ya. Bisa jadi memang seperti beberapa hari kebelakang, cuaca seringkali hujan sore ke malam begitu dengan intensitas sedang hingga tinggi ya. Jadi hati-hati di jalan. Sekaligus menyampaikan terkait dengan kondisi cuaca, pendengar, di mana para peneliti memperkirakan jika El Nino tahun 2026 bisa menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah. Mark Merfield dari Scripps menyebut jika sinyal suhu laut Pasifik Katulistiwa ini mengarah kuat ke fase Super El Nino Oktober-Desember 2026. Jadi peluangnya diperkirakan mencapai 75% dengan anomali Nino 3.4 yang bisa menembus plus 3 derajat Celcius hingga Februari tahun depan ya. Dan dampaknya bagi Indonesia bukan main-main ternyata. Kemarau bisa lebih panjang, hujan terlambat, risiko karhutla juga meningkat, serta produksi padi tertekan ya. Kalimantan serta Papua juga rentan terhadap panas dan kebakaran. Simulasi 14 model iklim NASA bahkan memproyeksikan kekeringan bisa berlanjut hingga 2027 sampai 2028. Dan efeknya ini bisa sampai ke dompet kita. Kenapa? Karena jadwal tanam dan panen itu bisa bergeser. Pasokan beras tertekan, harga pangan berisiko naik. Kemudian pola serupa juga terlihat pada El Nino 2015-2016 ya, dan 2023-2024 ketika impor beras Indonesia meningkat tajam, saudara ya. Jadi Super El Nino bukan sekedar soal panas, ini soal air, pangan, lingkungan dan juga ketahanan hidup kita, saudara. Bukan bikin panik tapi tetap waspada, karena ketika paham risikonya kita bisa lebih siap untuk menghadapinya, saudara. Dan kita kembali dengan kabar-kabar selanjutnya untuk terus menemani Anda di sesi musik info rangkaian Bogor sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bogor, ME dengan inikah cinta ya. Saat kita menjalani aktivitas yang kita cintai, tentu bahagia senantiasa mengiringi saudara. Terlebih bagi beberapa sosok-sosok inspirasi ya, dari berbagai bidang terutama seni. Kali ini kita ada kabar membanggakan. Nama Indonesia kembali mendapat pengakuan di panggung internasional. Dan kali ini datang dari Prancis, Anggun C. Sasmi resmi dinobatkan sebagai officer ini, karena istilahnya Prancis ya. Sulit nih pelafalannya ya. Kalau salah-salah maafkan ya. Sebagai officer de l'Ordre des Arts et des Lettres, saudara. Ini salah satu penghargaan budaya tertinggi pemerintah Prancis ya, untuk tokoh yang dinilai memberikan kontribusi signifikan bagi dunia seni dan budaya. Dan perjalanan itu sudah dimulai sejak tahun 1997 ketika Anggun membuka pasar internasional lewat La Nige au Sahara, yang kemudian mendunia dalam versi Inggris yaitu Snow on the Sahara. Dan prestasinya juga terus berlanjut. Tahun ini Anggun juga meraih Best Actress in Leading Role di Asian Academy Creative Award 2026 berkat perannya sebagai guru Asri dalam film Para Perasuk. Dan tidak berhenti di musik maupun film, ia juga tampil sebagai Amisha di Richard Season 4 ya. Belum lama ini kita pun melihat momen yang begitu emosional ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup, Anggun memimpin lagu Tanah Airku di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, saudara. Dan tentu ia juga memberi sinyal akan kembali fokus ke musik dengan menyiapkan proyek terbesar dalam karirnya. Dan sepertinya perjalanan Anggun masih jauh dari kata selesai, saudara. Kita putarkan lagi salah satu lagunya yang tentu hadir di realisasi musik info rangkaian Bogor sore ini untuk terus menemani aktivitas maupun istirahat sore Anda, saudara.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sehat, tertib, nyaman bagi seluruh warga tentu menjadi tugas kita semuanya, saudara pendengar ya. Untuk itu kami mengundang untuk Anda hadir di program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana Halo RRI akan menjembatani suara Anda dalam bentuk aspirasi yang ingin Anda suarakan ya kepada para pemangku kebijakan ya, untuk kemudian aduan tersebut kami bawa juga ke narasumber terkait untuk nanti diverifikasi, ditindaklanjuti, dan diharapkan ada hasil yang jelas, saudara pendengar ya. Dan tentu suara Anda memiliki jalan untuk ditindaklanjuti. Kalau ada masalah di sekitar Anda ya, silakan untuk disampaikan. Bisa secara langsung kami tunggu di 02518312450, berkirim pesan maupun voice note dan juga bukti dari persoalan yang Anda hadapi begitu ya, di 08 1 × 4 200, atau juga manfaatkan fitur yang ada di RRI Digital melalui RRI Digital, saudara pendengar, untuk nanti juga ada live chat begitu untuk menjadi saluran komunikasi kita ya. Dan pelayanan publik yang baik bukan hanya tentang pemerintah yang bekerja, tapi juga tentang masyarakat yang berani bersuara, saudara pendengar ya. Halo RRI, satu frekuensi, satu semangat, satu tujuan untuk menghubungkan suara Anda dengan solusi nyata demi pelayanan publik yang lebih baik. Pendengar, sekali lagi di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke. Okay? Sajian informasi lainnya masih akan terus menemani dan mengawal aktivitas Anda di sore ini. Tetaplah bersama

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Berita.
1: Kembali informasi kami hadirkan untuk Anda dalam Kilas Berita. DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-9 Selasa 6 Oktober 2026. Pengesahan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Wakil Ketua Balik DPR RI, Sturman Panjaitan menyatakan undang-undang tersebut terdiri dari 20 bab dan 141 pasal. Tujuannya mengakhiri masalah bantuan sosial salah sasaran dan program tumpang tindih akibat data yang keliru serta menjadi fondasi kebijakan publik yang akuntabel. Selain itu, paripurna juga menyetujui dua calon anggota BPK RI periode 2026-2031, yakni Nyoman Adi Suryadinyana dan Haidir Abdurrahman, serta menyepakati rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana sebagai usulan inisiatif DPR RI.
0: Kilas Berita.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Peringat Pro 1 RRI Bogor jelang kumandang azan maghrib, kita mainkan koleksi lagu-lagu bernuansa religi untuk hadir di playlist kami. Dan kami kabarkan jika kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari ini berkumandang pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran, saudara, yang dibacakan oleh Haji Muhammad ZA dan Haji Humaidi, Quran Surat Al-Isra ayat 1. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara? Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah, akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Berita.
1: Kembali sajian informasi kami hadirkan dalam Kilas Berita. Saudara, DPR RI dan pemerintah resmi menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 rata-rata sebesar Rp98,4 juta rupiah per jemaah. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad di Senayan, Jakarta. Dari total biaya tersebut, jemaah menanggung biaya perjalanan ibadah haji atau BP sebesar Rp54,6 juta rupiah atau sekitar 55,5% yang mencakup tiket pesawat, sebagian layanan syarikah, dan living cost. Sementara sisanya yakni Rp43,8 juta rupiah atau 44,5% disubsidi dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Penegara.
0: Kilas Berita.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh, Ki, pancingan tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda yang saat ini masih dalam perjalanan pulang, saudara pendengar ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jika tadi deras hujan yang turun sangat mungkin menunda perjalanan pulang Anda, saudara pendengar. Namun tampaknya saat ini sudah mulai mereda, atau justru di beberapa daerah curah hujannya bisa jadi berbeda. Ada yang baru saja reda, atau ada yang kebalikannya, baru saja turun hujannya, saudara pendengar ya. Tipikal sore yang memang beberapa hari terakhir ini kondisinya hampir merata begitu dengan kondisi hujan yang sering hujan begitu, saudara pendengar ya. Dan sekali lagi yang kehujanan ya, hati-hati jangan sampai masuk angin ya. Minum air hangat untuk kemudian kami hangatkan juga suasana dengar Anda dengan komposisi lagu lain yang masih akan kita putarkan 10 menit ke depan di sesi musik info, saudara. Dan kali ini kadang yang paling berat bukan masalah yang kita hadapi, tapi ketika kita merasa harus menghadapi sendirian ya. Kabar baiknya sekarang ada layanan yang bisa menjadi tempat untuk mencari dukungan, adalah Healing 119, layanan dukungan kesehatan mental dari Kementerian Kesehatan yang saat ini juga tengah melakukan perbaikan serta peningkatan kapasitas di fitur chatnya, saudara. Langkah yang dilakukan setelah akses masyarakat meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir, di mana jumlah akses bahkan sempat mencapai sekitar 2.000 kunjungan dalam satu hari, baik melalui chat maupun telepon. Artinya semakin banyak orang mulai tahu bahwa mencari dukungan ketika sedang tidak baik-baik saja itu juga penting ya. Untuk sementara jika fitur chat belum bisa diakses, masyarakat tetap bisa menggunakan layanan melalui telepon. Caranya hubungi 119, kemudian pilih ekstensi 8 ya. Anda bisa meminta bantuan, bukan berarti menandakan lemah. Justru itu bisa menjadi langkah kecil untuk menjaga diri serta mengingatkan kita bahwa kita tidak harus menjalani semuanya sendirian, saudara pendengar ya. Sekali lagi, jika Anda ataupun orang terdekat membutuhkan dukungan, simpan informasi ini, 119 ekstensi 8, pendengar. Oke, kita kembali ke playlist lainnya untuk kita mainkan. Beberapa koleksi lagu masih akan hadir untuk Anda di sesi musik info.

dari Niji akhirnya mengakhiri kebersamaan kita, saudara pendengar, menikmati playlist di sesi musik info. Mantarkan kita mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk segera kita akan hadirkan rangkaian informasi terkini terangkum dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Misalkan satu segmen akhir untuk rangkaian Bogor sore ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi kontribusi. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai panglima tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, panglima tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat gitu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nantipun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara, ya maksudnya menjala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Penjawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Sumatera Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Pulau Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to film. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios, At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan kalian selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin merhemas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Ya, tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas. Ya, dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri. Ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Pro 1 RRI Bogor baru saja kita hadirkan rangkaian informasi yang tersaji dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kini kita kembali ke rangkaian Bogor sore ini, misalkan satu segmen akhir, saudara, di mana mimbar agama Katolik kali ini segera akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan topik keintiman baru berdoa bersama Gustalis Lalong, saudara, untuk hadir di edisi kali ini. Untuk itu selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Salve, salam sejahtera dan berkah dalam bagi kita semua sahabat RRI Kota Bogor Pro 1 FM yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara dan saudari dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di rumah maupun yang sedang membelah kemacetan jalanan malam ini. Jumpa lagi bersama saya, Gustal, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, dalam program Mimbar Sabda Agama Katolik. Saudara dan saudari yang terkasih, di tengah riuhnya kesibukan dan tuntutan hidup harian kita, marilah kita mengambil jeda sejenak. Kita sediakan waktu untuk menyegarkan kehidupan rohani kita melalui permenungan Sabda Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan dan juga merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 1-4. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita mengambil waktu untuk hening sejenak. Kita sama-sama berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan agar sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dan juga kita renungkan pada malam hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi bekal bagi kita, sungguh-sungguh membuat hidup kita menjadi lebih berarti, sungguh-sungguh menjiwai kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita hening sejenak. Kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena Engkau sungguh sangat baik kepada kami. Kami bersyukur atas segala hal yang kami alami hari ini, pengalaman baik, pengalaman buruk, perjumpaan yang kami alami hari ini. Pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan sabdamu, sudi kiranya engkau beserta kami, engkau hadir di sini, agar sabdamu sungguh-sungguh menjiwai hidup kami, agar sabdamu sungguh-sungguh membuat kami memandang hidup kami menjadi lebih berarti, terutama membuat kami lebih dekat dengan Dikau. Jagalah kami pada malam hari ini, agar kami senantiasa dilindungi dari segala yang jahat. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan, kiranya engkau jaga, engkau lindungi mereka, agar mereka boleh kembali ke rumah dan bertemu kembali dengan keluarga, berkumpul bersama dalam keadaan selamat dan sehat. Semuanya ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 1-4. Pada suatu kali, Yesus berdoa di salah satu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat religi yang dikasihi Tuhan. Doa Bapak kami tentu merupakan doa yang paling sering kita daraskan sejak kecil. Dalam setiap perayaan Ekaristi, kita selalu mengucapkan doa Bapak kami. Sebab ini merupakan doa wajib yang harus kita ucapkan, karena doa ini merupakan doa yang diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Satu-satunya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami. Namun, pernahkah kita bertanya, mengapa para murid meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa? Bukankah orang Yahudi abad pertama sudah terbiasa berdoa setiap hari? Nah, untuk memahami makna mendalam dari bacaan ini, mari kita meneropong konteks budaya dan keagamaan pada zaman Yesus. Yang pertama, minta doa identitas. Pada zaman Yesus, kelompok-kelompok keagamaan dalam Yudaisme, seperti murid-murid Yohanes Pembaptis, kelompok Farisi, atau kelompok lainnya, memiliki formula doa yang khusus atau doa yang menjadi identitas kelompok mereka. Doa tersebut menjadi tanda pengenal yang membedakan identitas spiritual kelompok mereka dari kelompok yang lain. Ketika murid-murid Yesus berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa," sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya, mereka sebenarnya sedang meminta sebuah identitas spiritual. Mereka bertanya, "Sebagai kelompok murid-Mu, bagaimana seharusnya kami menyapa Allah dan memandang dunia ini?" Nah, itu konteks pertama ya, bahwa doa itu merupakan identitas pada masa itu. Yang kedua, revolusi kata Abba. Nah, kata Abba ini merupakan sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh Yesus. Perubahan terbesar yang dibawa Yesus ada pada kata pertama doa ini, yaitu kata Bapa dalam bahasa Aram, yaitu kata Abba. Dalam tradisi doa Yahudi pada abad pertama, Allah disapa dengan gelar-gelar yang sangat agung, sangat tinggi, dan sangat formal. Misalnya, Allah itu disapa sebagai Raja Semesta Alam atau sebagai Allah yang kudus. Dan menyapa Allah secara langsung sebagai Abba merupakan sebuah sapaan intim keluarga, mirip dengan sapaan anak kepada ayahnya. Dan sapaan Abba ini merupakan suatu sapaan yang tidak biasa pada masa itu. Bahkan dianggap terlalu berani bagi masyarakat pada zaman itu jika mengucapkan menyapa Allah itu dengan menggunakan kata Abba. Dengan mengajarkan kata Abba, Yesus mendobrak tembok jarak antara manusia dengan Allah. Allah bukan lagi sosok hakim yang menakutkan dari jauh, melainkan sosok Bapa yang penuh belas kasih. Panggilan ini mengubah relasi dari hamba dan majikan menjadi relasi anak dan bapa. Nah, inilah konteks kedua. Konteks kedua ini tentang kata Abba. Lalu, konteks ketiga itu tentang roti secukupnya. Roti secukupnya dalam ekonomi rakyat yang pada saat itu kebanyakan rakyat kecil ya. Penginjil Lukas mencatat permohonan bahwa berilah kami setiap hari makanan kami secukupnya. Nah, kata secukupnya berasal dari kata Yunani yang sangat langka, yaitu kata epiousios, yang merujuk pada roti untuk hari esok atau roti harian. Dalam struktur sosial ekonomi pada zaman itu, pada abad pertama, mayoritas rakyat adalah petani dan penggarap, juga buruh harian yang hidup di bawah tekanan pajak kerajaan Romawi dan Bait Allah. Banyak orang tidak tahu apakah esok hari masih bisa memiliki roti untuk dimakan. Melalui permohonan ini, Yesus mengajar para murid untuk tidak serakah menimbun harta, melainkan percaya pada pemeliharaan Allah dari hari ke hari, sekaligus membangun rasa solider kepada sesama yang berkekurangan. Nah, itu konteks ketiga ya, konteks roti secukupnya. Lalu konteks yang keempat adalah pengampunan dan utang, atau kita bisa sebut ini sebagai relasi, sebuah relasi sosial. Pada zaman Yesus, istilah dosa dalam budaya Yahudi seringkali bertumpuk pada konsep utang finansial. Banyak rakyat jelata terjerat utang kepada tuan tanah yang kaya. Yesus menghubungkan pengampunan dari Allah secara langsung dengan pengampunan kita kepada sesama. Ampunilah kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah, atau dalam konteks pada zaman itu, berutang kepada kami. Pengampunan bukan sekedar teori rohani, melainkan pembebasan sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Kurang lebih inilah konteks pada masa itu ya, konteks doa Bapa Kami, kalau kita tinjau secara langsung pada konteks budaya pada masa itu ya. Ternyata doa Bapa Kami itu maknanya sangat dalam, sangat kaya ya. Tuhan Yesus tidak cuman mengucapkan doa itu secara spontan atau secara langsung saja ya, tapi Tuhan Yesus itu mengucapkan doa itu dengan makna yang sangat mendalam, dengan makna yang mempunyai hubungan atau mempunyai konteks yang sangat mendalam dengan budaya dan keadaan masyarakat pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, para murid melihat Yesus berdoa dan terdorong untuk meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa. Mereka tidak meminta teori, melainkan ingin mengalami kedekatan yang sama dengan Allah seperti yang dialami oleh Yesus. Yesus kemudian mengajarkan doa. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dengan menyebut Allah sebagai Bapa, Yesus membuka sebuah keintiman baru. Allah bukanlah pribadi yang jauh dan tidak peduli, melainkan Bapa yang dekat, mendengarkan, dan memelihara anak-anak-Nya. Jadi Allah yang kita imani itu bukan merupakan Allah yang jauh, tetapi Allah yang kita imani adalah Allah yang dekat. Dan kita sebagai orang beriman sungguh-sungguh sangat bersyukur bahwa kita mempunyai Bapa yang sungguh-sungguh sangat dekat dengan kita. Sebutan Abba mengungkapkan hubungan yang penuh kepercayaan. Namun, keintiman ini bukan berarti kita memperlakukan Allah secara sembarangan. Ingat, Allah tetaplah Allah yang Maha Kuasa. Kita datang dengan hati yang dekat sekaligus penuh hormat, mengasihi Bapa, mempercayakan hidup kita kepadanya, dan rindu akan kehendaknya bisa terlaksana dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam doa, Yesus mengajarkan kita untuk memohon makanan yang kami perlukan setiap hari. Kita tidak harus selalu membawa permintaan besar. Kita boleh membawa kebutuhan sederhana, kekuatan untuk menjalani hari ini, kesabaran dalam keluarga, rezeki yang cukup, kesehatan, dan juga terang dalam mengambil keputusan. Doa adalah pengakuan bahwa hidup kita bergantung pada Bapa setiap hari. Jika kita berdoa, secara tidak langsung kita mengakui bahwa kita adalah seorang hamba yang notabenenya sehebat apapun kita tetap memiliki ketergantungan kepada Allah yang merupakan Allah yang Maha Kuasa. Yesus juga mengajarkan kita untuk memohon pengampunan dan belajar mengampuni. Ampunilah kami, karena kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Keintiman dengan Bapa tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan sesama. Hati yang sungguh-sungguh datang kepada Bapa akan perlahan-lahan dibebaskan dari dendam, kepahitan, dan keinginan untuk membalas. Jadi kita, kalau kita setiap hari setia mengucapkan doa Bapa Kami, nah konsekuensinya adalah bahwa kita juga harus berani, harus bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Dan ini secara manusiawi mungkin sungguh sangat berat, apalagi jika saudara-saudara kita atau sama kita membuat sebuah kesalahan yang sungguh-sungguh sangat fatal kepada kita. Tetapi sebagai murid Kristus, itulah salib yang harus kita pikul, bahwa kita harus berani mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sebagaimana yang sudah jelas diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa Kami. Nah, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya kita memohon kepada Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ini adalah doa seorang anak yang sadar akan kelemahannya. Kita adalah manusia yang lemah, yang sangat-sangat mudah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita meminta agar Allah Bapa menuntun, melindungi, dan meneguhkan kita. Ini merupakan tanda kerendahan hati kita, bahwa kita merupakan manusia yang lemah, manusia yang masih perlu dituntun oleh Allah sendiri. Dan sahabat-sahabat religi yang terkasih, lalu apa pesan utama dari teks Injil ini untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Kurang lebih ada tiga hal yang perlu kita ingat, perlu kita sadari dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu memperbaiki relasi dengan Allah. Apakah doa-doa kita selama ini hanya sekedar hafalan dan transaksi? Apakah doa kita selama ini itu hanya sekedar rutinitas belaka? Apakah kita ke gereja itu merupakan hanya sebuah rutinitas belaka? Kita ke gereja agar dilihat oleh orang lain, oleh tetangga kita, bahwa kita sudah melaksanakan rutinitas, kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang beriman. Apakah ketika kita ke gereja hanya sekedar agar kita punya pembuktian di media sosial bahwa kita sudah melaksanakan tugas keagamaan kita dengan baik? Kita ke gereja, berfoto, menguploadnya di media sosial, menunjukkan kepada orang bahwa kita sudah melaksanakan kewajiban iman kita. Apakah itu semua hanya merupakan rutinitas belaka, ataukah itu semua kita lakukan dengan kesadaran penuh, dengan kesadaran bahwa kita adalah manusia yang masih membutuhkan Allah, maka kita mau berdoa. Yesus mengajak kita kembali menyapa Allah sebagai Abba, Bapa yang mendengarkan dengan penuh kasih. Doa bukanlah untuk memberitahu Allah apa yang ia tidak tahu, melainkan meletakkan kepercayaan anak kepada Bapanya. Toh, Allah adalah yang Maha Tahu. Sebelum kita berdoa pun, kita meyakini, kita mempercayai bahwa Allah itu tahu bahwa kita membutuhkan apa. Tetapi berdoa merupakan tanda bahwa kita percaya bahwa Allah itu akan menyertai kita, menyertai hidup kita, menyertai setiap permohonan kita. Yang kedua, kita belajar untuk merasa cukup dan mau berbagi. Di tengah budaya konsumerisme yang menuntut kita untuk memiliki segalanya, permohonan mengajarkan kita bahwa rasa syukur atas apa yang cukup untuk kita hari ini, serta kepekaan untuk melihat sesama kita yang mungkin belum mendapat roti atau belum mendapat rezeki, bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk merasa cukup. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menjadi manusia yang rakus. Lalu yang berikutnya, pesan Injil bagi kita hari ini adalah membersihkan hati kita dari dendam. Kita tidak bisa memohon belas kasih kepada Bapa jika tangan dan hati kita masih menggenggam dendam kepada sesama. Pengampunan yang kita terima dari Allah harus mengalir keluar menjadi pengampunan bagi sesama. Hari ini, marilah kita berdoa bukan hanya sekedar sebagai ucapan bibir belaka, tetapi dengan kepercayaan seorang anak kepada bapanya. Dalam kegembiraan maupun kesulitan, katakanlah,

0: Datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa untuk berdoa. Marilah kita hening sejenak. Kita mengumpulkan seluruh wujud doa dan harapan kita. Kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk menjadi anak-anak-Nya yang dekat dengan-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Putra-Mu Yesus Kristus mengajarkan kami bahwa kami boleh menyapa-Mu sebagai Abba, Bapa yang penuh kasih. Ajarilah kami untuk selalu percaya pada pemeliharaan-Mu setiap hari. Bebaskanlah hati kami dari rasa cemas yang berlebihan akan masa depan dan ketakutan akan kekurangan. Berilah kami pula hati yang luas untuk mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami tanpa batas. Dan pada malam hari ini kami hendak beristirahat. Kami mohon perlindungan-Mu agar besok pagi kami boleh bangun kembali dalam keadaan sehat. Kami boleh datang kembali kepada-Mu berdoa dan menyapa-Mu sebagai Abba, Bapa yang penuh kasih yang dekat dengan kami. Semuanya ini kami sampaikan kepada-Mu sebab Engkaulah Allah kami yang kami puji dan kami sembah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat religi yang terkasih, demikianlah program Mimbar Sabda Agama Katolik untuk malam hari ini. Semoga permenungan singkat dari Injil Lukas hari ini menguatkan iman kita, memberi kita kedamaian dalam hati, dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beristirahat, tetaplah melangkah bersama Allah Bapa, bersama Abba, dalam doa yang kita lantunkan setiap hari. Saya Gustal, penyuluh agama Katolik kantor Kementerian Agama, pamit undur diri. Semoga Tuhan memberkati kita semua, berkah dalam dan selamat malam, selamat beristirahat.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor

Dengan Pro 1 RRI Bogor, tibalah saatnya kami akan hadirkan rangkaian Bogor malam ini. Edisi Rabu di hari ke-7 di bulan Oktober tahun 2026, saudara. Dan sebagai segmen pembuka, segera kita akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang akan menghadirkan bintang tamu Julian Dekrita ya, dan dipandu oleh Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari. Untuk itu langsung saja segera kita bergabung bersama Pro 1 RRI di Jakarta guna mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Selamat mendengarkan.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudahlah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh. Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, ya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Bakal Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh.
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya.
1: Iya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oke, iya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oke. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin, siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya
1: dulunya, sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh, zamannya Yunisara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Oke. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio, dia juara untuk, karena waktu itu nggak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yunisara.
1: Prianya waktu itu.
0: Oke.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saya tahu udah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak iya, dihadiri iya, iya, oleh iya. penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton ya, ya. Dulu adalah Yuni Shara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Oh, bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Ya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan.
1: Seriusan.
0: Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmodiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, hal yang semuanya itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: baik ta.
2: Selamat dah, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang dulu, tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan deh. Jangan buka-bukaan deh. Ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya
3: Mbak
2: sayang.
0: Mbak iya.
1: Mbak selamat Ita. Malam.
3: Udah lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Mantap. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Clipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh, jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Video klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya Cak.
0: Apa Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden. Dekrit.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain enggak?
1: Julian Yakub. Oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Itu tadi kan sama di situ, guys. Heeh. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin
3: Ica. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Ica lagi galau.
0: Oke, Ca itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Boleh, boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor per satu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh cuman. Iya orang Sunda. Iya iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak
4: selamat
2: Ahmad.
4: Selamat siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Itu.
4: Orang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja pengembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan, saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: peringan di tabung
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke. Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagai banyak, pokoknya makan
0: siap
4: banyak.
0: Kalau ini, begitu
4: kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih ke semuanya. Salam buah Mas Dewi Kinya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak ikut ayahnya sebagai.
2: Oh, kebetulan dia berkarir sendiri, Kang. Dia sekarang.
0: Sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam, Senja.
5: Iya, selamat malam, Kakak.
2: Iya.
0: Iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan, Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya, Senja sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya, Senja. Betul iya. Sekali.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julian.
2: Ya, Julian.
1: Oke.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
0: ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya.
2: Menunggu Senja.
0: Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Nyari disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota
0: Nabire. Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta, Kak, ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Ya. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya. Dan diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya. Di Pandian 18.
2: Di situ Senja.
5: Di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Gitu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel.
1: Belitung. Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya. Menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin
1: ya.
2: Oke, Senja. Ya.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja?
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Ya, sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Selalu.
0: Oke.
5: Iya, RRI Jakarta Jaya di udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke.
5: Makasih
1: Kak. Terima kasih Senja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya,
1: Kang
0: terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi.
2: Betul.
1: Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi. Kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah,
2: Julian,
1: betul
2: ya.
1: Sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya, diva rock kita.
0: Diva rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh pernah, pernah, pernah.
2: Berapa kali dong?
0: Ya, oh iya ya.
1: Akhirnya ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering itu, ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: TPI.
1: Iya,
0: zamannya TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut, ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Makasih senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung kemungkinan
2: Kuci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice. Oh, dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Jul ya.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam. Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Tabe.
0: Emang tabib bahasa
1: tabib Farida
6: yang lewat tadi sudah banyak bertanya Ibu Farida hanya tanya ini saja, pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke,
2: nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya dinyanyikan ya, lagu yang booming sekarang tolong dinyanyikan.
0: Oke, ini perintah ya Bu ya, biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Lu sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah. Tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya. Penciptanya
2: adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya. Oh,
0: kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisinyal ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi bagian ya, di grup vokal Male Voice.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke kita mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny. Benny, Bang Benny.
2: Joni. Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
0: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp. Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali. Cinta dua kali.

0: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Halo,
2: selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oh, silakan.
1: Aku gak disopo
2: lho. Turun. Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
2: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
2: Mas Yudi ganteng.
0: Siap.
2: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
2: Amin, amin.
0: Adakah yang ingin?
2: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Yeah, mantap.
3: Masya Allah, tabarakallah.
2: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
2: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Iya. Yeah.
2: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang
0: enak? Nah, loh.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
2: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia, apa judulnya gitu ya?
0: Oke. Okay.
2: Cerahnya.
0: Siap.
2: Mas Yudi. Mas Yudi, boleh salam ya?
0: Tiga ya.
2: Ya, tiga. Kepada silakan, yang terhormat Bapak Murah. Bapak Murah. Dan juga Bapak Mas Wira ya, di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember.
0: Siap.
2: Selamat malam dan salam sehat. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam
2: rindu,
1: NKRI.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan lo kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian di Krita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono kene.
3: Ini kisahnya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Kan aku seumuran Anda.
1: Kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya iya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsinya
0: ya,
3: di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beni aja mengajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti
0: iya,
1: nggak
0: iya.
1: Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, nggak maksud emang beneran jadi punya
3: hubungan
0: darah ya?
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnamasari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
0: kan? Dari Oma di Solo
3: Oma
0: tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya
1: Putri
3: selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Oke. Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari
0: Terserah,
1: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.

0: kok ketawa sih? Bener,
1: kamu tahu. Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dan
0: lari
1: kenyataan. Yang penting enggak lari kenyataan. Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
1: Jogging sama renang.
2: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
1: Tuh, kita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
1: Lagu favorit ya, kayaknya lagunya Ita ya.
2: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama, sama penciptanya.
2: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu ada yang dikerjain sama Chris Sinyal. Ada. Yeah.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
1: Salah satunya.
2: Salah satunya kan tadi.
0: Oh ya. Oke, kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang Ari.
2: Selamat malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
3: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
2: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
2: Iya. Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita ada juga akan diundang.
2: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
2: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, Teteh. Salah. Teteh Dinda.
4: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Yusya Purnamasari.
2: Iya Teteh.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
2: adalah kakek. Bener kan Teh?
4: Iya Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
4: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
4: udah
0: siap.
2: Iya Teh, silakan Teh.
4: Bang Julian selamat malam.
1: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
4: Kumaha damah?
1: Aduh pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damah apa dong jawabannya?
2: Rampes.
1: Rampes.
0: Seriusan?
2: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
1: Gimana Teh?
4: Pangestu boleh.
1: Kenapa?
4: Pangestu boleh.
1: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
2: Yang terbaru Teh.
1: Udah ya?
4: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
4: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
4: Take one.
2: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
4: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
1: pasti.
4: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu?
1: Aku
4: apa?
1: Pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
1: Teteh pernah menungguku.
4: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
1: Mantap. Nanti malam
2: mantap ini
1: diputar
2: Teh.
1: Terus nih kayaknya.
2: Bakal diputar terus nih ya.
4: Apa sukses deh untuk
1: amin, amin, amin, amin, amin. Siap. Hatur nuhun ya Teteh.
4: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
1: nanti
4: lagi.
1: Nanti sama Ita kita rencananya.
2: Siap.
4: Ita juga.
2: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
4: Buat produser Ruang Rindu, Yudi
0: Ismail.
4: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya,
0: Oke.
4: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
4: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
0: Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon loh. Oma Ana
2: di Palembang. Selamat malam Oma.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ita Purnamasari,
2: iya,
5: cintaku padamu
2: takkan berubah.
5: Mas Yudi Ismail, ada Koko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
5: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
2: Sudah rindu ini semua iya. Dengan Oma nih.
5: Sampai keriting ini jari loh. Sampai keriting jari.
0: Ya ampun. Oke oke oke oke. Nanti di smoothing.
2: Jarinya di smoothing teh.
0: Kok teh?
2: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
2: Silakan Oma.
5: Oke oke oke. Selamat malam. Julian.
1: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
5: Okay. Iya, dekrit presiden ya.
1: Iya.
5: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
1: Wong Kito Galo. Dari nyokap dari ibu.
5: Oh, ibu Palembang.
1: Iya.
5: Bapak
1: dari Bangka Belitung.
0: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
1: Semua ditanyain ya. Oke oke.
5: Iya dong dong. Karena tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabomuli.
1: Oke.
5: Kira-kira kapan ke Prabomuli ya?
1: Kapan ya?
2: Tinggal tunggu undangan.
1: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
1: Manajer saya. Yudi Suhaib.
5: Mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
1: Iya. Pacar lah itu
5: kita. Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
1: Wah. Iya siap. Amin.
5: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
1: Amin.
0: Siap.
1: Makasih ya Yul.
5: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
5: Kirim salam ya.
2: Siap.
5: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
5: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
1: Apa?
5: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Wah, ya.
1: Bukan suka lagi.
0: Siap.
5: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
1: Amin. Sama-sama.
5: Terima kasih.
2: Oke, Oma. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
1: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya. Karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya
1: nggak
0: pas ya.
1: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
0: Oh,
2: tapi intinya satu shift kelar ya.
1: Iya, satu shift
2: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
2: Ya maksudnya sama musiknya. Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia. Sian deh.
1: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
2: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
2: Sekarang ini ada itu ya.
1: Ada matador ya.
0: Ada matador.
1: Iya. Biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
1: Oh enggak, justru zaman dulu nggak pernah lupa.
2: Nggak pernah lupa. Seiring
0: bertambahnya usia.
1: Tapi enggak lah, enggak boleh kalau kita nyanyi ya pasti ada.
2: Kalau nyanyi profesional tuh harus
1: hafal.
2: Hafal dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan
1: ya
0: mungkin.
1: Iyalah
0: ya kan.
1: Iya kan.
2: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi juga seneng lagi.
1: Apalagi dikirim ke sini ya.
2: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
2: Dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
2: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
1: Itu. Untuk musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
2: Boleh aku yang request Putri Biru.
1: Ku punya cinta boleh.
2: Ya udah ya udah.
0: Ku punya cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
2: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya, siap, terima kasih. Lah ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak ya, usah ya. Oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa
1: dari
0: NTT. Aduh, selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Ya. Iya, selamat malam juga sama tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa masih yang bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: disuka? Cintaku pada.
1: Woi, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disamakan?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian. Om Julian.
2: Om
3: Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan, dalam hati cinta, yang tulus ini pasti.
1: Terima kasih Elsa.
2: Silakan
1: tiga orang ya.
3: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
3: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
3: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
3: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
4: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
4: Juga ketemu ya. Salam kenal ya Mas Julian.
5: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Siap.
4: Pertanyaannya. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
4: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julian?
1: Waktu itu.
5: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
5: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an
2: ya. Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
5: Album perdana.
1: Album perdananya.
5: Iya, album perdananya.
2: Sama Melvis atau solo?
5: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa Mas?
5: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau nggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudah lah ya.
2: Ya sudah lah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Selamat
0: malam,
1: Ruang Rindu, Ruang
3: Berbagi,
1: Rindu
3: Memori
0: Olahraga. Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya
1: langsung ya. Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian. Tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saya masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
3: Dengar sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Ya, selamat malam buat Bang Julian dan ya, saya menyapa terima kasih buat Pak Benejo, Pak Farida, sama Pak Udi Rekor.
0: Oke, okay,
2: ya, makasih ya.
1: Oke, okay, Ayu. Ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, okay, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: wajah-wajah. Oke, siap.
1: Mantap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya.
2: Begini
4: Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah halo-halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke,
4: okay.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC, dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Okay. Di video ini, yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja?
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang, ataupun lagu...
1: Oh, lagu daerah.
0: Lagu daerah lah ya.
1: Lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya, betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jodi Manado, dan yang juga ada di Selampung semuanya, tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung, Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi sedangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Mator Sakalangkong.
1: Terima
0: siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri.
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy gak Rininya?
1: Itu film mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar, Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian the Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Yudi dari tadi
0: kan ini grupnya ya. Ada Katigas. Ya ada Azra.
1: Kok
0: ini bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Ya enggak sih. Ada
0: satu lagi yang sama Rita Dinakan di apa namanya?
2: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
2: Apa namanya Aras?
0: Aras ya.
1: Aras itu dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Oh belum nanti pokoknya
0: ini surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pernah masari pura-pura nggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian Dekrita. Itu udah langsung kebuka semua dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa mas.
0: Berasa.
1: Udah di panggung.
0: Udah ngantuk.
1: Udah ngantuk ya. Maklum mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuwir mas. Tak bales.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian Dekrita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Lagi rindu memori lewat lagu.
1: Kembali pendengar di ruang.
2: Baik, pendengar, demikian tadi ruang rindu berjaringan yang telah hadir bersama Anda di kesempatan malam hari ini, yang merupakan pembuka kebersamaan kita di rangkaian Bogor malam ini. Baik, pendengar, kita akan hadirkan drama radio dengan judul Nyanyian Laut Kampung Melati yang akan hadir di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Umi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
5: Ye, Epen, kah? Memangnya kenapa, kata? Sejangan sok tahu, jua. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng mengepul, kace. Seng mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
4: Tapi om, kalau om bom itu karang, lima ikan hancur semua. Hari ini om dapat ikan banyak. Bisa terusa, katong pung cucu-cucu om seng dapat apa-apa lagi. Kena laut su mati nih. Astag kita yang pemerintah dong dengung-dengungkan itu salah satunya perjaya ketumpung alam biar harmonis, bukan perkasi hancur.
5: Ah, teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: persen mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suka begitu. Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om sing dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, ketong rugi minyak, Kace.
0: Itu dia, Om. Makanya ketong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, war potong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sudah bikin aplikasi dengan akun koperasi online par katompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Ah, Om ini. Makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli, kan gampang. Jadi Om tidak usah susah-susah lagi harus jual di pasar, Om.

0: Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, potong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah, Kace? Betulkah, Kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul, Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen di internet saya mau beli lai. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu, Kak?
1: Seng. Beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pun suara para pembeli di sana, eh?
0: Iya, Om Buci. Beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan. Apalagi ikan perumah.
1: Iya, anak. Beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang. Bagus-bagus nih semua.

0: Captain, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tua ngalai. Ikan cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buce, Om Buce, mantap sekali. Beta foto ya Buce, nah, beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wei, Om Buce, beta baru posting saja, langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kah? Paling cepat deh.
1: Iya Om Buce. Dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, katong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga katong. Pakai teknologi, kita maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kita hadirkan lagu-lagu mancanegara pilihan di Ruang Rindu ya, di kesempatan malam hari ini hingga pas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk kalian yang tengah bersama siaran dari Pro Satu Bogor, boleh ya untuk rekomendasikan lagunya di nomor WhatsApp-nya di 08 1 5 4 2200.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, berikan saya menyapa dulu nih pada kita yang sudah beratensi di malam hari ini. Ada Kang Julian juga, selamat malam Kang Julian ya, di Ciomas ya, berantem terhibur malam hari ini. Ikutan di Ruang Rindu ya. Salam untuk empat bidariku yang pada cantik dan manis. Cuaca dingin sekali ya. Oke, hadir nuhun sudah bergabung di malam hari ini. Juga ada Kang Theo ya. Di mana Theo ya? Selamat malam ya untuk semua yang tengah bergabung bersama siaran dari Pro 1 RRI Bogor. Kita masih di Ruang Rindu pendengar. Yang mau ikutan lagi, silakan di 08 1 5 kali 4 ribu.

masih di ruang Rina Pendekar. Saya menyapa dulu ya, ada Ibu Emma di Jalan Bangka. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini ya. Terima kasih masih bersama siaran dari Prosper Bogor. Ada Ibu Siti Haryati juga Wasan Ciwaringin ya. Salam untuk Abang Kispin, Kang Julian, Bu Berta, Bang Andra juga untuk Pak Ahmad. Selamat malam, selamat berpetik berarti. Lagu-lagu mancanegara pilihan yang hadir di ruang dengar Anda di malam hari ini bersama siaran dari Pro Satro Bogor di ruang Rindu ya, hingga menjelang pukul 24 nanti.

0: Duh, hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah berceceran lagi. Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

Anda masih di ruang ini, masih ada satu jam ke depan. Ya, kita masih mainkan tentunya komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengan Anda di malam hari ini. Selamat malam juga nih, ada Pak Ujang ya di Bogor. Makasih Pak Ujang sudah gabung. Selamat malam. Ya, ada Soya juga di Cioma. Selamat malam ya. Selamat menikmati lagu-lagu yang dimainkan di malam hari ini bersama para satra Bogor di Ruang Rindu ya. Untuk yang tengah bergabung juga boleh ya. Masih kita tunggu nih atensinya, yang lagi tugas juga tetap semangat ya, tengah cuaca cukup dingin kawasan Pangrango 34 dan sekitarnya. Tadi sempat diguyur hujan ya dari sore ya. Mudah-mudahan ya tidak menghalangi aktivitas Anda di malam hari ini. Anda juga boleh rekomendasikan lagu pilihan Anda pendengar ya di nomor WhatsApp kami di 08 1 5 4 4200.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali masih di ruang rindu ya pendengar. Ya, tidur yang nyenyak dan juga berkualitas ini merupakan satu kebutuhan penting ya bagi tubuh dan pikiran. Nah, namun ya banyak orang yang mengalami masalah sulit tidur ataupun insomnia yang tentunya ini berdampak pada kesehatan fisik maupun juga mental ya. Nah, untuk Anda yang mungkin sering ya gelisah saat malam ya, susah tidur ya, atau sering terbangun di tengah malam, ada beberapa cara ya yang mungkin bisa Anda lakukan ya untuk membuat Anda tidur Anda lebih nyenyak. Nah, yang pertama adalah tentunya menciptakan rutinitas tidur yang konsisten ya, di mana tidur manusia memiliki jam biologis yang disebut dengan ritme sirkadian ya, di mana tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari akan membantu mengatur ritme ini. Nah, hindari tidur terlalu larut ya di akhir pekan atau juga terlalu lama tidur siang, karena ini bisa mengganggu ya pola tidur ya. Tidur dan bangun pada jam sama setiap hari, bahkan juga di akhir pekan, dan menghindari menekan tombol snooze ya berulang kali. Kemudian juga membatasi kafein dalam kopi atau juga teh atau minuman energi ya, yang bisa bertahan di dalam tubuh selama 6-8 jam ya. Begitu juga dengan gula yang berlebih yang bisa meningkatkan energi dan membuat sulit untuk tidur.

0: Aduh, hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah berceceran lagi? Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

0: Kilas Berita.
1: Berikan di Kilas Berita kembali hadir di ruang dekat ada di kesempatan malam hari ini. Presiden Prabowo menyoroti perubahan dan tantangan dalam pertahanan dan keamanan negara di masa yang akan datang. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyatakan hal ini disampaikan dalam taklimat kepala negara. Menko Polhukam menuturkan dalam penyampaian taklimat, Presiden mengungkapkan telah terjadi pergeseran menjaga pertahanan negara. Dijelaskannya jika dalam perkembangan saat ini, peperangan kini menggunakan berbagai peralatan teknologi canggih. Untuk itu, lebih lanjut diungkapkan oleh Menko Polhukam, kepala negara menekankan pentingnya peningkatan kualitas prajurit TNI Polri. Ia juga Dudung yang merupakan perawat jenderal Bintang 4 itu menuturkan bahwa peningkatan kualitas prajurit TNI Polri ini dilakukan melalui rekrutmen. Demikian kilas berita.

0: Once upon a time, a wolf wandered. He was hungry.
1: Salah satu dongeng yang dianggap paling terkenal sepanjang masa adalah The Wolf and the Seven Young Goats, atau diartikan sebagai Si Serigala dan Tujuh Kambing Kecil.
2: The Wolf and the Seven Little Goats.
1: Dongeng ini pertama kali dipublikasikan oleh koleksi Brothers Grimm pada abad pertama dan dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia.
3: Anak-anak, buka pintu.
1: Diadaptasi ke dalam berbagai macam versi sebagai pengantar tidur yang sering dibawakan.
4: Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan.

Baik, pada kita hadirkan lagu terakhir yang akan menjadi penutup kebersamaan kita mendengar di kesempatan malam hari ini, yang menjadi penutup kebersamaan kita di rangkaian Bogor malam ini, dan juga penutup kebersamaan kita di siaran Prosator Bogor di hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga partisipasi Anda. Mohon maaf bila dalam kebersamaan hari ini ada hal yang kurang berkenan di hati Anda. Mewakili kru yang bertugas hari ini, saya undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat.

sisi yang pasti terjadi pada manusia. Adanya kehidupan bersifat duniawi, segala keinginan mudah didapat. Sementara, kematian adalah jantung keabadian, gerbang penentuan kebaikan, keburukan, kebahagiaan, dan penderitaan. Selalu berbuat baiklah ketika masih ada kesempatan, walaupun hanya dengan sedikit memberi.

Saudara pendengar, sampai di sini penyelenggaraan siaran kami sepanjang hari ini. Siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor dapat Anda ikuti kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Masih dipancarkan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi, salam jumpa. Kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-8 di bulan Oktober tahun 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Tentunya kami berharap Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masih tetap semangat juga untuk menjalani rutinitasnya di kesempatan pagi hari ini ya. Sajian-sajian spesial kami tentunya akan mewarnai ruang dengan Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk rangkaian program Bogor pagi ini. Dan kita akan awali dengan mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti kita akan masuk di segmen pembuka kita, ada Mutiara Pagi edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

Tahukah Anda, Masjid Quba Emas merupakan kompleks masjid terbesar yang berada di kota Depok. Memiliki nama asli Masjid Dian Al-Mahri yang diambil dari nama pendirinya. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Quba Emas menjadi destinasi wisata religi bagi sejumlah umat muslim. Arsitektur Masjid Quba Emas juga mempresentasikan filosofi Islam. Kubah yang berjumlah 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 menara menyimbolkan rukun iman. Semua pintu di masjid berjumlah 17 buah yang mewakili jumlah rakaat pada sholat. Selain itu, terdapat 33 jendela di mana terdapat 3 nama Allah atau Asmaul Husna pada setiap jendela, sehingga totalnya menjadi 99 Asmaul Husna.

0: Semoga bagi ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan juga keberkahan dalam setiap langkah yang akan kita jalani, pendengar. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang terus berjalan, ada baiknya kita sejenak berhenti, menenangkan diri, dan juga mengisi hati dengan hal-hal yang menyejukkan jiwa. Dan kita memasuki segmen Mutiara Pagi. Kami hadir untuk menemani Anda dengan siraman rohani yang diharapkan dapat menjadi penguat iman, penenang hati, sekaligus pengingat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Kami sapa terlebih dahulu ada Ustadz Mamun L. Tubhani. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, sebelum memaparkan materinya, saya ajak Anda juga, kami mengajak Anda untuk beratensi di 08155x4200 atau juga yang mendengarkan via aplikasi RR Digital bisa langsung menuju fitur live chatnya untuk bertanya kepada Pak Ustadz supaya nantinya mendapatkan jawaban dan juga terpuaskan rasa penasarannya ya. Kepada Pak Ustadz, kami persilahkan untuk pemaparan materinya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. رب العالمين برحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله dengan izin Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita semua dikaruniakan kesehatan oleh Allah sehingga bisa kembali belajar bersama mengkaji mutiara-mutiara dari para ulama-ulama kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi penenang hati, menjadi pengobat dan pelipur lara kita. Bagi pada pagi hari ini kita akan kembali sirami hati kita dengan pembahasan yang insyaallah pembahasannya akan terus menerus nanti continue. Yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab ini kita akan bahas terkait dengan masalah doa. Ya. Terkait dengan masalah doa. Dalam satu bab yang ditulis oleh Ibn Qayyim disebutkan bahwa ad-du'a min anfa'il adwiyah. Ya. Jadi doa itu akan menjadi obat. Ya. Dan doa itu merupakan musuh daripada apa? Bala ataupun penyakit. Ya. Bisa mengobati penyakit, kemudian bisa menghindarkan diri seseorang dari penyakit, ya. Atau meringankan penyakit dan lain sebagainya. Dan doa itu adalah merupakan silahul mukmin. Ya, pedangnya seorang mukmin. Doa itu bisa menembus apa yang tidak bisa kita tembus dengan mata kita, ucapan kita, indera kita, ya. Dan bisa tembus, bisa menghasilkan yang kita inginkan. Para negara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan doa itu ada tiga sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan. Seperti apa dan apa yang dimaksud dengan kedudukan doa di sini gitu ya. Pertama, ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Kalau doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan disandingkan dengan bala gitu ya, doanya lebih kuat daripada bala ataupun musibah yang akan menerima kita, yang akan menimpa kita, maka fayadfa'uhu, maka doanya tersebut bisa mengalahkan bala tersebut. Jadi di sini dianjurkan untuk apa? Berdoa yang kuat. Doa yang kuat itu bagaimana, gitu ya? Doa yang terus menerus kita panjatkan kepada Allah. Nanti beberapa turunannya kita akan bahas juga. Jadi yang pertama, jadi posisi dan kedudukan sebuah doa kita. Yang kedua, ayyakuna af'af minal bala' fayaqu alaihi al-bala' fayusabu bil 'amd walakinnahu qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Yang kedua ini posisi atau kedudukan doa ini lebih lemah daripada bala. Maka balanya kemudian menguat, menimpa seseorang, ya, musibahnya atau balanya ini tadi. Tapi yukhaffif, tapi doa ini apa? Doa ini bisa meringankan bala tersebut. Walaupun seseorang itu tertimpa musibah, tertimpa bala, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memiliki doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini posisi kedua. Kemudian kedudukan doa yang ketiga itu seperti apa? An yataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibah. Ya, dua-duanya sama kuat, antara doa dengan bala, maka bola bala dan doa di sini akan saling berbenturan, akan saling bertabrakan. Mana yang lebih kuat, maka akan itu memenangkan dari apa yang terjadi. Ya, jadi balanya kuat, doa kita juga kuat. Nah, maka di sini akan kalau bahasa Sundanya cepat kuat kuatin, jadi ya, saling saling adu kekuatan di sini. Ini adalah posisi doa, ya, posisi doa atau kedudukan doa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam sebuah hadis, ya, Ibnu Majah rahimahullah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan marah kepadanya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau seandainya orang itu sudah tidak mau berdoa, ya, berarti dia takabur, sombong, dan itu adalah merupakan apa? Kemarahan Allah Subhanahu wa taala, atau mengundang kemarahan Allah. Ya. Jadi kalau kita ini enggak minta sama Allah, Allah itu marah, Allah itu enggak senang. Oleh karenanya mari kita selalu berdoa. Maka Rasulullah SAW, coba kita lihat nih, Rasulullah itu ajarkan kepada kita doa, bangun tidur kita disuruh diajarkan berdoa, ya. Setelah itu kita ke hammam atau ke toilet, dianjurkan berdoa, ya, masuk ke toilet, keluar dari toilet dianjurkan juga kita berdoa, itu. Apalagi kemudian kita wudu, ya, wudu ada doanya, selesai wudu ada doanya juga. Nah, itu menuju ke masjid atau sholat berjamaah umpamanya, ya, itu isinya doa semuanya. Selesai sholat diajarkan zikir, dan itu juga bagian daripada doa. Terus sampai kita tidur lagi, ya, keluar rumah kita diajarkan berdoa, masuk rumah diajarkan berdoa, pakai berpakaian diajarkan berdoa. Inilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya Rasulullah SAW ini membantu umatnya untuk membentengi dirinya dengan doa. Jadi semakin kuat doa seseorang, maka akan semakin menjauhkan dirinya daripada balanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa hal yang kira-kira dapat menghalangi doa di situ? Karena ada orang yang kemudian minta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, gitu ya. Tapi ternyata apa yang dia inginkan itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara hal yang dapat menghalangnya ataupun belum diijabahnya doa, ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyusta'jilal 'abd. Ya, karena seorang hamba itu pengen segera untuk diijabah, pengen segera untuk dikabulkan doanya. Jadi penginnya itu sekali minta langsung dikabul. Wa yastati'al ijabah fa yastahsiru wa yad'u du'a. Ya. Kalau seandainya doanya ini lambat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia enggak berdoa lagi. Nah, inilah penyakit, dan inilah salah satu daripada apa? Daripada sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena pengin segera dikabulkan. Ya, sudah pengen minta. Jadi sekali minta langsung pengen dikabulkan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita apa? Perlu kita mawas diri, cek diri kita, lihat diri kita. Ya. Jadi orang kita melihatnya, para nabi, para rasul, mereka ini adalah orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menginginkan mereka ini terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau itu menginginkan seorang putra. Ya, menginginkan seorang putra. Tapi dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun setelah pernikahan. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan Ibrahim itu pada usia 90 tahun baru dikaruniai putra. Ya, dari usia pernikahan 25 tahun, ya kan? Diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun, lalu kemudian apa? Setelah menikah menunggu putranya sampai nanti pada usia 90 tahun baru Allah karuniakan putra. Nabi Ibrahim. Begitu pula Nabi Zakaria. Tapi apa yang beliau-beliau lakukan di sini? Yang dilakukan adalah setiap hari, setiap saat minta kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti. Sabar menunggu minta kepada Allah. Nah, kita kadang-kadang apa? Kadang-kadang sekali minta langsung pengen dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memandang diri kita ini siapa gitu. Amalan kita itu apa? Ya, nanti insyaallah kita akan bahas juga ya beberapa hal yang akan dapat menjadikan doa kita ini powerful di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah selama dia atau selama orang yang berdoa itu tidak terburu-buru. Ya, qul lahu mengatakan da'utu falam yustajab li. Jadi orang yang terburu-buru itu yang bagaimana? Apakah doa yang cepat-cepat? Bukan yang seperti itu. Orang yang terburu-buru itu adalah orang yang ketika sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan aku sudah berdoa segini, aku sudah berdoa itu sudah sekian tahun, sekian ini falam yustajab, tapi belum juga dikaruniai, belum juga diijabah, belum juga dikabulkan. Ini adalah orang yang terburu-buru. Ya, seharusnya bagaimana tidak usah kalimat itu terkeluarkan dari mulut kita, tapi kita hanya mengatakan ya Allah, terus istiqomah berdoa terus menerus, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang menyebabkan doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah kenapa? Karena kita sebagai seorang hamba itu terburu-buru pengen segera dikabulkan doa-doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa idza jami'a ma'a ad-du'a huburul qalbi wa jam'i wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub wa sadafa waqtan min awqat al-ijabati as-sittah." Ketika doa ini berbarengan, saat seorang hamba itu berdoa, hatinya hubur, hatinya tawadhu, hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, ya, minta kepada Allah. Lalu kemudian ada beberapa waktu, ya, ada beberapa waktu yang kemudian seseorang itu akan diijabah oleh Allah. Ya. Di antara waktu yang menjadikan doa kita ini diijabah apa? Waktu kapan? As-sulusul akhiru minallayl, sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam terakhir itu adalah waktu di mana doa kita ini melejit, ya. Semua orang pada tidur, kita bangun, kita berdoa kepada Allah, maka doa itu lagi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama waktu, ya. Yang kedua waktunya kapan? Bainal adzani wal iqamah. Ya, indal adzan itu ketika azan. Ya, ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga adalah antara azan dan iqamah. Makanya kalau ada kita ini setelah berjamaah, ya. Kalau sudah azan sampai dengan iqomah, ini jangan malah ngobrol, gitu ya. Banyak orang yang kemudian menyia-nyiakan waktu ini dipakai untuk apa? Ngobrol bersama dengan temannya. Padahal waktu ini adalah waktu mustajab. Kemudian ada salawatil maktubat, selesai salat lima, selesai salat fardu. Ya, ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Wa 'inda su'ud al-imam al-jum'ah wa al-jum'ah 'ala al-minbar hatta tuqda as-salah. Yang berikutnya adalah pada saat imam, ya, ini menaiki mimbar pada saat salat Jumat. Ya, kita menaiki mimbar pada saat salat Jumat dan juga antara dua khutbah. Ini adalah waktu yang mustajab, ya, waktu yang dikabulkan doa kita, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ditambah lagi apa? Wa akhiru sa'atin ba'da al-'ashr min dhalika al-yawm. Itu waktu asar, Jumat, waktu asar di hari Jumat malam. Jadi, kemudian waktu asar di hari Jumat. Asar sampai dengan apa? Ghurub atau terbenamnya matahari. Ini adalah waktu-waktu yang apa? Yang kalau doa, ya, kita panjatkan kepada Allah, hati kita hudur, ya, bertepatan dengan waktu-waktu ini, maka insyaallah Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah merupakan waktu istijabah doa, waktu doa-doa yang mustajab. Para pendengar rahimani wa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Fada fa khusyu'an fil qalbi wa aftaran baina yaday rabb wa dhullan lahu wa tadarruan wa riqatan. Jadi di samping kita itu minta kepada Allah, gitu ya, maka hatinya kemudian sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya hilangkan semua rasa kesombongan itu, merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, merasa diri paling dekat dengan Allah, hilangkan semuanya itu, ya, tundukkan hati kita minta maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya apa yang dapat terijabahnya doa, dan yaitu ketika kita berdoa usahakan untuk menghadap ke arah kiblat, ya, doa menghadap ke arah kiblat, karena ini merupakan arah kaum muslimin, ya, ketika menjalankan ibadah sholat. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa'ala wa kana ala tahara, ya. Berdoa dalam keadaan suci, ya. Berdoa dalam keadaan suci selesai berwudu, ya. Jadi usahakan, ya, kita ini dalam keadaan apa? Terus berwudu. Ketika batal segera ambil air wudu lagi. Ketika batal ambil air wudu lagi. Ya, karena apa? Ini bagian daripada doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rafa'a yadayhi ila Allah, mengangkat kedua tangan. Jadi, kalau berdoa mengangkat kedua tangan, jangan kemudian kita lalai doa. Ada orang yang kemudian berdoa itu mengangkat tangannya enggak benar, ya, hanya sekadar mengangkat tangan. Jadi amin, amin, amin, amin. Ini doa macam apa? Angkat tangan, sandingkan kedua tangan, dekatkan, gimana? Dekatkan di wajah kita menghadap ke arah kiblat, maka bagaimana? Seperti itu adalah cerminannya orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wa bada bihamdillah wa thana alaihi, memulai doa kita dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdalah fi ni'amihi wa yukafi mazida, dan seterusnya, ya. Puji Allah mulia-mulianya sebanyak mungkin, ya. أنت الحق أنت الحي القيوم الذي لا يموت, ya, engkau adalah zat yang hak, engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan berkesudahan, dan seterusnya. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang berikutnya apa? Salma bisalati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ya, jadi kita berdoa, ingat ya, satu waktu-waktu yang tepat. Ya, tadi kita sudah sebutkan beberapa waktu. Kemudian hatinya khudur, hatinya khusyur menghadap ke arah kiblat. kemudian dalam keadaan bersuci, mengangkat kedua tangan, memulai dengan memuji Allah, kemudian apa? Dengan memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara seseorang itu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qaddama baina yaday hajati at-tawbah wal istighfar. Lalu kemudian apa? Istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahannya, i'tiraf. Ya Allah, saya ini hamba-Mu yang lemah. Engkau adalah Zat yang Maha Kuat. Engkau adalah Zat yang Maha Kaya. Kami ini miskin, kami tidak punya apa-apa, dan seterusnya, ya. Kemudian apa? Istighfar. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dakhala 'ala Allah wa alah 'alaihi al-mas'alah wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbah. Lalu kemudian sampaikan maksudmu, maksud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampaikan maksud kita kepada Allah. Boleh kita bertawassul? Boleh. Tawassul juga dengan apa? Dengan nama-nama Allah, ya Hayy, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rabbal Alamin, dan seterusnya, ya. Ini adalah termasuk bagian apa? Tawassul kepada asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian وقدم بين يدي دعاه الصدقة صدقة فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. Ya, kemudian juga apa? Bersedekah. Karena ketika seorang itu bersedekah, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih-lebih ya, doa itu juga ketika hal demikian itu juga pernah diajarkan oleh Nabi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa negara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa hal ya terkait dengan masalah doa dan juga waktu-waktu serta kondisi-kondisi di mana seseorang itu doanya akan diijabah. Nah, sekarang kita refleksi diri kita masing-masing. Apakah cara kita berdoa itu sudah seperti itu atau belum? Ya. Kalau belum, ya mungkin selama ini doa kita ada yang belum berijabah, bisa jadi, gitu. Ya. Bisa jadi doa kita ada yang belum berijabah. Kenapa? Karena kondisi-kondisi tadi, sikap-sikap tadi tidak kita lakukan. Hmm. Kita berdoa mungkin tidak waktu yang tepat, gitu ya. Hmm. Walaupun tetap Allah itu akan mengabulkan doa kita, apa saja akan dikabulkan. Sehingga dari doa ini, astajiblah kumindahlah kepada aku, pasti akan aku kabulkan. Ini perintah Allah dan ini adalah kalimat yang tersampaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hmm. Ya, akan tetapi ada doa kita ini bisa menjadi powerful. Hmm. Ya, beberapa hal yang kita sudah bahas itu tadi. Mudah-mudahan kita ini dijadikan sebagai hamba Allah yang doanya powerful, ya. Didengar langsung oleh Allah dan kemudian mudah dijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal.
0: Amin ya Rabbal.
1: Demikian kira-kira dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik. Amin amin. Terima kasih Pak Ustaz atas materinya tentang doa ya, doa yang diijabah, doa yang mustajab seperti apa. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Ustaz kali ini kami ya. Sampaikan dari Pak Onoy di Sparija. Assalamualaikum, selamat pagi Mutiara pagi. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz, dengan berbagai perjalanan hidup manusia dari dulu hingga sekarang, bagaimana pandangan Islam terhadap relevansi agama di kehidupan modern saat ini? Apakah masih menjadi pedoman utama atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu? Selain itu, bagaimana kita memahami hubungan antara doa, usaha, dan ketentuan Tuhan, terutama ketika apa yang kita doakan tidak sesuai dengan kenyataan? Silakan Pak Ustadz dijawab.
1: Iya, Islam itu relevan dengan seluruh zaman. Ya. Jadi Islam ini harus menjadi solusi bagi kita sebagai seorang mukmin dalam berbagai masalah kita, masalah dunia maupun masalah akhirat. Ya, kembalikan karena semuanya ada di mana pedoman kita yaitu Al-Quran. Allah sudah sampaikan apapun masalah kita, apapun peristiwa di dunia ini, ketika dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menjadi apa? Menjadi yang terbaik, ya. Jadi bukan hanya sekedar gimmick ya beragama itu, tapi Islam ini adalah menjadi apa solusi. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Sangat-sangat relevan. Jadi ya. Seorang itu memiliki keimanan yang sangat kuat, maka apapun yang dia inginkan, apapun yang dia doakan, ya, maka pendeta akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua tadi apa, Pak? Mohon maaf.
0: Poin yang ketua, bagaimana kita memahami hubungan antara doa, usaha, dan ketentuan Tuhan?
1: Iya, doa, usaha, dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ya, usaha harus kita maksimal. Doa ini adalah bagian daripada apa? Mendorong usaha kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketentuan Allah, ketentuan Allah itu ada dua, takdir itu ada dua, ada mubram, ada muallak, ya. Ada sesuatu atau takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Apa takdir yang tidak bisa dirubah? Takdir yang tidak bisa dirubah adalah kelahiran seseorang, ya. Kemudian matinya seseorang, ini nggak bisa dirubah. Karena apa? Karena itu merupakan jatahnya dia ketika lahir langsung diberikan rezeki oleh Allah. Ketika rezekinya sudah habis, ya sudah, dia meninggal dunia. Artinya hati kita ini ketika melihat orang yang meninggal dunia, oh berarti rezeki, jatah rezeki yang Allah berikan kepada dia itu adalah sudah selesai, sudah, gitu loh. Ya. Kemudian yang bisa dirubah itu apa? Yang bisa dirubah, contoh kita ini lahir itu nggak tahu apa-apa. Lalu kita kemudian belajar sekolah, gitu ya. Sekolah menuntut ilmu akhirnya menjadi mendapatkan pengetahuan. Ya. Lalu seorang itu kemudian pasrah, sudahlah saya pasrah saja, saya takdir. Kalau Allah takdirkan saya pinter, saya akan pinter. Tapi orang itu tidak belajar, bagaimana? Tidak akan bisa. Begitu.
0: Oke, baik.
1: Ya, jadi ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah tadi, ya, masalah hidup mati, masalah rezeki dan masalah jodoh, itu yang bisa dirubah.
0: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Anoy. Satu lagi, Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum. Maaf Pak Kiai, izin bertanya. Kalau doa itu sama enggak ya dengan ucapan-ucapan kita? Terus kalau kita berdoa ada yang langsung dikabulkan dan ada juga yang enggak tercapai. Kitanya harus bagaimana ya? Sedangkan ada doa yang selalu kita harapkan. Kemudian juga kalau ucapan yang kurang enak didengar dan menyakitkan seperti apa nih? Mohon pencerahannya. Singkat saja Pak Ustadz, waktu kita terbatas.
1: Jadi kalau doa ya itu terus istiqomah, mau dikabulkan mau belum dikabulkan, pada intinya Allah akan kabulkan doa kita karena ud'uni astajib lakum. Ya, nanti pembahasannya kita akan bahas lebih jelas. Jadi doa itu satu, ketika kita minta pasti dijawab. Yang kedua, ketika kita minta akan dipending oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tadi mungkin keadaan-keadaan yang kita tidak sesuai. Yang ketiga, doa kita ini akan dipending lagi, bukan di dunia. Ya, di dunia mungkin belum dikabulkan, tapi itu nanti menjadi tabungan kita di akhirat. Jadi kalau seandainya doa kita ini di dunia belum dikabulkan, ya Allah, itu adalah merupakan ibadah yang tersimpan milik kita, yang akan bisa kita unduh nanti di hari akhirat nanti. Demikian bersujud Allah alam.
0: Allahu'alaikum. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Karena memang urusan doa ini memang ada di tangan Allah SWT ya Pak Ustadz ya. Jadi intinya adalah terus berdoa, terus berharap gitu ya. Nanti urusan dikabulkan itu udah sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Pendengar, semoga tausiah yang telah kita simak bersama dapat menjadi cahaya yang menerangi hati serta menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baiklah pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita menyimak Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Selanjutnya kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda Warta Berita RRI Bogor untuk edisi kali ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Karena Desa Pandansari masuk dalam Kecamatan Ciawi yang jelas terstatement di dalam

0: dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak pembangunan pertokoan modern di kawasan pemukiman. Progres pembangunan trase batu tulis Kota Bogor kini mencapai 79%. Warga Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor membentuk pos pantau untuk menjaga keamanan dan lingkungan kawasan wisata. Bersama saya Gilaga Biasa, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak pembangunan pertokoan modern di kawasan permukiman. Warga mempertanyakan izin dan peruntukan bangunan yang berada di tengah kawasan permukiman. Berikut laporan Yofri Haryadi.
1: Sejumlah warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan itu. Sementara proyek pembangunan yang berlokasi di bibir Jalan Raya Gadok terus berjalan yang diduga belum mendapat izin penuh dari warga. Tokoh pemuda Desa Pandansari, Agung Ramadan, mengungkapkan sesuai dengan tata ruang wilayah di Kecamatan Ciawi, Pemkab Bogor menerbitkan moratorium atau penghentian izin untuk toko modern di wilayah itu, yang menurutnya pendirian bangunan jika terus dilanjutkan dan dijadikan area komersial modern, dipastikan persetujuan bangunan gedung PBG nantinya bermasalah.
2: Karena Desa Pandansari masuk dalam Kecamatan Ciawi yang jelas terstatement di dalam Perbup 63 tahun 2017, maka seharusnya tidak dikeluarkan izin untuk pembangunannya atau baik itu usahanya, sehingga agak rancu dan agak tidak taat dan patuh pada regulasi yang ada ketika memang pembangunan toko tersebut tetap dibangun, dilanjutkan gitu. Jadi jangan sampai menunggu nanti pemerintah desa atau kecamatan maupun kabupaten ketika sudah beroperasional baru bilang bahwa ini nggak ada izinnya, padahal apakah perlu dipertanyakan dan didalami lagi ya, apakah memang dalam proses awal itu ada keterlibatan dari pemerintah desa atau kecamatan, makanya itu harus lebih didalami.
1: Proyek bangunan berdiri di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Ironisnya, pembangunan gedung itu pun berjejer dengan toko modern lainnya dan berhadapan dengan bangunan SD Negeri 1 Gadok. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017, Kecamatan Ciawi sebagai wilayah moratorium pelarangan pemberian izin terhadap pertokoan modern. Namun demikian, Sekretaris Desa Pandansari Ujang Khotib mengungkapkan jika izin lingkungan yang menjadi dasar pemilik bangunan sudah ditempuh dan ditandatangani RT dan RW.
3: Katanya ada kegiatan di sana gitu kan, kemarin sudah mengurus izin lingkungan, katanya itu sudah mengurus izin lingkungan, sudah ada tanda tangan dari warga dan gitu-gituan seperti itu. Dan juga saya dengar juga memang ada setelah dilaksanakan apa sih pembangunan, mungkin ya ada yang keberatan katanya gitu kan setelahnya gitu kan, tapi kalau dalam proses awal sih itu sudah ada tanda tangan dari warga dari situ gitu kan, ada izin lingkungannya juga tuh dari ketahui RT RW gitu. Belum dari itu mungkin itu izin lingkungannya, dari izin lingkungannya gitu lah untuk ada berkegiatan lah gitu. Intinya seperti itu sudah ada yang diketahui oleh RT RW.
1: Perwakilan dari warga itu pun memberikan surat tembusan kepada Camat Ciawi Kabupaten Bogor, termasuk Komisi 1 DPRD yang membidangi perizinan. Mereka mengadukan maladministrasi dalam pengurusan perizinan bangunan dan gedung serta peruntukannya di areal yang terlarang untuk berdirinya toko modern.
0: Saudara, progres pembangunan trase batu tulis Kota Bogor kini mencapai 79% dan ditargetkan selesai akhir Oktober. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, menyebut setelah pekerjaan rampung, trase masih akan melalui tahap uji coba sebelum dibuka untuk masyarakat. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
4: Pembangunan trase batu tulis terus dikebut pemerintah Kota Bogor. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 79% dan ditargetkan rampung 100% pada akhir Oktober. Progres tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, pada Rabu 7 Oktober 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, sekaligus melihat kesiapan kawasan sebelum dibuka untuk masyarakat. Dedi mengatakan setelah pembangunan selesai, masih ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan, termasuk uji coba dan penyelesaian fasilitas pendukung.
5: Hari ini tadi saya mendapatkan informasi capaian sudah di 79%, artinya deviasi 2% ya.

0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan target di akhir bulan Oktober ini bisa selesai.
1: Kalau dilalui kan kita ada semacam uji coba, ya, kemudian melengkapi rambu-rambu, lampu, dan sebagainya. Ada beberapa proses lah. Nah, nanti makanya kan tidak perlu langsung diresmikan, justru diuji cobakan dulu. Setelah itu kan tadi, apa kita mau langsung bersamaan dengan penutupan Porpro saja pada saat gubernur akan hadir ke Kota Bogor.
2: Selain penyelesaian pekerjaan, aspek keamanan kawasan juga masih diperiksa. Salah satunya berkaitan dengan penataan tanaman agar tidak menimbulkan resiko terhadap kondisi konstruksi maupun lingkungan sekitar. Dedi mengatakan jenis tanaman yang akan ditanam nantinya perlu disesuaikan dengan kondisi kawasan. Pemerintah juga memastikan akses pendukung di sekitar trase, termasuk underpass Batu Tulis, dalam kondisi aman sebelum memasuki tahap soft opening.
0: Ada beberapa kendala, terutama tadi saya diskusi, kalau ditanam tanaman keras yang akarnya menancap, begitu ada risiko tidak? Ternyata ada risiko. Jadi nanti kita lihat ya, apakah dengan beberapa jenis pepohonan yang memang memungkinkan untuk kita tanam di sini supaya tidak kemudian menimbulkan risiko bencana baru ke depan. Terakhir, saya juga komunikasi dengan Dirjen Perkeretaapian untuk segera juga memastikan bahwa underpass Batu Tulis juga dalam kondisi aman. Underpass ini kan proyek strategis nasional yang kemudian tanggung jawabnya dari Dirjen Perkeretaapian. Saya ingin memastikan nanti pas dibuka menjelang kondisinya sudah aman, sudah bisa dilalui.
2: Dengan progres yang telah mencapai 79%, pemerintah Kota Bogor masih memiliki waktu hingga akhir Oktober untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Setelah itu, tahapan uji coba akan dilakukan sebelum trase Batu Tulis dibuka dan digunakan oleh masyarakat.
3: Warga desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor membentuk pos pantau secara swadaya untuk menjaga keamanan dan lingkungan kawasan wisata. Pos pantau juga menjadi upaya warga menangani persoalan sampah sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Berikut laporan Yofri Haryadi.
4: Konsep pos pantau yang dilakukan oleh kelompok peduli pariwisata di Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor mendapat apresiasi Bupati Bogor. Hal itu dikarenakan kuatnya swadaya masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan termasuk kesiapsiagaan bencana alam di kawasan tersebut, mengingat kontur desa yang bertebing dan berbukit dengan aliran sungai air deras. Namun hal utama yang mereka tertibkan adalah persoalan sampah wisata dan tempat sampah liar di lingkungannya, serta mengelola sampah secara swadaya dengan berbagai cara, salah satu menggunakan mesin pemusnah sampah. Kepala Desa Batu Layang Cisarua, Iwan Setiawan, mengatakan melalui pembentukan pos pantau di titik strategis seperti pusat keramaian atau destinasi wisata, menjadikan desanya responsif, khususnya dalam menerima aduan masyarakat dan wisatawan.
5: Di wilayah Batu Layang sendiri, sekarang tinggal ada dua titik tempat pembuangan sampah liar, yang salah satunya yang tempat kita berada sekarang ini, dan semoga dengan kekompakan warga masyarakat di sini, mudah-mudahan yang tadinya ini tempat sampah ini bisa menjadi salah satu tempat yang menjadi tempat berkumpulnya warga masyarakat.
4: Desa itu pun didaulat menjadi desa wisata berkelanjutan, sekaligus kawasan rawan hidrometeorologi seperti tanah longsor dan pergerakan tanah. Sementara itu, warga lainnya, Firmansyah, mengatakan persoalan sampah di lingkungannya bukan persoalan sepele. Lokasi yang berbukit dengan badan yang sempit tidak memungkinkan truk pengangkut sampah DLH sampai ke titik sampah di lingkungannya.
6: Sampah yang di Gunung Mas itu 100% itu dari wisatawan. Salah besar. Dari Ataun. Ataun kan dibawa ke sini. Nah, Ataun itu notabene kan pengunjung ibadah, ya gitu? Toh. Terus ada warung. Jadi bukan karena pure wisata, enggak. Nah, terus di sini ada 500 kakak warga
7: pemetik teh itu.
6: Iya, pemetik teh, pemeliharaan teh. Harga tarifnya bisa nggak diturunin? Aku kemarin protesnya dari DLH. Tarifnya itu tarif wisata semua. Aku bilang nggak bisa dong, aku bilang. Kan ini ada. Terus yang notabene masyarakat yang kiblatnya ke Desa Setubuh Selatan, masa di harga wisatawan?
4: Tidak semua sampah di Puncak Bogor adalah sampah dari para wisatawan yang kerap menumpuk pada libur panjang dan akhir pekan saja. Sampah rumah tangga dari masyarakat pun tidak terbilang banyak, bahkan masih ada yang membuangnya di aliran sungai.
7: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Kita ke informasi lainnya, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor mewakili Provinsi Jawa Barat untuk masuk dalam Lomba Desa dan Kelurahan di tingkat nasional tahun 2026. Di tengah hiruk-pikuk kawasan industri, padatnya pemukiman, hingga beragam persoalan khas wilayah perkotaan, Desa Gunung Putri menemukan jalannya untuk mencatatkan prestasi. Dari 5.311 desa di Jawa Barat, Desa Gunung Putri berhasil menduduki peringkat ketiga tingkat Jawa Barat. Kini tantangan yang lebih besar menanti, Gunung Putri dipercaya menjadi wakil Jawa Barat dalam penilaian tingkat nasional. Kepala Desa Gunung Putri Daman Huri mengatakan salah satu yang menjadi motivasinya adalah bekerja tanpa menunggu cairnya anggaran pemerintah dengan kalimat sederhana, jalani dan akan menemukan jalannya.
8: Itu moto itu saya dapatkan semenjak saya masih sendiri, belum berkeluarga. Jadi jalan dulu nanti ketemu jalan. Semua keinginan, program maupun tujuan yang dimaksud oleh kita, saya tidak pernah berbasis anggaran. Tidak pernah hari ini saya harus mendapatkan berapa modal, kemudian baru jalan. Tetapi jalan dulu, di tengah jalan itulah insya Allah kita mendapatkan solusi yang terbaik, baik di anggaran maupun di hal-hal yang lain yang bisa memperlancar daripada maksud tujuan kita.
3: Desa Gunung Putri dipercaya menjadi wakil Jawa Barat dalam penilaian tingkat nasional. Proses penilaian hingga saat ini masih berlangsung berdasarkan jadwal Kementerian Dalam Negeri, hasil wawancara dan penilaian yang akan dibawa ke pleno tingkat pusat. Pengumuman hasilnya dijadwalkan pada akhir Oktober 2026. Saudara, KPU mengkaji penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Bogor. Penataan dapil dinilai penting untuk menyesuaikan keterwakilan masyarakat dengan luas wilayah dan sebaran penduduk Kabupaten Bogor. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra berikut.
9: Penataan daerah pemilihan dapil menjadi salah satu kajian strategis yang perlu diperhatikan Kabupaten Bogor, mengingat luas wilayah dan jumlah penduduknya yang sangat besar. Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan bedah buku simulasi proyeksi penataan dapil DPRD Kabupaten Bogor yang digelar Komisi Pemilihan Umum setempat Rabu 7 Oktober 2026. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Umi Wahyuni menilai pembahasan mengenai daerah pemilihan semakin penting karena karakteristik Kabupaten Bogor memiliki cakupan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Dasarkan data BPS mencatat jumlah penduduk Kabupaten Bogor tahun 2025 mencapai 5,7 juta jiwa lebih. Sehingga kompleksitas representasi masyarakat perlu menjadi bagian dari kajian penataan dapil. Besarnya jumlah penduduk tersebut tercermin dari jumlah pemilih pada tahun 2024 yang mencapai 3,8 juta lebih orang di Kabupaten Bogor. KPU Kabupaten Bogor bahkan menyebut cakupan layanan kepemiluannya merupakan yang terbesar di Indonesia untuk tingkat KPU Kabupaten dan Kota.
10: Naiknya sudah naik 400 ribuan. Ini dan rasanya memang signifikan sekali kalau hari ini teman-teman Kabupaten Bogor dengan luasan wilayah, dengan jumlah penduduk, kemudian dengan jumlah DPD yang terbesar, dengan jumlah kecamatan, Jawa Barat punya ya, kecamatan 627 kecamatan, 40-nya ada di Kabupaten Bogor. Jawa Barat punya 5.958 desa kelurahan, 435-nya ada di Kabupaten Bogor. Gitu ya. Bahkan kalau di dalam buku ini memang sengaja kita tuliskan bagaimana besarnya keterlibatan seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. kan hanya partai politik yang begitu signifikan kemarin, banyak pimpinan partai politik yang juga tinggal di Bogor juga. Bagaimana teman-teman Bogor kemarin mengatur selain persiapan dapil juga persiapan SDM-nya gitu. Hampir 1,3 waktu itu.
9: Menurut Umi, bedah buku tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkaya pemikiran dan kajian mengenai penataan daerah pemilihan agar semakin memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus kondisi penyelenggaraan pemilu. Kajian juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penduduk, luas wilayah, kepadatan, permukiman, serta akses masyarakat sehingga keterwakilan politik dapat berlangsung secara lebih proporsional.
10: Mungkin kalau untuk teman-teman partai politik, penata daerah pemilihan ini seperti medan perangnya untuk teman-teman para caleg untuk bertarung untuk memperebutkan kursi di 55 kursi di tingkatan kabupaten dan kota, di 11 kursi di tingkatan provinsi, kemudian 9 di tingkatan RI. Tadi sudah dibahas oleh Kang Adi juga, ini menjadi salah satu-satunya daerah pemilihan yang satu dapil. Tidak ada lagi daerah pemilihan yang untuk RI-nya yang hanya satu daerah pemilihan. Kalau untuk tingkatan RI, ini Jabar 5, kalau di Jawa Barat ini Jabar 6, Kak. Jabar 6, hanya satu-satunya Kabupaten Bogor. Ini kalau kemarin kita susun daerah pemilihan ini, tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Mbak Mita, gitu. Saya tidak akan mengulang bagaimana unsur-unsur penataan daerah pemilihan, tapi lebih ke lokalistik.
9: Pembahasan penataan dapil diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat memperkuat kualitas pemilu, khususnya di wilayah dengan jumlah penduduk besar dan sebaran geografis yang luas seperti Kabupaten Bogor.
3: Angka stunting di Kabupaten Bogor turun menjadi 2,37%. Berdasarkan data Agustus 2026, jumlah tersebut setara dengan 8.374 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Dr. Fusia Mediawati, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mencegah stunting. Upaya pencegahan terus diperkuat melalui pemenuhan gizi, pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, serta edukasi kesehatan, terutama melalui keluarga dan posyandu. Beralih ke informasi olahraga, atlet taekwondo Kota Bogor mematangkan persiapan menghadapi Porprov Jawa Barat 2026. Kormi Kota Bogor mendukung penyelenggaraan B2 Unleashed yang mempertandingkan boxing, kickboxing, dan muay thai. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
11: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026, persiapan atlet taekwondo Kota Bogor terus dimatangkan. Berbagai latihan terus dipersiapkan untuk persaingan di nomor pertandingan PUMSE. Melalui pelatihan yang terprogram, para atlet dipersiapkan untuk menghadapi persaingan di nomor PUMSE. Para atlet terus berlatih dengan mengasah kemampuan fisik, teknik, hingga mental bertanding.
12: Kami berusaha menjaga keseimbangan antara pembinaan fisik, penguasaan teknik PUMSE, mental bertanding, serta kedisiplinan atlet.
11: Selain teknik, kondisi fisik atlet juga terus diperkuat melalui program latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kekuatan, fleksibilitas, daya tahan, kecepatan, dan kestabilan gerakan menjadi bagian dari pembinaan menjelang kompetisi.
12: Karena di PUMSE ini sangat kompleks ya, ada akurasi, keseimbangan, kekuatan, ritme, dan ekspresi di setiap pembawaan jurusnya. Dari sisi fisik, program latihan kami disesuaikan dengan kebutuhan atlet agar memiliki kekuatan, fleksibilitas, daya tahan, kecepatan, dan kestabilan ketika bergerak.
11: Sementara itu, Sabemnim Endriawan memasuki masa menjelang kejuaraan, intensitas latihan akan semakin ditingkatkan. Para atlet tidak hanya dituntut memiliki kemampuan di arena pertandingan, tetapi juga konsisten menjalani proses latihan dan bertanggung jawab terhadap target yang telah ditetapkan. Kormi Kota Bogor memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas rencana penyelenggaraan ajang olahraga bela diri besar bertajuk B2 Unless di Nako Arena Kota Bogor. Event bertaraf profesional yang digagas oleh Aira Sports, Kanma Group dan juga Iska Indonesia ini mempertandingkan cabang boxing, kickboxing dan Muay Thai. Ketua Kormi Kota Bogor Zainul Mutakin berharap kompetisi ini dapat memperkaya ragam olahraga bela diri sekaligus memperkuat ekosistem olahraga masyarakat

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Area Bogor pagi ini. Saya Gilaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Ade Sri dan peran teknik Rudiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG dan juga pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali lagi bersama saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang bertugas untuk hari ini tanggal 8 Oktober 2026 di hari Kamis tentunya. Sobat BMKG, kembali saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, untuk bisa menunjang aktivitas Sobat BMKG hari ini. Untuk hari ini, pada pagi hari diperkirakan cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Namun menjelang siang hari nanti nampaknya terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Berlanjut untuk siang hingga sore harinya nampaknya hujan pada intensitas ringan hingga sedang juga masih akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, kemudian sebagian wilayah Kota Depok dan juga Kabupaten Bekasi. Untuk malam harinya diperkirakan cuaca akan relatif membaik secara umum pada kondisi cerah berawan hingga berawan, namun nampaknya hujan intensitas ringan akan masih berada di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Untuk dini harinya diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Sobat BMKG, kami perlu untuk menghimbau selalu agar selalu waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang signifikan dari mungkin cerah berawan hingga berawan, kemudian terjadinya hujan yang dapat disertai angin kencang khususnya di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi dan juga sekitarnya. Jangan lupa untuk selalu mempersiapkan diri dengan kondisi cuaca apapun agar aktivitas bisa berjalan lancar, kita juga selalu sehat dalam menjalani aktivitas. Baik, kami pamit undur diri, sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar dan juga semua target hari ini bisa tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri, selamat beraktivitas.
0: Kabar lainnya juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, termasuk pantauan lalu lintas di beberapa titik wilayah Bogor, pendengar. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bogor.

Baiklah pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait pantauan lalu lintas di beberapa titik di wilayah Bogor. Pendengar, kami awali dari Simpang Tugu Kujang, Bogor. Baik dari arah Terminal Baranang Siang menuju Otista, kemudian dari arah Bogor menuju Terminal Baranang Siang terpantau lancar pagi hari ini. Kita geser sedikit ke Jalan Otista yang juga terpantau ramai lancar di pagi hari ini, pendengar. Kemudian kita ke kawasan Simpang BTM Kota Bogor ya, ataupun Jalan Juanda, mengarah Jalan Juanda. Ini terpantau padat di pagi hari ini menuju Balai Kota. Kemudian kita ke wilayah depan Alun-Alun Kota Bogor, dari arah Merdeka menuju Balai Kota, ini terpantau padat, pendengar. Kemudian dari arah Juanda menuju Merdeka juga terpantau ramai lancar, pendengar. Kemudian kita bergeser ke Jalan Jakarta Bogor, tepatnya di Simpang Pomat, juga terpantau ramai lancar, baik dari arah Bogor menuju Cibinong maupun dari alas baliknya dari arah Cibinong menuju Bogor, pendengar. Informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan, dan di tepat pukul 7 nanti, pendengar, kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 7. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian PPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan